0: juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
2: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjen Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
3: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
2: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
4: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu saja. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah, nggak ada. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
2: Selain investasi swasta, OIKN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
5: Laporan khusus.
6: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.000 1.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
5: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan, status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
7: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
6: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
8: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
6: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
9: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
10: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang akan tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
6: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
11: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, waktu ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap lulusan ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas masih ada yang bisa kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga dulu dites. Yang awal P3K itu semua dites dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung enggak. Kita melalui tes dulu. Lulus. Dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu lolos, memang seleksi luar biasa.
12: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
13: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
1: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
16: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Sapira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Pokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai, sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Saudara pendengar, Anda bersama Radio Republik Indonesia Senawar. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda tengah berada. Semoga pagi ini bisa membawa semangat baru untuk memulai aktivitas bersama saya, Elvira ya. Kami akan menemani Anda dalam rangkaian Senawar pagi dan kami akan hadirkan rangkaian informasi, hiburan dan juga lagu-lagu pilihan yang siap menemani Anda hingga nanti siang ya pendengar. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Senawar. Kita akan hadirkan beberapa lagu berikut.

Nutrisi harian, hampir seluruh masyarakat Indonesia beraktivitas di pagi hari hingga sore hari untuk melakukan aktivitas tersebut. Tubuh sangat memerlukan energi yang cukup. Itu bisa didapatkan dari sarapan pagi. Waktu sarapan yang tepat adalah pukul 7 sampai dengan 9 pagi. Biasanya dilakukan setelah bangun tidur. Manfaat dari sarapan itu banyak, mulai dari menjaga kesehatan tubuh, memberikan konsentrasi, terhindar dari penyakit maag pada lambung. Makanan untuk sarapan pagi sebaiknya harus bernutrisi, mengandung vitamin, mineral, karbohidrat, dan protein. Jadi, yuk mulai biasakan diri untuk sarapan pagi.

0: Saat ini, fenomena bullying seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bullying teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bullying dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.
1: Jangan suka bully ya. Stop bully.
2: Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawar dalam sesi Pojok Informasi di rangkaian Sendawar Pagi. Saudara, pemerintah kota Munich, Jerman mulai menerapkan pembatasan ketat penggunaan air setelah konsumsi harian melonjak drastis di tengah musim kemarau yang berkepanjangan. Kebijakan darurat ini berlaku mulai pada Selasa 14 Agustus dan diperpanjang apabila kondisi mulai membaik. Wali kota Munich, Dominik, meminta masyarakat menghentikan penggunaan air yang tidak mendesak demi menjaga ketersediaan pasokan. Menurutnya, musim dingin dan musim semi yang berlangsung sangat kering membuat cadangan air di Munich mengalami tekanan yang cukup besar karena pemerintah kota bersama perusahaan penyedia air serta Dinas Iklim dan Lingkungan memutuskan menerapkan aturan penghematan yang bersifat wajib. Dari data pemerintah kota menunjukkan penggunaan air kini telah melampaui 360 juta liter per hari, jauh dari rata-rata normal yang berada di kisaran 300 juta liter setiap harinya. Meskipun perakiraan cuaca menunjukkan potensi hujan dan badai petir dalam beberapa hari ke depan, pemerintah menilai curah hujan tersebut belum cukup untuk mengatasi kondisi kekeringan yang sedang terjadi. Dan jadi melalui aturan baru itu, warga juga dilarang mengisi maupun menggunakan kolam renang pribadi. Larangan serupa juga berlaku untuk air mancur pribadi, area bermain air, dan fasilitas sejenis. Selain itu juga penyiraman rumput serta ruang terbuka hijau untuk kebutuhan pribadi maupun non-komersial juga dihentikan sementara. Pengecualian hanya diberikan untuk lapangan olahraga. Pemerintah kota membatasi penyiraman kebun rumah dan lahan pertanian mulai pukul 9 sampai dengan pukul 19 waktu setempat, kecuali untuk kepentingan komersial atau fasilitas publik. Sistem irigasi, tetes yang lebih hemat air tetap diperbolehkan digunakan. Aturan lain juga melarang warga mencuci kendaraan di rumah. Aktivitas tersebut hanya diizinkan di tempat pencucian mobil komersial, kecuali untuk kebutuhan keselamatan seperti membersihkan kendaraan darurat. Demikian informasi ini dalam sajian Pojok Informasi, saudara. Tetaplah bersama kami, nanti rangkaian Sendawar Pagi akan ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya. Saya Elvira, pamit undur diri, selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda.

Kancing baju sudah menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Namun, tahukah Anda, kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut terbuat dari cangkang kerang bergelombang, diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda, karena wanita biasa menggunakan baju sendiri. Maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Rusia diperintah Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Semua orang pasti sudah tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Doli Salim. Ia merupakan putri sulung dari H. Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Doli yang dididik ayahnya di homeschooling menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan iringan biola Supratman yang saat itu berumur 25 tahun. Doli Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat menutup kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, digantikan dengan Indonesia Mulia. Doli Salim yang saat itu duduk di bangku kursi barisan terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Doli menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Doli Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada

0: keberkahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas, dan bisa dijustifikasi atas alasan apa. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak menunda sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Halo Kaltim.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Bersama saya Deni Kartikasari, ditemani oleh Bung Gesta dan juga Bung Ferdi yang menemani Anda di pagi hari ini, dan tim kerabat kerja untuk acara Halo Kaltim di edisi Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Pendengar, kebakaran hutan kembali menjadi perhatian dan di tengah musim kemarau saat ini ya. Bagi orang utan, kebakaran bukan hanya soal hilangnya pepohonan, tetapi juga hilangnya rumah dan sumber makanan. Lantas ketika habitat terbakar, kemana orang utan pergi dan bagaimana upaya penyelamatannya? Nah, ini akan kita bahas pendengar di pagi hari ini. Hutan terbakar, orang utan terusir, bersama manajer regional Kaltim Yayasan BOS ada Pak Dr. Aldrianto Priyajati ya, yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi, Bapak.
4: Selamat pagi Mbak Deni, selamat pagi Mas Gesta, sama halo Kalimantan.
3: Ya, terima kasih Bapak. Apa kabarnya di pagi hari ini Pak?
4: Alhamdulillah, walaupun ngeri-ngeri sedap sekarang ya, sudah kemarau beberapa saat ini, kami mesti siaga tetap terus. Ya, mohon doanya dari teman-teman semuanya agar kemarau ini bisa kita lalui bersama-sama sehat buat semuanya, tidak hanya kita tetapi juga orang utan yang tadi sempat disinggung.
3: Iya, benar ya. Sekali. Apalagi di saat ini cuacanya sangat panas ya, Pak ya. Jadi ya. Sangat panas.
4: Sudah sekitar hampir 23 hari itu sudah tidak hujan di kawasan kami di Samboja Lestari. Jadi ini sudah mulai masuk ke tahap siaga. Dan ini yang kita sudah harus all out ya, sudah harus menjaga orang utan. Tadi sempat disinggung, nanti kalau terjadi apa-apa, insya Allah tidak, ya kita coba jaga terbaik. Bagaimana dengan orang utannya? Kalau manusia kan bisa ngungsi ya, bagaimana sih orang utannya?
3: Orang utannya, benar sekali. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, tetap stay ya di RRI Samarinda di 7365667434995 743495 di 0811554497. Dan kami ini juga live di Facebook ya, dan juga di YouTube RRI Samarinda terkait dengan acara kita di pagi hari ini, Halo Kaltim, hutan terbakar, orang utan terusir. Baik, kami ke Pak Aldrianto dulu sebagai narasumber kita di pagi hari ini. Kita sedang menghadapi musim kemarau, Pak, dan juga kebakaran hutan kembali terjadi. Tidak hanya juga kita dengar di Kalimantan, di Kepulauan Kalimantan ya, di Kalimantan Timur sendiri juga banyak terjadi kebakaran. Nah, seperti apa kondisi habitat orang hutan di Kalimantan saat ini, Pak?
4: Iya, seperti kita ketahui ya, kondisi habitat orangutan, kalau kita bicara habitat itu biasanya kita bicara hutan.
3: Iya.
4: Dan jangan salah, hutan itu tidak hanya yang berada di kawasan hutan yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan, tapi juga ada hutan-hutan masyarakat, misalnya hutan desa dan lain sebagainya.
3: Benar.
4: Dan di sini juga orangutan tidak mengenal batas provinsi atau batas wilayah.
3: Betul.
4: Administrasi kita. Jadi di mana hutan itu dianggap bagus untuk dia hidup, dia akan tinggal di situ. Sayangnya sekarang dengan pembangunan, atas nama pembangunan, banyak hutan-hutan atau habitat atau rumah tinggal orang hutan yang harus dirubah menjadi untuk kepentingan kita bersama. Jadi ini menjadikan habitat orang hutan menjadi terfragmentasi atau terpecah-pecah dalam wilayah yang kecil-kecil. Inilah yang akan meningkatkan konflik atau ada interaksi negatif antara nanti orang hutan dan manusia. Kadangkala nanti yang menjadi apa, yang dipersalahkan kebanyakan kan satwanya orang hutan mengganggu manusia, padahal hutannya dulu kan siapa yang sudah ada terlebih dahulu kan si orang hutannya. Namun demikian, kita juga sangat mengerti bahwa kita selayaknya atau seharusnya bisa hidup berdampingan kan, Mbak, dengan satwa atau dengan siapapun juga, untuk kita bisa harmonisasi di dalam alam ini sih, Mbak.
3: Oke. Ini seberapa serius, Pak, ancaman kebakaran hutan terhadap keberlangsungan hidup orang hutan di wilayah Kalimantan Timur ini, Pak? Khususnya?
4: Khususnya sekarang ini kita coba pantau dengan hotspot itu, kok semakin hari semakin banyak titik-titik hotspot yang kita harus waspadai.
3: Betul.
4: Ini yang menjadi karena sudah semakin lama tidak hujan, timbul titik-titik hotspot atau potensi terjadinya kebakaran akan semakin tinggi. Nah, ini kebakaran juga tentu saja diawali dengan kekeringan yang juga cukup bahaya adalah asap.
3: Betul.
4: Karena kalau kita, kalau asap kan ada apa korelasinya dengan ISPA atau penyakit saluran pernafasan, kita bisa pakai masker kalau terpaksa atau untuk pola hidup sehat. Namun dengan orang hutan kan tidak bisa dia memakai masker,
3: dia
4: tidak bisa. Iya, itulah yang susah yang kita juga harus waspada. Dan tadi pertanyaan seberapa serius, ini sudah cukup serius. Jadi itulah yang memerlukan kita harus bergandengan tangan. Tidak mungkin kami yang bekerja di konservasi, dan terima kasih untuk RRI sudah juga berkenan untuk menggaungkan ini semua, karena kita bisa lakukan ini semua untuk bekerja yang lebih cepat, lebih kuat, lebih keras lagi, luas. Yang penting adalah bersama, Mbak. Bergandengan tangan, saya rasa ini akan lebih baik siapapun lapisan masyarakat yang ada.
3: Oke. Dari informasi dari BPBD maupun juga dari BMKG bahwa untuk cuaca yang saat ini ya, Pak ya, yang memang meskipun ada hujan namun sangat kecil, intensnya sangat kecil, namun ini akan berlangsung. Kemarau ini akan berlangsung hingga Oktober, Pak. Ini informasi dari BPBD maupun BMKG. Nah, ini seperti apa juga, Pak, untuk mengatasi hal demikian, Pak?
4: Ya, sekarang kalau ada yang pendengar juga mengerti, ada El Nino Godzilla ya, kalau di tahun ini adalah musim kemarau yang cukup panjang yang harus kita antisipasi. Misalkan tadi Mbak Deni menyebutkan bahwa sampai Oktober, dan di bulan Agustus sudah panas sekali, sudah kering sekali, hawanya sudah tidak ada air sama sekali, kalau kita melintas cukup panas hawanya. Ini yang juga akan menimbulkan cepat sesuatunya menjadi kering, dan ini potensi untuk terjadinya kebakaran akan semakin tinggi. Jadi kita harus juga semakin merapatkan barisan buat semuanya, terutama yang misalnya menggunakan api, tolong salkep, harus hati-hati karena Ini hanya bisa terjadi atau kita bisa menanggulangi kalau kita bersama-sama dan sama-sama waspadanya. Hmm. Itu sih Mbak.
3: Oke, baik. Sepertinya sudah ada penelpon kita Pak. Ada Pak Ridwan dari Pasir. Kita coba dulu angkat telepon Pak Ridwan.
4: Silakan, Pak Ridwan.
3: Selamat pagi Pak Ridwan.
5: Pagi Mbak Deni, saya kembali lagi Pak Adrian. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Saya lupa kalau kehutanan itu apa ya, dulu saya lupa karena kalau kehutanan itu kan apa yang terusir tadi, orang hutan kan gambar mobilnya itu kan pakai topi itu. Yeah. Karena saya dapat penyuluhan dulu seperti itu Pak Adrian. Pak Adrian, kita SMS ya, sharing masukan dan solusi. Apa sih yang harus kita lakukan semua sebagai masyarakat dan aparaturnya yang menanggulangi kebakaran ini? Mohon maaf, saya tidak meminta ada apresiasi atau reward. Saya sendiri mantan kebakaran di Kabupaten Pasir ini. Dari tahun 91, udah pensiun 1 Juni kemarin Pak Adrian. Nah, jadi ada catatan-catatan saya banyak sekali. Pertama, bagaimana sih kita mengelola sumber MSDM-nya, sumber daya manusianya. Kemudian bagaimana MSDA-nya kita mengelola sumber daya alam ini. Nah begini, kalau yang pertama yang kita lakukan tentu saja kita belajar tentang segitiga api. Tapi itu kan teman-teman yang petugas saja, preventifnya, represifnya, dan rehabilitas dan rekonstruksi itu sama halnya sangat mahal dan lama. Sama dengan kalau gempa, pemulihannya lama, rehabilitasi hutan juga lama gitu kan. Mereka belum tentu bisa kembali lagi dengan berapa kali di share tadi itu di WhatsApp oleh Mbak Deni gitu kan. Nah pertanyaan saya Pak, kalau di Bandung kemarin, saya jadi Columbus nih. Kalau Columbus kan dulu dia pakai kapal, saya pakai selancar di dunia maya aja, berapa-berapa sih ini di Indonesia ini yang terbakar. Ternyata di Bandung cuma 8, ributnya sedunia tuh. Kita hutan kita di Kalimantan sudah sekian hektar gitu kan, dicatat oleh Walhi. Kemudian di Kalimantan Tengah itu ada keluarga saya di sana tiap hari Pak Adrian seliweran tuh kapal helikopternya BNPB tuh di sana itu. Kita kan hanya ngebahas masalah yang terbakarnya dan simpanse atau orang hutan lari dari situ gitu. Nah preventif dan rehabilitasnya, represif dan rehabilitas dan rekonstruksinya kan perlu orang gitu kan, yang setiap tahun ini selalu terjadi. Nah kita bersyukur ada Pro 3, ada Pak Adrian. Nah maksud saya, orang-orang seperti ini selain muncul di radio, coba muncul di masyarakat. Uangnya itu banyak ada semua. Saya bingung Pak, remajaan mobilnya itu kembali ke MSDM tadi ya, itu mobil-mobil kita itu baik itu kehutanan, BPBD itu yang sudah tidak layak pakai sudah 30 tahunan itu Pak, sampai sekarang kan berbahaya juga bagi mereka teman-teman itu kan, bagi teman-teman relawan gitu Pak. Itu catatan pertama bagi saya Pak.
3: Oke.
5: Maaf, ntar Mbak Dini, ntar Pak Adrian ya, ntar ya, jangan dipotong dulu, ini penting ini saya sampaikan ini biar pejabat tuh dengar. Kedua, karena saya iri tuh. Coba kalau TNI, Polri, semua ada tuh bahan kebakarannya, mulai dari sepatu ada. Itu kayak saya katakan tadi Pak, teman-teman baik itu kehutanan, BPBD, kita pakai baju rapi Pak, sampai kantor ada kebakar 5 kali, 7 kali, kita kotor pulang ke rumah. Nah mereka yang duduk di kantor tuh pakai AC tenang aja, saya itu jangan nyinggung ini, gak bersih. Walaupun ada baju APBD gitu kan, pemadam itu alatnya tidak ada yang murah, Pak Adrian pasti tahu. Nah, catatan saya terakhir nih, sebelum Mbak Deni bilang baik. Mana GSR perusahaan itu yang dicatat oleh Walhi, berikan juga kepada petugas, berikan juga kepada lahan yang terbakar itu, ini loh akibatnya, ini bahayanya, ini, gitu kan. Nah, ini catatan saya yang jadi setiap tahun. Bahkan kami itu dibilang, diterakin lambatlah, tidur aja lah, macam-macam, monyet kalian lah. Ini terjadi sama saya gitu. Maaf aja, saya tidak mau minta reward atau apresiasi. Wah sudah bertugas sekian tahun, tidak. Hanya saya menyampaikan teman-teman itu dapat reward juga lah, seperti itu. Okay. Teman-teman yang masih bertugas, Pak Adrian. Jadi selain kita mengedukasi, orang-orang di Indonesia ini banyak yang ahli kebakaran. tentang titik api sudah ada semua, itu lebih mahal kan, tapi pemeliharaannya, manajemen sumber daya manusianya dan sumber daya alam itu berapa persen saja, Pak Adrian, Mbak Deni? Nah, itu catatan saya gitu loh. Makanya ini perlu saya suarakan ini. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan yang sudah bergabung bersama kita di saat ini. Yang menjadi catatan saya di sini yang disampaikan oleh Pak Ridwan, bagaimana mengolah SDM dan juga SDA, terus seharusnya juga ada sosialisasi dan juga bagaimana pemeliharaan pemeliharaan mulai dari yang kecil ya, ini seperti apa gitu. Nah, ini seperti apa Pak tanggapan Bapak? Silakan Bapak.
4: Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum Pak Ridwan dari Pasir. Saya sangat hormat dengan kegiatan Bapak yang selama ini sudah mencoba untuk mengedukasi kita semua. Tadi yang Bapak maksud yang mobil orangutan bertopi, mungkin yang disebut si Pongi ya Pak ya, kalau saya tidak salah itu namanya, oleh Kementerian Kehutanan dinamai si Pongi. Dan saya sangat sepakat Pak yang semua ini untuk masalah kebakaran misalkan, itu yang paling utama dan paling penting adalah bagaimana kita mencegahnya. Itu yang sangat penting, karena kalau kita menanggulangi atau rehabilitasi itu semuanya effortnya akan semakin besar atau usaha upayanya akan semakin besar. Baik tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Ridwan mengenai sumber daya manusia dan sumber daya alamnya serta tadi perlengkapannya. Jadi kalau kita melakukan edukasi atau pencegahan itu adalah yang utama. Bahkan mungkin ya tadi yang disinggung ada alat-alat, itu juga perlu juga dilakukan pelatihan. Jadi pencegahan tidak hanya bagaimana melakukan sosialisasi, juga pelatihan. Karena andai kata terjadi hal yang kita tidak inginkan, kita sudah siap, sudah mengerti bagaimana harus bertindak. Kebanyakan kalau kita tidak mengerti kan kita sangat tergopoh-gopoh. Betul. Saya bingung apa yang harus dilakukan. Jadi kalau ya itu Mbak Deni. Jadi itu pencegahan itu adalah hal yang penting. Dan memang benar dari segi situ kita bisa melakukan bersama-sama tadi CSR yang Bapak singgung tadi, dengan perusahaan atau instansi terkait, kita coba kolaborasikan Pak dengan warga desa atau warga masyarakat, bagaimana cara penanggulangan dari hal yang kecil. Misalkan maaf, kalau yang bagi yang perokok misalkan, pastikan puntung rokoknya benar-benar sudah padam misalnya, seperti itu. Terus misalnya jangan juga memberi pakan kepada satwa liar, siapapun itu ya, atau misalnya orang utan. Karena tadi juga saya sempat mendengar di awal-awal tadi ada yang sudah banyak masyarakat memberi makan. Jadi simpati atau empati kita juga harus didudukkan dengan benar. Jadi misalkan kalau mohon maaf, kalau kita memberikan sedekah buat pengemis di pinggir jalan, itu ya antara empati dengan tidak mendidik sebenarnya kan, seperti itu. Jadi kita juga harus hati-hati menyalurkannya dengan benar. Jadi saya sangat sepakat kalau kita juga perkuat, karena biasanya kalau hal yang jarang terjadi atau misalnya kebakaran dan lain sebagainya, kita kurang siap. Itu yang tadi diingatkan oleh Pak Ridwan, bagaimana kita siap terbasuk dari manusianya, sumber daya manusianya, dan juga siap dari sumber daya alamnya. Jadi ini sekarang alam sudah meminta perhatian Pak Ridwan nih. Dengan kekeringan seperti ini, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita melakukan pencegahan itu tidak menjadi semakin buruk. Kita sudah panas, sudah kering kan, sudah cukup buruk ya Pak Ridwan ya. Jangan sampai lebih buruk lagi dari kondisi yang ada sekarang ini. Mungkin itu tanggapan sedikit dari saya Mbak Yeni.
3: Oke, satu lagi ada WhatsApp dari Pak Mustamar. Mohon info, apakah orang hutan tidak bisa dijadikan satu klaster sehingga pengawasan dan pemeliharaan lebih terukur? Terima kasih. Ini seperti apa Pak?
4: Baik, terima kasih Pak Mustamar untuk concernnya terhadap orang utan. Jadi dalam yang dimaksud satu klaster, orang utan itu semi soliter. Jadi banyak yang agak keliru dengan kera. Jadi kalau orang utan itu semi soliter, tidak berkelompok, hanya sedikit dia bertemu dengan temannya dan teman keluarganya dan dia pergi. Lah orang utan jangan itu semi teritorial juga. Jadi kalau jantan dengan jantan tidak bisa hidup saling berdekatan, terutama jantan dewasa tentu saja.
3: Tidak boleh berdampingan ya Pak ya.
4: Iya, kalau tidak dia akan bertengkar atau berkelahi. Itu yang kita coba hindari. Jadi kalau sebagai kluster-kluster, sekarang sebenarnya sudah terjadi kluster-kluster yang kita sebut tadi fragmentasi. Tapi sayangnya klusternya terlalu kecil buat orang utan itu hidup dengan baik. Jadi dengan kalau kita itu hidupnya di satu ruangan 3x3 kan cukup sempit, Mbak. Kalau sejam 2 jam cukup oke. Tapi kalau bertahun-tahun dengan ruangan yang sangat kecil kan kita bisa mendapat hal-hal ekses yang lain. Ini yang terjadi sehingga kita bersama-sama dengan para penggiat orang konservasi orang utan itu mencoba membuat pintu-pintu buat yang tadi kluster-kluster itu berhubungan kluster satu dengan yang lainnya, yang kita sebut dengan koridor, Mbak, atau kita sebut dengan jembatan, sehingga satwa tersebut bisa pindah dari kluster satu dengan kluster yang lain. Nah, ini juga perlu juga peran serta dari masyarakat atau dari perusahaan misalkan untuk membuka kluster itu menjadi ada koridornya buat satwa bisa bergerak lebih leluasa lagi. Karena kalau tadi tidak, itu akan cukup berbahaya buat semua, dan nantinya orang utan akan keluar dari klusternya karena klusternya terlalu kecil dan nanti disebut mengganggu manusia. Ini yang juga kita harus waspadai. Mungkin itu tanggapan sedikit dari saya, Mbak Deni.
3: Oke, baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut lagi untuk berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, kita lewatkan dulu yang satu ini.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: Masih bersama dengan kami di pagi hari ini pendengar, masih dalam acara Halo Kaltim. Untuk pendengar kami yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, kita masih membahas terkait dengan hutan terbakar, orang utan terusir. Baik, Pak Aldrianto, ini terkait dengan orang hutan yang ada di saat ini ya, di wilayah Kalimantan Timur khususnya. Nah, ini ketika hutan terbakar, apa yang sebenarnya terjadi pada orang hutan ini, Pak, yang berada di dalam kawasan atau tempat tinggal mereka ini, Pak?
1: Iya. Jadi ada yang bermacam-macam. Kalau biasanya kalau kekeringan atau kebakaran kan diawalin dengan kekeringan. Itu biasanya pohon-pohon pakannya bagi orang hutan cukup tersedianya cukup sedikit. Jadi orang hutan harus mampu bertahan hidup dengan pakan yang tidak terlalu banyak. Yang berikutnya kadangkala mereka harus keluar karena tadi sudah klaster atau tempatnya sempit. Dia harus bersaing untuk mendapatkan makan sehingga dia keluar. Disinilah yang tadi dianggap sebagai gangguan. Apalagi masyarakat memberikan pakan dengan baik hatinya, tanda kutip, memberikan makan ini jadi membuat orang utan keluar dari rumahnya. Ini yang terjadi. Jadi yang kalau itu yang dilakukan oleh Yayasan BOS, Yayasan Penyelamatan Orang Utan Borneo, itu membantu untuk sosialisasi ke masyarakat bagaimana untuk mencegah hal-hal yang tidak kita harapkan itu terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Yayasan BOS ini membantu dari Kementerian Kehutanan atau Balai KSDA Kalimantan Timur untuk melakukan evakuasi kalau itu menjadi solusi yang terbaik atau untuk mencegahan hal yang terburuk terjadi. Ini misalkan karena ya tadi jadi asapnya sudah cukup banyak dan lain sebagainya. Untuk di Kalimantan Timur belum begitu, tapi jangan sampai itu yang kita juga harapkan, sehingga ini kita untuk memprediksi kegiatan-kegiatan untuk melakukan evakuasi kalau itu diperlukan. Jadi itu menjadi langkah yang terakhir sebenarnya untuk kita coba cegah untuk orang utan bisa cukup tenang di lokasi yang cukup sempit tersebut. Dan kita juga melakukan himbauan kepada beberapa instansi terkait lainnya untuk juga saling waspada, tidak hanya untuk di dalam untuk berhubungan dengan manusia, karena keberadaan orang utan juga sangat diperlukan oleh manusia juga sih, Mbak Yeni, sebenarnya. Jadi baik langsung maupun tidak. Itu sih, Mbak.
0: Oke, apakah Yayasan BOS, Pak, pernah menemukan orang utan yang meninggalkan habitatnya karena mungkin karena kebakaran hutan, karena asap atau dan lainnya, Pak?
1: Iya, kami dalam hal ini membantu Balai KSDA Kalimantan Timur melakukan rescue atau penyelamatan orang utan yang berada di luar rumahnya, habitatnya. Jadi orang utan itu kita coba selamatkan dan kita juga evaluasi bagaimana kondisi orang utan itu, apakah memerlukan penanganan lebih lanjut atau orang utan itu hanya perlu rumah yang lebih bagus lagi. Jadi orang utan hanya memerlukan rumah kan ke hutan yang lebih bagus atau tidak cukup sehat. Oleh karena itu, kalau Balai KSDA Kalimantan Timur bekerja sama dengan Yayasan BOS, itu biasanya dititipkan orang utan itu ke Yayasan BOS untuk bisa disehatkan kembali atau dipulihkan kembali. Karena kadangkala orang utan dalam kondisi malnutrisi, kurus kering, atau bahkan bisa cedera, Mbak. Jadi itu penyelamatan yang dilakukan, dan di Yayasan BOS di Samboja Lestari di Kalimantan Timur, kita coba memulihkan orang utan tersebut untuk bisa kembali sehat.
0: Ya, apakah mereka juga mengalami stres, Pak?
1: Iya, tentu saja. Ya, terutama untuk yang orang utan kita dapatkan dari perdagangan ilegal. Itu. Jadi karena masyarakat itu melihat orang utan yang kecil sebagai makhluk yang menggemaskan dalam arti tanda kutip, Mbak. Dan ini menjadi membuka perdagangan ilegal karena orang utan itu satwa yang dilindungi oleh negara, oleh pemerintah dan oleh dunia, sehingga keberadaannya tidak selayaknya menjadi kepemilikan orang per orang. Jadi ini milik negara. Yayasan BOS pun membantu karena ada kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Dan stresnya macam-macam karena orangutan yang kecil tadi kehilangan induknya atau ibunya semasa dia dirampas oleh pedagang liar tadi, pemburu terutama. Ini yang membuat mereka stres sehingga di kami banyak sekali terjadi, kita harus memulihkan tidak hanya kesehatan fisiknya tetapi jiwanya juga perlu dipulihkan, Mbak. Jadi itu yang juga kita tidak bisa memantau berapa lama pemulihan kesehatan mentalnya si orangutan. Ini juga kita harus perhatikan. Makasih.
0: Oke. Baik, apakah orangutan yang kehilangan habitat berpotensi masuk ke perkebunan atau juga mereka mendekati pemukiman warga ini, Pak?
1: Iya, karena sebanyak yang terjadi adalah perkebunan itu membuka dari hutan, Mbak. Jadi orang hutan kan tidak tidak mengerti ini menjadi kebun dan lain sebagainya. Sehingga yang sekarang banyak yang mispersepsi dari masyarakat, orang hutan mengganggu kebunnya. Padahal rumahnya kan itu rumahnya orang hutan terlebih dahulu. Oleh karena itu Yayasan BOS itu membuka juga yang disebut Better Management Practices atau kita membantu perusahaan untuk mengelola sumber daya alam terutama orang utan untuk bisa hidup bagaimana di konsesi perkebunan misalkan. Jadi karena kami juga paham bahwa tidak semua perkebunan juga paham tentang konservasi orang utan, kita coba kolaborasikan dengan manajemen sehingga kita bisa melakukan yang terbaik buat orang utannya. Ini yang juga dilakukan oleh Yayasan BOS. Dan juga untuk yang orang utan tadi yang keluar tadi banyak tidak hanya di perkebunan, di pertambangan juga, Mbak, pertambangan batu bara misalkan di Kalimantan Timur terutama, dan misalnya di kepemilikan yang secara ilegal kita membantu konfiskasi oleh Balai KSDA Kalimantan Timur. Jadi semua kegiatan penyelamatan tadi dikomandoi oleh Balai KSDA Kalimantan Timur untuk di wilayah Kalimantan Timur, Mbak.
0: Oke, ini pada tahun 2025 pada bulan Desember pernah juga ya, Pak ya. Ini memang banyak muncul di Instagram seekor orangutan yang berada di tepi jalan poros Begalon ya ke Kali Orang Kabupaten Kutai Timur. Nah, ini saat turun hujan mereka keluar nih. Nah, ini Pak, mungkin ini sudah diamankan ya, Pak ya, sudah diamankan. Nah, artinya dia pisah dari habitatnya, pisah dari orang-orangnya, maksudnya dari teman-temannya gitu. Ini apakah mereka juga mengalami stres apabila mereka dipisahkan seperti itu atau seperti apa, Pak?
1: Iya, tadi yang sempat viral di bulan Desember lalu, 2025 itu adalah orangutan yang ada di Pengalon di Kutai, kalau tidak salah Kutai Timur. Kutai Timur itu ada ditemukan orangutan di Pengalon itu daerah kalau tidak salah di daerah pertambangan itu yang ada, dan itu biasanya itu induk dan anak kalau biasanya yang kalau yang apa jantan itu banyak yang penglaju, Mbak, yang suka mondar-mandir. Jadi dia lebih tahu daerahnya, tapi kalau untuk betina itu dia tidak akan berpindah cukup

0: kita juga meminta di kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk memasang tanda larangan memberi makan buat si satwa ini. Hmm. Ya, kita bisa alihkan kepada bantuan yang lain, tapi jangan memberi makan, karena kalau yang datang nanti cukup besar bisa berbahaya
1: ya.
0: buat kita semua, karena kekuatan orangutan cukup kuat sekali. Itu sih Mbak yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, ada penelpon kita, ada dari Kubar, ada Pak Hanye. Selamat pagi Pak Hanye.
2: Selamat pagi Ibu Deni, ya. Dengan narasumber Amai, apa itu?
1: Pak Andrian.
2: Pak Amai Adrianus ya.
0: Adrin. Pak.
2: Adrin. Adrin. Iya, jadi tahun 98 itu saya pernah Pak jadi kuli. Nah, jadi kebetulan PT Kem itu Pak menyumbang kayu, jadi berapa truk gitu. Dari Nurseri PT Kem itu menyumbang kayu ke Tahura Bukit Suwarto. Jadi di situ saya sampailah di pusat penangkaran orang utan di sana. Nah, ternyata di sana itu kita ditunjukkan, selesai inilah kita lihat itu, ternyata banyak juga orang utan itu yang sakit, yang TBC lah apalah. Nah, ternyata orang utan yang di sana itu bukan hanya orang utan itu, ternyata banyak yang dari luar daerah yang jauh-jauh itu. Jadi saya bingung, ada yang mengatakan bahwa ada orang utan di daerah Bukit Suwarto yang lepas. Itu ternyata kalau yang di sana itu kan dikurung ya. Nah, tapi kan kita nggak tahu betul apa tidak kan. Amai Adrin, saya bingung juga. Sekarang ini bukan hanya orang utan Pak, manusia-manusia juga sekarang ini terusir dari habitatnya, tempat tinggalnya. Nah, karena kita orang Dayak ini itu punya ciri khas, setiap meninggalkan ladang itu pasti ada jejaknya. Nah, tanam tumbuh itu jejak-jejak orang-orang Dayak itu pasti ada, segala pohon durian, aneka macam lah tanaman-tanaman yang ada situ. Tapi sekarang ini masuknya orang jauh, orang kota itu, mereka dengan membawa surat, lalu orang-orang kita terusir Pak. Nah, kita melawan, ada aparat. Jadi sekarang ini di daerah Kutai Barat ini masyarakat itu terusir bukan hanya karena kebakaran Pak, tetapi karena orang kota menjauh dari sana. Ini yang menjadi permasalahan Pak. Nah, sekarang ini Pak, orang utan itu terbusur, tersingkir itu Pak, mungkin karena kita sekarang ini, mungkin karena asap Pak Andri, Amai Andri. Tetapi investasi juga itu berpengaruh Pak. Hutan-hutan kita dibikin jadi tambang, hutan-hutan kita dibikin kebun sawit Pak. Akhirnya apa? Binatang-binatang selain orang utan itu akhirnya lari ke pemukiman. Jadi beruk, monyet itu jadi pengemis di pinggir jalan Pak. Kan kasihan juga kita lihat, karena apa? Karena hutan rusak. Kalau di dulu hutan itu masih bagus, baik Pak, itu banyak makanan-makanan. Nah, sekarang tersingkir, terbusur. Itu sedih juga kita lihat. Nah, jadi kalau sudah begitu, sama di sini Pak, di daerah kita. Oh, salahkan buaya. Kenapa buaya itu bisa merekam manusia? Loh. Yang salah itu kan manusia Kak, buayanya. Jangan salahkan kalau habitatnya dirusak kan, tidak ada makanan. Contoh seperti baru-baru ini yang di daerah Telaus, di daerah Nyuatan yang di sambar buaya, nanti saya mudah-mudahan masih ada fotonya. Itu di sambar buaya, lalu disalahkan, ini buaya ini bagaimana ini? Padahal yang salah ini kan manusia, terlalu sakah itu tanpa memperhatikan ya makhluk hidup ciptaan Tuhan. Amai Adri, tenang aja Pak Anu Amai Adri. Kalau masalah hutan-hutan terbakar, kalau orang hutan itu tergusur, kan ada WWF Pak. WWF itu kan itu yang ngurus-ngurus. Kalau ada apa-apa, contoh di Kabupaten Kutai Barat ini kemarin, katanya itu kita harus melindungi dan melestarikan hutan. Nah, menurut saya yang bodoh ini, melestarikan hutan itu bukan harus memindahkan badak dari habitatnya. Bagaimana cara kita melindungi habitat itu dari kerusakan-kerusakan, dari izin-izin perusahaan? Tapi tidak, WWF itu memaksakan Amai Adri. Sedih juga saya lihat ini, mau di daerah Mahulu, di Badak Pari itu, mau ditangkap lagi apa-apa, seperti yang di

0: Kutai Barat ini. Badak ditangkap, akhirnya apa? Hutan habis dibabat untuk sawit, untuk tambang batu bara. Sedih saya lihat, Pak. Sedih saya lihat. Nah, yang terakhir, Amai Adri. Itu di hutan penelitian Unmul itu kemarin, itu asapkah, apikah yang melahap itu, Amai? Itu di Bukit Suwarto itu di depan mata lagi segala gubernur, kapolda, segala pangdam, tapi hancur begitu, diam aja mereka. Apa itu api kah? Itu mungkin ya, memang dulu api. Kan orang-orang kota juga. Santai kawan, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Pak Hanye dari Kubar yang sudah menyampaikan aspirasinya di pagi hari ini, Pak. Ini terkait dengan orang hutan yang terusik. Ini bukan hanya karena kebakaran hutan, tapi juga karena ulah manusia sendiri. Ini tanggapan Bapak seperti apa ini, Pak?
2: Baik, selamat pagi Pak Hanye. Dari Kubar, kami juga ikut prihatin dengan kondisi lingkungan terutama di Kalimantan Timur ini. Ya marilah Pak Hanye, kita tetap semangat untuk menjaga bumi etam kita Pak Hanye. Kita bahu-membahu, karena kalau kami sendiri juga tidak bisa Pak Hanye, perlu kita bergandengan tangan. Dan terima kasih Pak Hanye untuk tahun 97-98 sempat berkunjung ke kami di Yayasan Keselamatan Orang Hutan yang di Bukit Suwarto saat itu. Dan kalau kita ingat semua para pendengar, bahwa tahun 97-98 itu juga terjadi kebakaran hebat di Kalimantan Timur terutama. Dan itu yang cukup besar sekali, dan itu yang kita juga, sehingga banyak sekali orang hutan yang menjadi apa, kita harus selamatkan, karena api tidak bisa ditanggulangi dengan cepat dan dengan baik. Dan oleh karena itu menjadi pelajaran yang cukup berharga buat kita semua untuk mencegahnya. Saat ini masih kering dan belum terlambat sama sekali. Mari kita mencegah untuk itu. Dan di kami di Yayasan POS itu memang banyak yang selip kata, bukan penangkaran Bapak Anyek, tapi rehabilitasi. Kalau penangkaran, kami itu tidak memperbanyak jumlah orang hutan seperti yang ada di Trite, penangkaran buaya misalkan, itu untuk memperbanyak jumlah buaya. Tapi di kami, kita merehabilitasi agar orang hutan itu bisa siap dipindahkan atau dikembalikan ke rumah asalnya di hutan. Memang tadi sempat disinggung oleh Pak Anyek, memang di Samboja Lestari di Yayasan POS itu tidak semua orang hutan sehat dan bagus dan kondisi fisiknya, karena ada tadi yang sakit, ada juga yang tadi sempat disinggung adalah TBC. Itu di alam sana Pak Anyek, Pak Anyek sangat tahu tentang hal itu, tidak ada satu orang hutan pun yang sakit TBC. Hanya orang hutan yang dipelihara oleh manusia mendapatkan penyakit TBC dari manusia. Jadi itu yang perlu diwaspadai. Jadi ini kalau resikonya, kalau memelihara orang hutan, ya orang hutan penyakitnya itu mirip dengan manusia, karena genetiknya itu 97% mirip dengan manusia, hanya 3% bedanya dengan kita, Mbak.
1: Jadi artinya terkena itu virus ya Pak ya, dari manusia gitu ya, ya Pak ya?
2: Iya, iya. Jadi orang hutan bisa terkena penyakit dari manusia, dan manusia bisa terkena penyakit dari orang hutan. Kita sebut zoonosis sebenarnya kalau di bahasa ilmiahnya. Jadi itu yang kita harus waspadai, dan kita juga sangat tidak menyarankan untuk melakukan pemeliharaan. Dan lagi tadi sempat disinggung untuk pemberian pakan bagi orang hutan atau satwa. Ini kan sekarang banyak di Bukit Suwarto Pak Anya, kalau Bapak atau ada keluarga yang mau berkunjung ke IKN misalkan, itu kan ada yang tempat orang sempat singgah untuk memberi makan untuk monyet ekor panjang maupun beruk. Itu juga sebenarnya sangat bahaya Bapak, dan di situ sudah diberikan pelang peringatan jangan memberi makan, karena kalau yang mobil dengan mudah untuk ditutup kaca jendelanya untuk cukup aman dari serbuan monyet. Tapi kalau yang naik dari motor itu kan agak susah Pak, karena motor nanti kan bisa disergap. Ini yang juga harus kita edukasi, harus kita sosialisasikan bersama-sama. Dan saya yakin Pak Anyek, kita bisa melakukan yang terbaik buat bumi kita, di mana kaki kita pijak, di situ langit kita junjung bersama Pak Anyek. Saya yakin walaupun dengan situasi seperti ini masih ada secercah, ada Pak Anyek 1, 2, 3 banyak Pak Hanyek yang bisa mendukung kita bersama Pak, dengan senang hati.
1: Ya, apa yang paling mungkin dikhawatirkan itu, Pak? Ini apa yang paling dikhawatirkan oleh Yayasan BOS terhadap nasib orang hutan jika kebakaran hutan di Kalimantan Timur ini terus terjadi?
2: Iya, orang hutan sudah diklasifikasikan satwa yang dilindungi dan hampir punah.
1: Ya.
2: Jadi selain kita ya agak emosional, tidak ingin anak cucu kita mendengar dulunya gitu ada orang hutan. Dan 90% orang hutan itu ada di Indonesia, Pak.
1: Yeah.
2: Jadi kalau itu ada apa-apa dengan orang hutan, ya kita tidak bisa menjaga apa kewarisan biodiversitas yang sangat maha tinggi ini, Pak. Karena saudara-saudara kera besar lainnya itu hanya ada di Afrika. Orang hutan satu-satunya kera besar yang ada di Asia, dan 90% ada di Indonesia. Jadi ini kebanggaan kita bersama, terutama saya yakin kebanggaan dari masyarakat Dayak juga untuk hal itu, dan kita menghindari untuk kepunahan. Yang berikutnya adalah kita banyak belajar banyak sekali dengan orang hutan, karena banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan selama ini itu ya juga dari orang hutan. Ada juga beberapa penelitian, misalkan orang hutan itu memakan daun tertentu, ternyata daun itu bisa memberikan ASI bagi induk orang hutan banyak, dan itu juga dikonsumsi oleh masyarakat juga untuk menambah ASI. Ini salah satunya. Belum tahu obat-obatan yang lain, karena orang hutan kok kelihatannya sehat-sehat saja, tapi kalau batuk dan lain sebagainya, obatnya apa ya? Ini kan yang perlu juga digali, yang kita juga tidak tahu, yang ini juga banyak sekali yang kita juga bisa dapatkan peroleh. Oleh karena itu, ya di dalam kita barusan tanggal 19 kemarin, Pak, kita merayakan Hari Orang Hutan sedunia. Jadi di dalam kesempatan ini marilah kita jaga orang hutan. Kita harus menjaganya bersama-sama, karena sudah saatnya kita act for orang hutan, karena their forest is our future, atau hutan mereka adalah masa depan kita semuanya. Mungkin itu sih, Mbak.
1: Okay. Kalau misalnya Pak, hutan ini sudah pernah terbakar, ini kita bisa kita kenal ya, hutan ini memang tempatnya atau satuannya orang hutan ya. Nah, kalau sudah mengalami kebakaran hutan tersebut, apakah orang hutan ini akan bisa kembali menjadi habitatnya lokasi tersebut, atau seperti apa ini, Pak? Dan pemulihannya ini berapa lama, Pak? Kalau misalnya bisa menjadi habitatnya kembali atau rumahnya kembali, berapa lama prosesnya, Pak?
2: Mbak, ayo, pertanyaan yang sangat menarik, Mbak Deni. Jadi orang hutan adalah satwa yang cukup adaptif. Jadi dia bisa hidup. Kalau hutan yang bagus, dia tentu akan senang. Tetapi dengan orang dengan yang sudah terbakar, tadi contohnya, dia akan mencoba untuk hidup dengan apa yang ada di situ. Tapi kalau yang ada itu sangat minim, ya dia harus keluar. Seperti manusia ya, Mbak. Kalau misalnya kampungnya terjadi paceklik atau terbakar, ya dia akan coba untuk hidup di kampungnya, tidak akan pindah. Tapi kalau sesuatu hal yang luar biasa terjadi, dia akan pindah atau dia akan mencari sumber makan, terutama makannya. Itu yang berikutnya. Jadi dia akan bisa hidup, dan oleh karena itu kita harus melakukan rehabilitasi lahan tersebut, Mbak. Jadi rehabilitasinya jangan menggunakan, kalau kami di Yayasan BOS kita sudah merehabilitasi sekitar 1.800 hektar di Samboja Lestari dengan tanaman lokal, Mbak. Jadi itulah yang ada. Jadi jangan menggunakan tanaman yang eksotis dari luar pulau atau luar negara, bahkan yang kita tanam di bumi Kalimantan Timur terutama. Jadi kami yakin di bumi Kalimantan Timur tidak kurang jenis tanamannya, tidak kurang fungsi-fungsi dari tanamannya itu ada, cuma kita tidak banyak tahu. Itu saja sih tantangan kita. Jadi ini yang kita harus gali lebih lanjut, kita tanam tanaman-tanaman asli Kalimantan Timur untuk bisa hidup, menghidupi satwa yang ada. Jadi biasanya kita sebut orang hutan karena orang hutan umbrella species atau spesies yang memayungi. Bukan berarti di situ tidak ada jenis-jenis satwa yang lainnya, Mbak. Tidak ada burung, terus tidak ada mamalia yang lain atau serangga yang lain, ada banyak sekali. Tapi ini sebagai representasi atau perwakilan, kalau ada orang hutan berarti biodiversity-nya perlu dilindungi, dan banyak hal yang ada dipayungi oleh keberadaan orang hutan ini. Mungkin itu sih, Mbak.
1: Oke, jika orang hutan atau masyarakat menemukan orang utan yang keluar dari habitatnya akibat mungkin akibat kebakaran atau lainnya, ini apa yang harus dilakukan oleh masyarakat tersebut, Pak?
2: Baik, terima kasih sekali, ini saya sempat terlupa. Jadi kalau masyarakat menemukan orang utan, baik itu di halaman kah atau di kebun kah atau di hutan sekitarnya atau di perdagangan di pasar, tolong hubungi hotline-nya Balai KSDA Kalimantan Timur. Itu nanti akan kami sharing hotline-nya tersebut, nanti akan kita berikan untuk menghubungi itu, atau menghubungi Yayasan BOS, nanti akan kami sampaikan ke Balai KSDA. Jadi tolong dicatat lokasinya di mana, tepatnya, dan kontak personnya siapa, sehingga nanti bisa ditindaklanjuti oleh petugas dari Balai KSDA Kalimantan Timur, atau kami akan sampaikan sedetail mungkin sehingga bisa ditangani sesegera mungkin. Jadi jangan sampai si orang utan ini menjadi tontonan misalkan, karena itu kan juga tidak hal yang menjadi hal yang bagus. Dan ini harus kita segera selamatkan. Mungkin itu sih, Mbak.
1: Iya, tapi orang utan ini tidak menerkam kita ya, Pak ya. Kalau tidak diganggu maksudnya.
2: Benar, orang utan itu sebenarnya satwa yang pemalu sebenarnya.
1: Oh, gitu.
2: Kalau kita di hutan, kalau kita di hutan kita jarang bisa ketemu dengan orang utan, Mbak.
1: Oh, iya.
2: Jadi orang utan tidak akan muncul, "Halo, saya ada di sini," tidak. Orang utan akan diam. Dia adalah pemalu. Iya, jadi kalau sampai kita melihat orang utan, biasanya dia cuma diam saja, Mbak, di pohon. Kebetulan kalau kita bisa lihat itu, kalau misalnya di pertambangan atau di kebun kan sangat seragam bentuknya, dan orang utan tuh nyaru, apa sih nyaru? Kamuflasenya dengan tanah atau dengan pohon itu sangat bagus, jadi nggak terlalu terdeteksi dengan baik. Jadi itu
1: kayak bunglon ya, Pak ya, menyesuaikan diri gitu ya, Pak ya.
2: Menyesuaikan diri karena warna rambutnya kan coklat seperti coklat tanahnya Kalimantan ya. Terus juga sangat samar dengan daun-daunan yang kering juga, terutama itu. Dan jadi orang utan jangan diganggu, itu sih. Jadi kalau kayak manusia, manusia kan kalau sebenarnya kalau tidak diganggu ya dia akan baik-baik saja kan, Mbak. Jadi orang utan itu jangan diganggu, karena kalau mereka merasa terusik, tentu saja yang mereka lakukan adalah mempertahankan diri sebenarnya, seperti itu.
1: Kalau ketemu di jalan juga, Pak, begitu?
2: Ya, kalau di ketemu di jalan ya kasih tempat dan jangan membuat si orang utan itu panik. Misalnya dengan diklakson misalnya. Kalau kita klakson terus-menerus, terus kita dan lain sebagainya, itu akan membuat panik. Jadi diamkan mereka, terus kita tidak bergerak yang tidak perlu atau mendadak. Karena kalau gerakan mendadak kan menimbulkan kecurigaan atau kewaspadaan.
1: Terkejut
2: yang
1: dia.
2: Jadi ya, terkejut dia, dia akan bereaksi yang kita mungkin tidak bisa sangka. Jadi kita cukup tenang. Ya memang agak susah ya untuk melihat satwa sebesar itu di depan kita, tapi biasanya dia tidak akan lewat karena dia akan memantau terlebih dahulu ada orang lewat atau tidak. Tapi namanya juga kalau pas kejadian ketemu, ya kita ditenang-tenangkan. Itu yang bisa, dan jangan membuat gerakan yang sangat mencolok atau membuat kegaduhan, atau misalnya kalau malah menyenterin matanya misalkan atau wajahnya, itu kan bisa silau dan dia merasa terganggu. Jadi hal-hal yang seperti itu seperti kita yang bisa kita lakukan.
1: Okay. Baik, Pak, apa yang disampaikan oleh Yayasan BOS kepada masyarakat, Pak, agar kebakaran hutan tidak berubah menjadi ancaman ancaman baru ya bagi orang hutan, Pak? Ini yang terakhir, Pak.
2: Baik, terima kasih. Jadi keberadaan orang hutan, suka atau tidak suka, adalah juga sangat penting bagi manusia. Jadi marilah kita bersama-sama jaga alam kita, terutama hutan. Hutan itu bukan hanya warisan dari nenek moyang kita, tetapi sebagai titipan dari anak cucu kita. Jadi kita selayaknya harus menjaga hutan kita yang ada. Sekarang terjadi El Nino Godzilla, kita harus tingkatkan kewaspadaan, dan juga mulailah kita bergandengan tangan agar kita bisa semakin cepat, kuat dan luas jangkauan kita untuk bisa menanggulangi atau melewati masa yang tidak mudah ini. Bersama kita bisa, dan kita juga yakin kita bisa melewati dengan baik. Dan sampaikan salam kami, salam sehat selalu untuk kita semua, dan Jangan lupa kalau ingin mengetahui lebih lanjut tentang orang utan dan hutan, bisa memfollow sosial medianya Yayasan Bos atau mengikuti hal-hal yang lain. Dan kita juga ada banyak program di Yayasan Bos yang cukup menarik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
1: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan Anda bersama kami di pagi hari ini. Pendengar, kita tentu berharap kebakaran hutan tidak terus berulang dan semakin banyak habitat orang utan yang hilang. Karena ketika hutan terbakar, bukan hanya pepohonan yang hilang, tetapi juga rumah bagi satwa yang hidup di dalamnya. Terima kasih Pak Aldri. Terima kasih untuk Yayasan Bos semuanya atas informasi dan waktunya. Semoga upaya menjaga dan juga melestarikan serta menyelamatkan orang utan terus mendapat dukungan dari kita semua. Dan terima kasih untuk pendengar kami dimanapun Anda berada. Saya Dini Kartika Sari bersama dengan Bung Gesta dan juga Bung Ferdi dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sedang mendengarkan RRI Senawar.
1: Saudara pendengar RRI Senawar, dimanapun Anda berada, demikian tadi hubungan kami bersama Pro 1 RRI Samarinda pukul 9 tadi merilai Halo Kalimantan Timur. Saat ini ada bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar, tentunya di frekuensi 103,3 MHz. Bersama saya ini mendengar di kesempatan siang, pagi jelang siang hingga nanti pukul 14. Edisi siar hari Kamis tanggal 23 Juli 2020. Mendengar memasuki pukul 10, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Inforama dengan sajian lagu-lagu manca dan tentunya dengan informasi. Baik pendengar, selamat pagi menjelang siang dan selamat mendengarkan.
0: RRI Senawar dengan program

0: apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

sejak tanggal 2 Mei 1964 per tanggal 21 April selalu diperingati untuk mengenang sosok yang telah gigih untuk memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia. Dia adalah Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau biasa dikenal dengan Raden Ajeng Kartini. Selain dikenal sebagai sosok perjuangkan emansipasi wanita, tahukah Anda, jarang diketahui orang bahwa R.A. Kartini sekeluarga merupakan vegetarian. Fakta R.A. Kartini seorang vegetarian terungkap dalam suratnya tertanggal 27 Oktober 1902 yang dikirim ke Belanda. Nama R.A. Kartini juga cukup terkenal di Belanda. Sebagai pejuang hak-hak perempuan, salah satu buku terkenal Kartini di sana adalah Door Duisternis Tot Licht atau yang kita kenal Habis Gelap Terbitlah Terang. Nama R.A. Kartini pun mendapatkan kehormatan dijadikan nama jalan di 4 kota di negeri kincir angin tersebut. Nah, jadi semakin tahu lebih banyak kan fakta tentang

Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.

Selamat siang pendengar, jumpa lagi di program acara Inforama, sajian lagu-lagu manca di siang jelang, bagi jelang siang ini ya, bersama saya di edisi siar hari ini, hari Kamis ya, tanggal 20 Agustus pendengar. Baik pendengar, kami sampaikan informasi penting atau aktual ke ruang dengar Anda. Kali ini dikutip dari avu.id pendengar. Pusat, pemerintah pusat dalam hal ini mendengar akan mengambil alih status P3K menjadi ASN pusat. Dan cara ini adalah cara pemerintah menekan tuntutan daerah terkait tambahan TKD atau transfer ke daerah berkaitan dengan anggaran ya. Karena berkaitan dengan anggaran transfer ke daerah ini, memang adanya efisiensi ini membuat daerah ini sepertinya kesulitan pendengar ya, untuk membayar belanja pegawai, khususnya penggajian para ASN ya. Dalam hal ini P3K, meskipun ASN P3K, namun penggajian tetap menjadi anggaran yang memang harus disediakan oleh pemerintah, dalam hal ini baik pusat maupun daerah, untuk penggajian mereka. Nah, bagaimana ketika sempat ada informasi terkait dengan efisiensi, maka ada beberapa daerah yang memang kesulitan membayar ASN ini. Nah, berkaitan dengan hal itu benar, di momen hari kemerdekaan ini pemerintah mengambil kebijakan tersebut ya. Keputusan mendasar yang diambil yaitu mengubah peta keuangan daerah resmi diambil oleh pemerintah pusat dan DPR RI. Status aparatur sipil negara ASN di daerah, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak termasuk para guru, akan sepenuhnya dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat. Langkah besar ini disepakati dalam rapat koordinasi lintas kementerian bersama pimpinan DPR pada Selasa 18 Agustus. Langkah ini diambil sebagai jawaban atas jeritan berbagai pemerintah daerah yang mengaku kehabisan nafas menanggung beban gaji pegawai. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pengalihan status kepegawaian daerah menjadi pegawai pusat ini berjalan beriringan dengan penataan bertahap. Mensesnek menjelaskan P3K paruh waktu juga akan diangkat menjadi P3 penuh waktu. Sementara mereka yang telah berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk mengikuti CPNS yang dijadwalkan mulai digelar pada tahun depan 2027 pendengar ya. Semoga ini menjadi kebijakan pemerintah yang membawa angin segar begitu ya, atau harapan bagi mereka-mereka para ASN yang masih berstatus P3K paruh waktu maupun penuh waktu untuk bisa menjadi PNS. Karena mengingat status menjadi PNS ini adalah status kepegawaian di tingkat pemerintahan, atau dalam hal ini menjadi ASN sebagai dengan status CPNS atau PNS, ini adalah status kepegawaian yang memang didambakan oleh banyak orang ya, khususnya bagi ASN yang saat ini belum CPNS atau PNS mendengar. Baik pendengar, masih dengan informasi-informasi lain yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawara.

yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Memet Mang, Memet Bobo, mimpiin aku.
1: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
2: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu.
3: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Masih di Inforama dengan sajian lagu-lagu manca di siang hari ini ya, pagi jelang siang. Hari ini edisi hari Kamis ya, tanggal 20 Agustus. Saat ini pukul 10 pendengar lewat 38 menit ya. Informasi berikutnya pendengar, Basuki Hadi Mulyono mengapresiasi kehadiran studio RRI di Media Center IKN. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN Basuki Hadi Mulyono mengapresiasi kehadiran studio RRI IKN ya di kawasan Plaza Seremoni Nusantara yang diresmikan Senin 17 Agustus 2026. Basuki menilai keberadaan RRI di Ibu Kota Nusantara memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi mengenai perkembangan dan kondisi pembangunan IKN kepada masyarakat luas. Ia meminta RRI terus menyampaikan informasi secara benar, faktual, dan berimbang, termasuk apabila terdapat kondisi pembangunan yang masih perlu diperbaiki. Basuki juga mengapresiasi RRI sebagai media partner yang membantu OIKN menyampaikan informasi pembangunan IKN kepada masyarakat luas. Sementara itu, Sekretaris OIKN Bimo Adi Nursantiasto mengatakan, RRI dapat menjadi mitra strategis OIKN dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat hingga pelosok Indonesia. Menurut Bimo, RRI tidak hanya berperan menyampaikan perkembangan pembangunan fisik, tetapi juga dapat memberikan edukasi mengenai kehidupan masyarakat di Nusantara, termasuk proses adaptasi generasi muda yang mulai tinggal dan bekerja di IKN.

Setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Wow! Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat, 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.

Ada banyak teori kenapa orang menguap. Salah satunya mengatakan menguap adalah aktivitas untuk mendinginkan otak. Saat mulut seseorang terbuka, dinding sinus melebar dan berkontraksi. Hal ini memompa udara ke otak dan membuat temperaturnya lebih rendah. Oleh karena itu, saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar, rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari. Pendengar, sebaiknya kita tidak menahan keinginan menguap. Karena sebenarnya, saat kita menguap ini adalah tanda bahwa saraf motorik korteks di dalam otak

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 10.59 menit ya. Saya diakhiri program Inforama dengan sajian lagu-lagu manca tadi dan informasinya semoga bermanfaat. Baik pendengar, tetaplah bersama kami untuk menyimak atau mendengarkan program siar kami berikutnya. Masuki pukul 11 akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara. Ya, di hari Kamis ini pendengar ya, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pukul 11 siang ini. Ya, pendengar, segera akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda memasuki pukul 11 kita Indonesia. Tetaplah bersama kami.

Tahukah pendengar gambar wanita dalam uang pecahan Rp1.000? Ia adalah Cut Nyak Mutia, lahir di Keurote, Pirang, Aceh Utara, pada tanggal 15 Februari 1870. Cut Nyak Mutia adalah pahlawan nasional Indonesia dari Aceh. Cut Nyak Mutia dikenal sebagai sosok pemberani dan memiliki semangat juang yang tinggi, serta tekad kuat mengenyahkan para penjajah. Cut Nyak Mutia bertempur melawan Belanda bersama suaminya Tengku Muhammad atau lebih dikenal sebagai Teku Cik Tuno. Mereka bersama-sama melalui perjuangan yang panjang. Namun pada akhirnya, Teku Cik Tuno ditangkap oleh pihak Belanda pada bulan Maret tahun 1905. Teku Cik Tuno kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Belanda di tepi pantai Lok Sumawe. Sebelum meninggal, ia berpesan pada sahabatnya, Pang Nagru, agar mau menikahi istrinya dan merawat anaknya sepeninggal dirinya kelak.

Muhammad Husain Thamrin atau MH Thamrin, tokoh Betawi yang wajahnya terpampang di pecahan uang 2000. Siapakah MH Thamrin sehingga begitu dikenal dan diabadikan namanya? MH Thamrin adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang ditetapkan melalui Kepres nomor 175 tahun 1960. MH Thamrin lahir di Sawah Besar, Batavia pada 16 Februari 1894 dari pasangan Tabri Thamrin dan Nurhamah. Ayah MH Thamrin adalah seorang wedana atau pejabat pembantu bupati di pemerintahan kolonial Belanda. Karenanya, MH Thamrin lahir di kalangan terpandang di masyarakat. Sepak terjang MH Thamrin berjuang bagi masyarakat mulai terlihat setelah masuk Dewan Kota. Ia giat memperjuangkan idenya untuk memperbaiki keadaan masyarakat kaum Betawi. Mari kenali pahlawan nasional, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati

Selamat siang pendengar, saya ditemani pendengar di program Kita Indonesia di edisi hari ini pendengar. Pendengar mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045 dapat dilakukan melalui fokus pada pengembangan sumber daya manusia atau SDM yang unggul. Ini mencakup penguasaan keterampilan digital yaitu literasi teknologi, peningkatan kesehatan fisik dan mental, internalisasi nilai Pancasila serta penguatan jejaring global untuk menghadapi persaingan dunia.

0: pelanggan, kenapa mau duluan? Tetap tenang, lampu hijau akan menyala kemudian.
1: Aduh, gas kaya tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu ya, pegaga.
2: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
2: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mbak pinjol aja dulu.
2: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau mbak pinjam ulang di pinjol?
1: Duh, nanti kita mau bayar kuah, apa tenang juga ngana.
2: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini, ngana bawa utang ulang le di pinjol.
1: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma di pinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doya.
2: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo, Kang. Makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Masih di Kita Indonesia Pendengar membahas tentang menuju Indonesia Emas 2045. Ya, pendengar, peningkatan kapasitas akademik dan keahlian ini menjadi langkah konkret yang pertama. Fokus pada bidang yang sangat dibutuhkan masa depan seperti Science, teknologi, engineering, dan mathematics. Penguasaan coding, IA, atau data analitik. Kemudian social sciences, humanities, dan arts. Kemampuan berpikir kritis, empati, dan komunikasi. Selain mahir menggunakan teknologi untuk menuju Indonesia Emas 2045, bekali diri juga dengan pemahaman tentang keamanan cyber atau cyber security dan kemampuan menyaring berita-berita hoax di era digital.

padahal masih ada sisa setengahnya. Bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes, padahal kita sempat untuk menutup rapat. Dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah, masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.

0: 65. Sementara hari lahir Pancasila merupakan peringatan cikal bakal Pancasila dijadikan lambang negara. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokoritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Juni 1945. Mulai tahun 2017, Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan menjadi hari libur nasional yang tertuang dalam Kepres nomor 1 tahun 2016. Itulah sejarah perbedaan hari kesaktian Pancasila dan hari lahir Pancasila. Jangan sampai tertukar ya.
1: Pendengar, pemerintah Indonesia kerap mengedukasi kita untuk kita bersinergi, bersatu padu untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dan kita sebagai masyarakat, khususnya anak muda, juga harus memasukkan langkah berikutnya, langkah konkret berikutnya untuk menuju Indonesia Emas 2045, yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Ya, investasi kesehatan sejak dini, mengatur pola makan dan olahraga teratur, ini merupakan kunci produktivitas jangka panjang untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Tanamkan juga nilai-nilai gotong royong dan toleransi dalam keberagaman sesuai dengan Pancasila untuk mengawal arah kebijakan publik di Indonesia. Jangan lupa perluas jejaring atau networking, bangun kemitraan strategis dan aktif berpartisipasi dalam komunikasi lokal maupun asosiasi untuk menciptakan dampak langsung di lingkungan masyarakat.

Head speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut head speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

0: Apakah bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya? Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik dan pada malam harinya akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.
1: Poin kunci visi Indonesia Emas di 2045 selain target ekonomi dan kesejahteraan, pilar pembangunan, berikutnya adalah sasaran utamanya serta strategi. Sasaran utama berdengar pendapatan per kapita mendekati negara maju yaitu sekitar 30 ribu US dollar ya. Dan pengurangan kemiskinan menuju 0% dan penurunan ketimpangan dan peningkatan peran Indonesia di kancah global. Yang terakhir adalah strategi melakukan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Nusantara. Visi ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025-2045 sebagai pedoman strategis. Informasi ini semoga bermanfaat pendengar, dan saya Idi akhiri program Kita Indonesia di siang hari ini, dan tetap bersama kami untuk menyimak program siar kami selanjutnya.

Terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sendawar di program acara Kita Indonesia. Dan saya ini masih temani pendengar di siang ini hingga nanti pukul 12 pendengar. Pendengar, berikut adalah poin kunci.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Armisen, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jofar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen, mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini.
4: Saya
2: tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizo. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya, melawan Elche, karena mereka memainkan sepak bola yang bagus, kita juga melihat hal itu musim lalu, dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat, dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai, kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTR PPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B mendampingi Thailand.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027. Siapa yang ambil kendali jika ku datang segera bunyikan konfeti. Yeah, I'm so ready. Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tuah memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Muza Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan, tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau PERTINA mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang PERTINA di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. PERTINA Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada PORPROV Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum PERTINA Makassar Rizwan Troy saat dan mengatakan, saat ini atlet yang lolos PORPROV telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam PORPROV mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada PORPROV mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di PORPROV itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet PERTINA Kota Makassar yang akan berlaga di PORPROV Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum PERTINA Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada PORPROV di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus PERTINA, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk PERTINA, khususnya yang lolos itu di PORPROV nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses pencerahan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet, jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan PERTINA Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung.

Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan dua dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitharan, yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, atas nama seluruh keluarga besar TNI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, TNI senantiasa berdiri di garda terdepan, menjaga kedaulatan, utuhan NKRI, serta siap menghadapi setiap ancaman untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita rawat kebinekaan, perkuat persaudaraan sebagai kekuatan demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada bangsa dan segenap rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, IJ Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama IJ Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
3: Teku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lida api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bangunan.
4: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
5: ...103,3 FM RRI Sendawar.
6: Selamat siang mendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, masih mengudara di ruang dengar Anda. Demikian tadi hubungan kami bersama Pro 3 RRI Jakarta menyiarkan dinamika olahraga. Baik pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sajian lagu-lagu nostalgia. Kami kemas di program acara Sendawar siang ini dengan sajian lagu-lagu nostalgia. Hingga nanti merapat ke pukul 13 pendengar. Tetaplah bersama kami mendengar, selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Selamat siang pendengar RRI Sundawara. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih terus bersama kami di siang hari ini mendengarkan sajian lagu-lagu nostalgia. Sundawara siang ini sajian lagu-lagu nostalgia. Semoga bisa menjadi teman siang Anda yang menyenangkan ya. Baik pendengar, kalau bicara soal istirahat, ada istirahat siang, ada juga istirahat malam ya. Istirahat siang dalam hal ini tidur siang ya. Kenapa tidur siang ini dianggap penting? Karena tidur siang khususnya bagi anak-anak sangat penting untuk tumbuh kembang anak, karena membantu mengoptimalkan produksi hormon pertumbuhan, memulihkan energi fisik, serta memperbaiki fokus. Aktivitas ini juga mendukung perkembangan otak, menjaga kestabilan emosi, mencegah rewel atau tantrum, dan membuat tidur malam mereka jauh lebih nyenyak.
1: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
2: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
1: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
2: Wah, bahaya juga ya, Ma.
1: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
2: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
3: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
1: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
3: Oke, Ma, siap.
4: Ayo, kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
5: Kenapa, Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
6: Kebelet nih, buang air kecil.
5: Loh, gak apa-apa, Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
6: Jangan keras-keras. Gak enak nih, masih pemaparan si bos. Gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
5: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
6: Ih, serius, Kadet? Pantas, Kadet.

0: di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
1: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
2: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 dari Sinawar siang hari ini dengan sajian lagu-lagu nostalgia dalam program acara Sinawar siang ini, lagu-lagu nostalgia. Ya, pendengar, saat tidur siang yang nyenyak, anak-anak ya khususnya, tubuh anak memproduksi hormon pertumbuhan secara optimal yang penting untuk pertumbuhannya. Jadi jangan sampai kita mengabaikan tidur siang bagi anak-anak ya pendengar ya, khususnya bagi orang tua. Terkadang orang tua mungkin sudah berupaya untuk membujuk anak tidur siang, namun karena anak belum terbiasa, apalagi masih senang main ya mungkin di siang hari, maka saat disuruh tidur siang, anak biasanya akan memberontak atau tidak mau ya, menolak. Ya, tinggal bagaimana kita sebagai orang tua pintar-pintar saja merayu barangkali ya, atau membujuk anak ya dengan kelembutan dan juga trik-trik yang tentu sebagai orang tua lebih tahu ya, bagaimana caranya membujuk anak bisa tidur siang. Tidur siang bagi anak-anak tidak harus berjam-jam, dengar, mungkin bisa sekitar 1-2 jam lah ya. Saat tidur siang, khususnya bagi anak-anak ya, ini tubuh akan memproduksi hormon yang sangat bermanfaat untuk optimalisasi pertumbuhannya. Tidur juga membantu mengembalikan fokus anak dan memperkuat daya ingat, sehingga mereka lebih mudah menyerap informasi dan pelajaran baru di sekolah.

0: payah nunggunya.
1: Gitu deh.
0: Sebel deh sama bis tadi. Masa ngetem di tikungan? Dasar biang macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, disenempet motor. Terus pas nyebrang zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tau gak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh. Ada motor bonceng tiga selap-selip seenaknya, terus merobos palang kereta api. Padahal udah tangtung-tangtung gitu.
1: Ya gitu deh.
0: Oh gitu deh, gitu deh. Kamu kenapa sih?
1: Ya gitu, kalau disiplin disepelein. Tau gak, tiap hari 83 nyawa jadi korban.
0: Ih, serem ya. Kok berhenti? Terusin aja.
1: Loh, lampunya kan merah.
0: Alah, sepi kok.
1: Gimana sih tadi marah lihat orang gak disiplin? Tapi kamu sendiri gak disiplin. Ngomong memang gampang.
0: Jadi?
1: Disiplin harus mulai dari diri sendiri. Mau lewat darat, kereta api, laut, sungai, udara. Biar selamat.
0: Oh.
1: Tuh, udah hijau.
2: Mulailah disiplin dari diri sendiri.
3: Ya, pendengar, kalau kurang tidur bagi anak-anak, ini dampaknya seperti apa? Kurang tidur di siang hari bisa memicu kelelahan ekstrim yang membuat anak mudah rewel dan tantrum. Tidur siang akan membuat suasana hati mereka jauh lebih tenang dan seimbang. Membiarkan anak kelelahan justru membuat mereka lebih sulit tidur di malam hari, pendengar. Rutinitas tidur yang teratur di siang hari ini akan membantu mereka menjadi anak yang punya jadwal tidur teratur sehingga badan pun akan menyesuaikannya. Rutinitas tidur siang yang teratur ini menjaga ritme sirkadian tubuh agar agar tidur malamnya malah lebih nyenyak justru ya. Durasi dan kebutuhan tidur setiap anak-anak berbeda-beda tergantung usianya, pendengar. Untuk informasi lebih lengkap mengenai manfaat tidur siang bagi anak, bisa Anda mungkin googling sendiri ya di Google, di search di Google ya. Tetaplah bersama kami, pendengar, di Pro 1 Radio Sundawara.
2: 103,3 FM RRI Sundawara.
3: Pendengar, saya di akhiri program acara Sendawar siang ini, sajian lagu-lagu nostalgia dan informasinya semoga bermanfaat. Tetaplah bersama kami mendengar menyimak program secara berikutnya memasuki pukul 13. Ragam etnis Bugis. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Pendengar Sundawari, mudah-mudahan Anda berada saat ini sudah pukul 13 ya. Saya dia akan hadirkan ke ruang dengar Anda program acara selanjutnya, yakni Etnis Bugis. Selamat siang pendengar, selamat mendengarkan.
1: ...103,3 FM RRI Sendawar.
2: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Salam Ezo, ya selamat siang mendengar di mana-mana berada etnis Bugis. Di siang hari ini dihadirkan kembali ke ruang dengan Anda untuk memberi kesempatan untuk pencinta lagu-lagu dari Makassar ini ya, yang mungkin dari Sulawesi ya, yang mungkin ingin mendengarkan lagu-lagu Bugis ya, silakan. Kami tunggu atensinya di 0812-505-23938. Putra Ranto, kita sapa. Selamat siang Putra Ranto.
2: Halo, selamat siang hari. Bilang Brian.
1: Ya.
2: Wih, panas banget.
1: Ya, panas banget pokoknya ini hari-hari sudah.
2: Iya, mana berani keluar. Panas minusnya pecah, kepala buaya melana. Ya, lagunya apa itu, Angin Mamere.
1: Angin Mamere ya.
2: Iya. Hei, Daeng, Daeng, Daeng. Ayo Daeng, dengar yolo lagu-lagu ini. Pada rame Daeng. Daeng dulu diilit ceweknya atau anak darana. Uak-uak Daeng, Daeng. Gagal-gagal rata Daeng. Nggak ada kecuali ini. Ini lagu-lagu kita waktu belajar Daeng. Kalimantan. Sudah sampai Kalimantan, dengar lagu Angin Mamere ini. Ya. Dari Ulu sampai ke ini, di Lumirang sang itu, pelombongnya dengan tering itu, Daeng. Nah, kayak ini Daeng di Tanjung Joni itu, buan Daeng banyak di situ. Di Melah maupun di Barong segala rata mandi ada kecuali itu di laut sampai ke darat, menuju ke seberang menuju ke ulu menuju ke hilir segala galai Daeng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk atensinya Putra Ranto ya. Oke, di belakangnya Putra Ranto lagi. Kami tunggu atensinya di layanan telepon 0812-505-23938. Ya, ada kabar baik untuk para guru, mudah-mudahan ini bisa terwujud segera, paling tidak tahun depan ya pendengar ya. Pemerintah dan DPR RI dikabarkan telah memfinalisasi arah kebijakan terkait status PTKK dan ASN guru. Mulai tahun depan ada rencana P3K paruh waktu mendapat kesempatan menjadi P3K penuh waktu. Yang penuh waktu berpeluang diangkat menjadi PNS. Ya tentunya nanti mungkin dengan mekanisme tes begitu ya, ada diberi kesempatan. Ya mudah-mudahan nanti tidak terikat oleh umur ya pendengar ya. Iya mudah-mudahan ya, tinggal dilakukan tes begitu ya, atau mungkin dengan mekanisme yang lain lah. Intinya umur tidak menjadi syarat, mudah-mudahan itu ya, karena kasihan nih untuk yang mungkin umurnya sudah lewat begitu ya. Nah itulah pendengar, kadang-kadang ini menjadi pembanding ya, negara lain dengan Indonesia, khususnya bagi masyarakat di Indonesia yang mungkin sudah apa di luar negeri saat ini, baik bekerja atau mungkin sudah menjadi warga negara sana begitu ya. Kadang-kadang membuat konten gitu ya, katanya kalau di negara lain tempat dia tinggal misalnya ya, itu umur tidak menjadi syarat utama banget gitu. Artinya yang penting masih kuat kerja misalnya ya. Kadang-kadang seperti itu ya, tapi mudah-mudahan ini tidak ya di kebijakan pemerintah yang apa yang terkait ini ya, pengalih status P3K yang mungkin tadinya di daerah, sekarang di semua informasinya khususnya guru ya dipusatkan atau menjadi pegawai pusat gitu ya. Baik pendengar, ini sembari menunggu ada telepon masuk ya, ini masih ditunggu nih layanan teleponnya 0812-505-23938. Cuaca panas sekali pendengar, dan tahukah pendengar ya, tadi malam ini saya coba cek dulu ya, ini mengingat ini musim kemarau yang mungkin di Kalimantan Timur khususnya atau Kalimantan pada umumnya, ini perakiraannya itu bisa sampai November. Bayangkan mendengar, kalau sampai November ini kita benar-benar mulai gelisah ini ya. Dan ada banyak hal-hal yang harus kita hindari saatnya, saat khususnya saat musim kemarau, yaitu kebakaran, pendengar. Kebakaran yang bisa mudah terjadi gitu ya.

Nah, ini juga ada Viti ini masuk di plafon YouTube. Kebakaran hutan mengamuk di Kalimantan Timur. Bro, kini diselimuti kabut asap. Tadi memang saya lihat juga ada video di mana suasana di jalan, khususnya pada malam hari, mungkin di Bro ini kali ya, itu memang sudah kabutnya lumayan pekat. Nah, ini kita jaga ya, khususnya di Kalimantan Timur ini ya, di Kutai Barat ya, ini hutannya kita jaga, jangan sampai karhutla, dan yang lebih miris lagi ini jangan sampai ada musibah kebakaran permukiman ya. Kemudian juga ada informasi kebakaran melanda di Kecamatan Muara Bengkal. Ini ada informasi. Kemarin saya ada baca, lihat-lihat VT juga. Ini kebakaran hebat melanda Muara Bengkal, 14 rumah hangus. Ini ya, saya baca ini dari media sosial. Kebakaran melanda Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, menyisakan kehilangan bagi warga yang terdampak. Rumah yang selama ini menjadi tempat pulang kini tidak lagi utuh. Nah, ini informasinya, ini ada beberapa, banyak ini, lumayan banyak ini yang mengalami musibah ini ya. Di tengah musibah mereka tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga barang-barang dan kenangan ya, yang selama ini tersimpan di dalam rumah atau kawasannya lokasi musibah itu ya. Kita sama-sama doakan, kita kirimkan doa pendengar ya, dan dukungan untuk saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah sulit ini. Mudah-mudahan saudara kita di sana bisa tabah serta kuat dan bisa kembali pulih ya, tentunya dengan dukungan dari masyarakat dan juga pemerintah juga ya, dalam hal ini ya, mudah-mudahan. Ya, ini cuacanya panas, benar-benar luar biasa nih panasnya pendengar ya. Kalau kita mungkin masak telur ya di atas seng di siang hari, kayaknya matang itu telurnya.

103,3 MHz dari Sonar masih menghadirkan Etnis Bugis hingga nanti pukul 14. Tetaplah bersama kami, kita sama-sama dengar lagu Angin Mamiri. Ini permintaan dari Putra Ranto tadi ya.

Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. 103,3 FM RRI Sendawar.

0: itu apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat, seperti komodo dan harimau Sumatera, yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Suku Dayak terkenal dengan keunikannya. Selain tato, telinga panjang menjadi identik suku Dayak. Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Keringak daru dalam bahasa Dayak Kayan disebut telinga panjang, telinga dado atau belaung dalam bahasa Dayak Kenyah, apang aru dalam bahasa Dayak Bahau, kafeng daru bahasa Dayak Oheng. Tradisi menganut adat tersebut, tidak semua suku Dayak di Pulau Borneo mengikutinya. Namun, tradisi kuping panjang beberapa subsuku yang mengikuti, diantaranya Dayak Kayan, Bahau, Kenyah, Oheng, Penan,

103,3 MHz Radiosnawar. Tanda waktu pukul 13 sudah lewat 39 menit ya. Masih di etnis Bugis sampai nanti pukul 14 ya. Silakan yang mau bergabung, kami tunggu atensinya di 0812 505 23938. Jangan lewatkan pendengar, nanti malam di alun-alun itu akan ada hiburan rakyat dalam rangka meriahkan HUT RI yang ke-81 ya. Masih di suasana kemerdekaan ini, merayakan kemerdekaannya. Masyarakat di Kutai Barat khususnya ya, jangan lupa mungkin yang ada waktu gitu ya, bisa mengunjungi alun-alun itu untuk menonton hiburan. Ada artis ibu kota Liodra nanti ya, bintang utamanya yang nanti akan menghibur masyarakat di Kutai Barat ini. Tapi ingat pendengar, jaga barang-barang bawaan Anda, perhiasan yang kiranya tidak perlu dipakai sebaiknya dilepas dulu ya. Ada banyak manusia nanti ya di alun-alun itu. Kendaraan juga, sepeda motor khususnya, jangan lupa diparkir di tempat parkir yang mungkin sudah disediakan atau diarahkan oleh panitia ya. Dan kalau memang memungkinkan boleh dikunci, dikunci ya, sebaiknya dikunci ya. Lihat situasinya seperti apa ya nanti malam itu. Biasanya itu parkir itu malah sampai di pinggir-pinggir apa itu ya, pinggiran apa, warung-warung warga yang sekitaran pinggir jalan itu, dekat alun-alun itu ya, sampai ke area sana gitu ya. Pasar malam juga masih terus buka ini ya, di seberangnya alun-alun itu, dan mungkin sampai beberapa minggu ke depan lagi kayaknya itu ya. Nah, kemarin juga di siang hari saya dapat informasi di video, kalau nggak salah di Info Kubar kalau nggak salah ya, itu ada angin puting beliung ya. Untungnya siang-siang jadi belum buka itu para pelaku UMKM yang di pasar malam itu ya, sehingga belum banyak orang jualan. Tapi ya itu, ada yang sampai berterbangan itu apa itu ya, barang-barang mereka itu ya, tempat jualan mereka. Tapi ya alhamdulillah, insya Allah sih kelihatannya enggak yang sampai parah banget itu ya. Tapi ya takut-takut juga itu ya. Nah ini hati-hati ya, ini musim kemarau ini justru apa ya, bukan yang wah malah enggak hujan dikiranya aman gitu ya, enggak ada petir, enggak ada apa lah, salah juga. Kadang-kadang musim kemarau ini juga banyak hal-hal yang perlu kita waspadai, seperti kebakaran, kemudian juga mungkin ada, bisa juga datang angin kencang gitu ya. Pokoknya hati-hatilah ya. Iya, itu sekedar informasi untuk masyarakat di manapun berada yang saat ini tengah menonton siaran RI Sendawar ya, jangan lewatkan, nanti ada hiburan. Dan RRI Senar juga insya Allah malam nanti akan menyiarkan, insya Allah ya, mudah-mudahan nanti tidak ada aral melintang ya, yang gak bisa menyiarkan secara langsung suasana kemeriahan nanti pesta rakyat lah gitu ya. Yang mungkin tidak bisa datang, bisa mendengarkan lewat RRI ya, mudah-mudahan bisa ikut terbawa suasana seperti kemeriahan yang ada di alun-alun itu gitu ya.

Tarian Zabin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zabin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zabin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zabin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di kampung Tanjung Gemuk dan kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zabin dikenal dengan dua jenis, yakni Zabin Arab dan Zabin Melayu. Tarian Zabin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zabin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Pendengar di Barbar berada saat ini pukul 13 sudah lewat 56 menit ya. Untuk etnis Bugis kami sudah sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah beratensi dan mendengarkan siaran etnis Bugis di siang hari ini. Edisi siaran hari Kamis 20 Agustus 2026. Saya Edi mohon pamit dari ruang dengar Anda selama sore, siang jelang sore, dan tetaplah bersama kami untuk selanjutnya akan dipandu rekan siar Dewi Puspa ya. Tetap jaga kesehatan, mendengar, jaga keselamatan, dan juga apa ya, mengingat ini musim kemarau ya, untuk sangat berhati-hati dalam kita mungkin menggunakan api ya, seperti memasak mungkin atau mungkin bakar-bakar sampah gitu ya, untuk tetap berhati-hati. Dan cek juga instalasi listrik juga penting ya pendengar ya, jangan sampai ada kabel-kabel yang memang terkelupas atau membahayakan dan berpotensi menjadi apa gesekan ya, dan bisa mengakibatkan kebakaran ya. Jadi hati-hati dan tetap waspada ya. Baik pendengar, tetap bersama kami. Saya Di mohon pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Kamis 20 Agustus 2026.
2: Pendirinya Badlun Armet 22 Kesumawira ini kayak lagi bahwa lingkungan dan wilayah strategis menuntut kita untuk semakin maju dan tantangan juga semakin kompleks.
3: El Nino kan termasuk nanti kebakaran-kebakaran hutan ini sudah mulai ada di Brau ya. Mudah-mudahan inilah ya penganggarannya, cuma memang karena efisiensi juga sih dan kita tidak siap sebenarnya.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama

0: dan nilai strategis menuntut satu ton jadi semakin bagus sehingga kemampuan batalion tempur seperti ini sangat diperlukan untuk kita. Gitu.
1: Pembentukan Yonarmet 22 ke Sumawira pada dasarnya untuk memperkuat kemampuan pertahanan Kodam 6 Lawarman di wilayah Kalimantan Timur. Dipilihnya karena secara geografis berada di posisi yang strategis dan Pangdam pun berharap satuan ini segera mencapai kesiapan operasional.
0: Kodenya Batalion Armet 22 ke Sumawira ini, kayak lainnya bahwa lingkungan dan wilayah strategis menuntut kita untuk semakin maju dan maju, dan tantangan juga semakin kompleks sehingga kekuatan seperti ini memang perlu dibangun khususnya di wilayah Kalimantan yang memiliki potensi sangat strategis, tidak hanya sumber daya alam yang ada di sini namun juga kekayaan-kekayaan yang bisa kita lihat selalu memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa dan negara.
1: Selain berfokus pada kesiapan pertahanan dan alutsista, Pangdam juga menginstruksikan prajurit Yonarmet 22 ke Sumawira untuk aktif membantu masyarakat mulai dari penanggulangan bencana hingga program karya bakti setempat. RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: DPRD Kalimantan Timur minta pemerintah untuk perkuat antisipasi kemarau panjang dan El Nino, pastikan anggaran, bahan pokok, transportasi, serta cegah karhutla. Berikut laporannya.
3: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur, Rahsanuddin Mas'ud, menilai pemerintah daerah perlu memperkuat kesiapan menghadapi kemarau panjang dan potensi dampak El Nino. Menurutnya, ancaman tersebut telah diprediksi sejak jauh hari, sehingga langkah antisipasi seharusnya dipersiapkan lebih matang, termasuk dukungan anggaran dan distribusi kebutuhan pokok. Rahsanuddin Mas'ud kepada RRI mengatakan keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam menyiapkan kebutuhan menghadapi kondisi kemarau. Ia menyebut pemerintah kini berupaya memastikan ketersediaan bahan pokok, tetapi distribusi masih terkendala persoalan transportasi. Hasanuddin Mas'ud menegaskan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena kemarau panjang berpotensi memicu persoalan lain termasuk bahan hutan dan lahan. Bahkan titik kebakaran mulai ditemukan di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur, salah satunya di Kabupaten Berau. Ya, menurut Hasanuddin Mas'ud, kondisi titik api di Kalimantan Timur saat ini masih dapat dikendalikan, namun kewaspadaan harus terus ditingkatkan agar kebakaran tidak meluas seiring meningkatnya kekeringan. Hasanuddin Mas'ud juga menyoroti pentingnya kesiapan penganggaran untuk menghadapi bencana hidrometeorologi yang ia mengakui kebijakan efisiensi anggaran turut mempengaruhi ruang pemerintah dalam menyiapkan kebutuhan antisipasi.
4: Ya, El Nino kan, apa namanya El Nino Godzilla, El Nino ini kan panjang ya. Memang ini memang sudah diprediksi sebetulnya. Termasuk nanti kebakaran-kebakaran hutan ini sudah mulai ada di Berau ya. Nah, kalau di Kalimantan Timur masih titik-titik apinya masih bisa. Mudah-mudahan ke depan lebih di inilah ya penganggaran itu memang karena efisiensi juga sih. Dan kita tidak siap sebenarnya, padahal sudah diprediksi sebenarnya jauh-jauh hari.
3: Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas'ud mengatakan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi terutama dalam memastikan ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi, serta kesiapan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. RRI Rizky Multianta melaporkan.
2: Kebakaran hutan dan kerusakan habitat terus mengancam orang utan di Kalimantan Timur. Kondisi ini memicu fragmentasi hutan dan meningkatkan potensi konflik dengan manusia. Kita simak laporannya.
5: Kebakaran hutan tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga mempersempit ruang hidup orang utan di Kalimantan Timur. Habitat yang rusak membuat orang utan kehilangan kawasan untuk mencari makan, berlindung, dan berkembang biak secara alami. Manajer Regional Kalimantan Timur Yayasan BOS, Dr. Aldrianto Priyajati, mengatakan habitat orang utan tidak hanya berada di kawasan hutan yang dikelola pemerintah. Hutan masyarakat, termasuk hutan desa, juga menjadi bagian penting dari habitat yang perlu dijaga keberadaannya. Menurut Aldrianto, orang utan tidak mengenal batas wilayah administrasi maupun batas provinsi ketika mencari kawasan yang sesuai untuk hidup.
6: Sayangnya sekarang dengan pembangunan, atas nama pembangunan, banyak hutan-hutan atau habitat atau rumah tinggal orang utan yang harus dirubah menjadi untuk kepentingan kita bersama. Jadi ini menjadikan habitat orang utan menjadi terfragmentasi atau terpecah-pecah dalam wilayah yang kecil-kecil. Inilah yang akan meningkatkan konflik atau ada interaksi negatif antara nanti orang utan dan manusia.
5: Aldriano menilai orang utan kerap dianggap sebagai pihak yang mengganggu manusia ketika memasuki kawasan permukiman atau lahan masyarakat. Padahal keberadaan orang utan di kawasan tersebut merupakan dampak dari semakin berkurangnya habitat alami mereka.

0: ia mengingatkan pembangunan tetap penting, tetapi harus berjalan dengan memperhatikan keberlangsungan habitat satwa dan keseimbangan ekosistem. Menurutnya, manusia dan orang utan seharusnya dapat hidup berdampingan melalui pengelolaan hutan yang lebih bijaksana dan berkelanjutan. Upaya mencegah kebakaran dan menjaga kawasan hutan menjadi langkah penting agar ruang hidup orang utan tidak semakin menyempit. Dengan habitat yang tetap terjaga, konflik antara manusia dan orang utan di Kalimantan Timur diharapkan dapat ditekan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
1: Mata air Batu Putih di kawasan Pos 1 Pendakian Gunung Karst, Kecamatan Kaliorang, Kutai Timur mulai terancam aktivitas pembukaan lahan. Tak hanya menggunakan alat berat, pembukaan lahan di sekitar kawasan mata air juga dilakukan dengan cara dibakar. Berikut laporannya.
2: Mata air Batu Putih di kawasan Pos 1 Pendakian Gunung Karst, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, kini menghadapi tekanan akibat aktivitas pembukaan lahan yang disertai dengan pembakaran. Informasi tentang aktivitas yang diduga ilegal itu diterima oleh pemerintah kecamatan setelah adanya laporan dari komunitas pecinta alam Kaliorang, Cinta Alam atau Karca. Dalam laporannya, Karca menyebut adanya alat berat jenis ekskavator yang masuk ke kawasan sekitar mata air dan mulai melakukan pengerusakan. Pelaksana tugas camat Kaliorang, Fitriani, mengatakan persoalan itu bukan pertama kali terjadi dan sering dipantau oleh pemerintah. Pada bulan Mei, pihaknya bersama sejumlah unsur terkait telah mengecek kondisi kawasan ketika wilayah Kaliorang mengalami kekeringan. Pemantauan kedua dilakukan pada bulan Agustus dan pemerintah kecamatan berkoordinasi dengan Polsek Kaliorang, Koramil, PDAM, serta pemerintah desa untuk memastikan kondisi lapangan. Selain penggunaan alat berat, petugas juga menemukan indikasi pembukaan lahan dengan cara dibakar.
3: Kami dari Forkopimcam Kecamatan Kaliorang menghimbau untuk seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Kaliorang untuk sama-sama menjaga lingkungan kita, karena di sini adalah kawasan konservasi air, di mana air ini sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Dan saat ini Kecamatan Kaliorang sedang masa krisis air. Perlu diketahui ini beberapa dampak dari pembukaan lahan yang dilakukan oleh oknum-oknum warga yang beberapa kali ini kami temukan di lokasi. Hanya saja pada saat kami melakukan sidak di lokasi, kami tidak menemukan oknum yang membuka lahan.
2: Aktivitas tersebut menjadi perhatian serius karena pembakaran berpotensi memperluas kerusakan vegetasi di sekitar wilayah yang berfungsi sebagai daerah tangkapan dan resapan air. Selain itu, warga merasa khawatir karena adanya pembukaan lahan dengan cara dibakar di musim kemarau yang dikhawatirkan dapat tersebar luas hingga merusak hutan. Fitriani menegaskan masalah tersebut harus menjadi perhatian serius. Dari Kabupaten Kutai Timur, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
1: Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas'ud mengajak masyarakat menyikapi isu pengibaran bendera Borneo dengan tenang dan tidak mudah terprovokasi. Menurutnya, suasana Kaltim yang aman dan harmonis perlu dijaga bersama. Hasanuddin mengaku belum mengetahui secara pasti informasi terkait pengibaran bendera Borneo di Pulau Kalimantan. Meski demikian, ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan persatuan masyarakat.
4: Oh, ada isu ya, tapi saya juga belum tahu persis ya bahwa ada yang mengibarkan bendera Borneo, tapi saya kira janganlah. Kita harus tetap mempertahankan Kaltim terutama dalam kondisi yang bagus dan tentu ada NKRI ya. Jangan ada yang begitu-begitu di Kaltim. Saya kira itu kalau saya.
1: Hasanuddin menegaskan Kalimantan Timur harus tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, seluruh pihak diharapkan bersama-sama menjaga persaudaraan, ketentraman, serta kondisi Kaltim yang selama ini tetap kondusif. Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia, Samarinda. Pemerintah Kota Tarakan meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan indeks reformasi hukum tertinggi di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk terus memperkuat pelayanan dan akses bantuan hukum. Berikut laporannya.
5: Pemerintah Kota Tarakan menerima penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan indeks reformasi hukum tertinggi di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian upacara peringatan Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026 di kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur di Samarinda pada Rabu 19 Agustus 2026. Selain capaian indeks reformasi hukum, pemerintah Kota Tarakan juga memperoleh penghargaan atas pengelolaan pos bantuan hukum yang melibatkan masyarakat dan paralegal. Wali Kota Tarakan, Khairul, menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut.
6: Dan juga mendapatkan penghargaan untuk pos bantuan hukum yang dikelola oleh masyarakat, oleh paralegal. Ini tentu memberikan motivasi kepada kami untuk terus meningkatkan kegiatan pelayanan hukum di wilayah Kota Tarakan, dan juga tentu akan memberikan memotivasi pos bantuan hukum yang lainnya yang ada di Kota Tarakan yang dikelola oleh masyarakat untuk memberikan pelayanan pendampingan kepada masyarakat yang mempunyai masalah-masalah hukum ataupun minta didampingi oleh para paralegal tersebut.
5: Menurut Khairul, keberadaan pos bantuan hukum dan peran paralegal penting untuk mendekatkan akses pendampingan hukum kepada warga yang membutuhkan. Pemerintah Kota Tarakan pun berharap semangat reformasi hukum terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Melalui kerjasama tersebut, pelayanan hukum diharapkan semakin mudah dijangkau serta mampu menghadirkan solusi bagi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Arani Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Samarinda meminta seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Samarinda berpartisipasi aktif dalam pengisian survei kepuasan dan keterikatan pegawai terhadap pelaksanaan sistem merit. Kepala BKPSDM Samarinda, Fiona Citrayani, mengatakan survei ditujukan kepada seluruh jenjang ASN. Survei ini untuk mengetahui tingkat kepuasan dan keterikatan ASN terhadap penerapan sistem merit. ASN diminta memberikan jawaban secara jujur dan objektif agar hasil survei dapat menggambarkan kondisi nyata pelaksanaan sistem merit di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Pengisian survei dapat dilakukan melalui platform Inakov. Generasi Z dinilai perlu memahami investasi dan inflasi sejak dini agar mampu mengelola keuangan dengan lebih bijak dan terencana. Pemahaman tersebut diharapkan membantu anak muda menyiapkan kebutuhan jangka panjang. Berikut laporannya.
7: Perubahan kondisi ekonomi yang cepat membuat kemampuan mengelola keuangan semakin penting bagi generasi muda. Pengetahuan mengenai investasi tabungan dan inflasi dapat menjadi bekal dalam menentukan keputusan keuangan. Hal ini dikatakan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Velia Rizka Oktaviani kepada RRI, Kamis 20 Agustus 2026. Menurutnya generasi muda perlu memahami pengelolaan keuangan sejak dini agar memiliki persiapan untuk kebutuhan masa depan. Selain itu, Velia mengatakan pengelolaan keuangan tidak hanya berkaitan dengan menyimpan uang, tetapi juga merencanakan penggunaannya untuk kebutuhan jangka panjang. Investasi menjadi salah satu pilihan yang perlu dipahami agar generasi muda dapat menyusun perencanaan keuangan secara lebih matang.
8: Karena memang kita sudah tahu ya di era sekarang rupiah itu semakin melemah dan mungkin tahun-tahun juga kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Jadi penting sih bagi kita buat mengetahui bagaimana mengelola keuangan yang kita harus punya, kemudian bagaimana untuk jangka panjangnya, untuk investasi, untuk apa, untuk tabungan, untuk jangka panjang, sehingga kita itu bisa melek gitu loh dengan ekonomi saat ini dan tidak terkubur dengan perkembangan zamanan.
7: Menurut Velia, pemahaman mengenai inflasi juga penting karena perubahan harga barang dan jasa dapat memengaruhi kemampuan uang dalam memenuhi kebutuhan. Generasi muda perlu memahami kondisi tersebut sebelum menentukan prioritas keuangan. Sementara itu, ia menilai literasi ekonomi dapat membantu generasi Z lebih siap menghadapi perubahan zaman. Pengetahuan tersebut juga membuat anak muda tidak hanya mengikuti perkembangan ekonomi, tetapi mampu mengambil keputusan secara bijak. Karena itu, literasi mengenai investasi, inflasi tabungan, dan pengelolaan keuangan perlu diperkenalkan secara berkelanjutan. Semakin dini generasi muda memahami kondisi ekonomi, semakin besar peluang mereka membangun kebiasaan keuangan yang terencana untuk masa depan. RRI Samarinda, Nusorkula, melaporkan.
1: Radio Republik Indonesia atau RRI, studio produksi IKN, kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari studio mini di kawasan hunian pekerja konstruksi. Kita simak laporannya dari Andreas Trisno.
9: Tepat di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, studio siaran RRI IKN resmi menempati Media Center Otorita IKN di area Plaza Seremoni, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Nusantara. Jika dulu RRI bersiaran di tengah deru alat berat, kini RRI mengudara langsung dari pusat keputusan.
10: Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita berkumpul untuk bersama menyaksikan peresmian studio baru RRI SPIKN.
9: Perpindahan di hari kemerdekaan ini sekaligus menjadi kado indah menjelang ulang tahun RRI ke-81 pada 11 September mendatang. Saat meresmikan studio baru, Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursyantiasto berharap RRI tidak hanya mengabarkan pembangunan fisik, tetapi juga mengenalkan gaya hidup baru di Nusantara kepada generasi muda.
11: Otorita Ibu Kota Nusantara ini sangat berharap adanya RRI di Nusantara ini untuk bisa memberikan isu-isu penting yang juga bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat luas, masyarakat di sekitar, dan juga kita sendiri yang akan memberikan informasi ini kepada seluruh masyarakat di pelosok Republik Indonesia ini bahwa kita sedang mempersiapkan masa depan kota yang memang didesain untuk generasi muda, kota yang didesain memang untuk masa depan mereka yang akan dijadikan sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 nanti.
9: Senada dengan itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono menekankan pentingnya informasi yang akurat. Ia berharap RRI menjadi mitra strategis yang mengawal narasi Nusantara sebagai ibu kota masa depan.
12: Pesan saya satu, sampaikan yang benar tentang IKN. Kalau yang nggak benar ya sampaikan, sehingga kami bisa mengevaluasi untuk kami ke depannya. Ya, kami juga punya partner di sini RRI, nah itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.
9: Sementara itu, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar menilai keberadaan RRI bukan sekedar sebagai media yang menyaksikan pembangunan, tetapi juga bagian dari perjalanan sejarah Nusantara. Ia pun meminta agar RRI terus dimanfaatkan sebagai bagian dari ekosistem komunikasi publik di ibu kota baru.
13: Semangat kami Radio Republik Indonesia dengan apapun yang terjadi di tempat yang sangat-sangat kemarinnya di sana, panasnya tentu matang kita tanpa dimasak, saking panasnya, tetapi tetap eksis. Kemudian yang kedua, ini adalah radio media yang tidak katanya Pak Bini. Dan RRI adalah fakta, bukan pindah kafir, bukan pembesar. Kemudian ketiga, kita akan membangun ekosistem komunikasi di KI. RRI adalah salah satu media, Pak. Jangan sia-siakan, Pak. Manfaatkan dia menjadi sahabat Bapak untuk bermedia.
9: Di antara gedung yang menjulang dan denyut kehidupan yang mulai tumbuh, RRI akan terus merekam setiap jejak perubahan. Melalui frekuensi 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital, suara dari ibu kota baru akan terus menyapa dan menghubungkan seluruh warga Nusantara. Dari ibu kota Nusantara, Andras Trisno melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Demi memperkokoh sistem pertahanan di wilayah Kalimantan Timur, Kodam 6 Mula Warman meresmikan satuan tempur baru yaitu Batalion Artileri Medan atau Yonarmed 22 Kesuma Uira. DPRD Kalimantan Timur minta pemerintah perkuat antisipasi kemarau panjang dan El Nino, pastikan anggaran, bahan pokok, transportasi, serta cegah karhutlah. Demikian berita siang kali ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang jelang sore, sahabat pendengar di manapun Anda berada. Kali ini berjumpa dalam sesi Pro Dangdut tentunya ya, teman hingga nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, tentunya dipandu bersama saya Dewi Puspa, akan hadir hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat pendengar ya, di luar sana cukup terik, jadi buat sahabat pendengar yang punya aktivitas di luar ruangan, jangan lupa perbanyak minum air putihnya. Dan karena beberapa akhir ini agak berkabut ya, berasap tebal, jadi jangan lupa pakai maskernya ya sahabat pendengar, biar tentunya tidak sesak nafas dan yang lainnya. Buat sahabat pendengar yang saat ini sedang berladang, jangan lupa pakai andalan Dewi ya, seraung dan pupur dingin, biar makin adem, makin mantap kerja di ladangnya. Nah pendengar, seperti biasa dalam sesi Pro Dangdut, kami buka sesi atensi untuk Anda di jalur telepon, SMS dan juga WA di 0812 552 3938. Kita sapa yang bergabung, ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mbak Siska penelpon pertama nih. Gimana kabarnya Mbak Siska?
1: Kabarnya alhamdulillah baik banget.
0: Amin ya kalau baik. Mbak Siska mau lagu apa nih?
1: Lagunya lagu lama aja Mbak Dewi.
0: Apa tuh?
1: Potret Kenangan.
0: Potret Kenangan.
1: Ya. Apa salamnya ada Kak Erni. Ada Tekan Lampi.
0: Iya.
1: Ada Mbak Ape, Rawajar, Rakutai. Ada Mbak Rima, ada Mbak Eti. Ada Bang Terabanjar. Ada Edi Permana, ada Rima.
0: Iya.
1: Siapa lagi nih? Pokoknya buat semua muanya aja Mbak Dewi.
0: Oke. Dibagi rata ya.
1: Salamnya buat semua muanya, tanpa terkecuali Mbak Dewinya. Salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Itu aja Mbak Dewi. Makasih waktunya. Selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore juga ya buat Mbak Siska, penelpon pertama kita yang sudah menyapa dari wilayah Kota Bangun. Selamat siang ya untuk warga Kota Bangun. Kembali kita sapa yang bergabung, ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Mbak Dewi, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Mantap. Abang Edi, gimana kabarnya Bang Edi?
2: Kabarnya baik, ini sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Cuma cuacanya ini yang kurang sehat ini.
0: Iya, panas ya, berkabut.
2: Iya, di sini Mbak Dewi, mulai kemarin di perusahaan ini 4 hari kita diliburkan. Karena pengiriman batu baranya ini agak tersendat.
0: Iya. Airnya surut soalnya.
2: Iya, cuma kalau daerah Marapahu aja mungkin bisa. Kalau dari Senyur, Gunung Sari itu nggak bisa.
0: Oh, nggak bisa, sudah terlalu kering ya.
2: Nah, dari jalan LCT aja nggak bisa lewat.
0: Bang Edi mau lagu apa?
2: Lagunya Bulan Separuh.
0: Bulan Separuh. Buat siapa nih?
2: Ya, siapa salamnya buat Mbak Siska tadi ya.
0: Iya.
2: Terima kasih ya kesehatannya. Buat Bunda Rosi juga, Bunda Dahlia. Buat Bunda Erni juga nih, semoga sehat semua beliau. Buat Mbak Rima juga ini, tunggu gabungannya juga nih. Buat Mbak Ami juga, Mbak Rima. Buat Bunda Ceria juga ditunggu gabungannya. Buat Bang Andre juga, dan Mbak Rulan, buat Mikael, Bang Gio, Bang Wasu juga. Putra Banjar ini lama juga tak anu ya?
0: Iya, biasa gabung di ya. SMS. Pantun,
2: pantunnya ini ya, kan? Ini ya?
0: Iya, di nanti. Iya.
2: Buat sama Putra Kutai juga nih, Putra Rantau ya. Buat Putra

Bang ya, bersama keluarga. Kita sapa lagi yang menyapa, ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore. Selamat sore Pro Dangdut. Terputus.

0: Kita sapa lagi yang bergabung, ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut. Halo. Halo. Suaranya kecil, Bang. Halo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Mantap ya. Bang Gilip, gimana kabarnya nih, Bang?
1: Panas.
0: Panas. Ini posisi lagi di mana nih? Di Melak kah atau di mana?
1: Di bawahnya Melak. Di bawahnya Melak lagi ngumpul ikan ini. Soalnya
0: tuh?
1: Musim ikan ini.
0: Hmm. Oh,
1: sungai-sungai sama pada kering.
0: Iya ya, betul. Sih.
1: Sungai-sungai sama pada kering ikan bah betul-betulnya. Kita pilih yang besar-besar aja, Mbak Dewi. ini paling banyak ikannya di Danau Lepo. Itu nama danau ini Danau Lepo. Waduh,
0: oh, iya,
1: banyak benih jukut lepoknya.
0: Di mana tuh?
1: Jukut lepoknya seberang anu, apa namanya, di seberang Gosong itu, apa namanya Gosong itu? Ya, Teluk Sedulang, di seberang Teluk Sedulang ada danau.
0: Uh-huh.
1: Danaunya di debayar lagi sedikit aja airnya. Tinggal anu, apa namanya ya, jukut lepoknya kita pilih aja, pilihnya pore mah, nyanya halus di dia lah. Tapi aku mau bagi dengan Mbak Dewi namanya, aku mau kirim lewat Bluetooth aja.
0: Lewat WA gambarnya.
1: Ya itu, lewat WA aja. Kan nomor Mbak Dewi itu kan yang 11 ujungnya itu.
0: Iya.
1: Oh, nanti aku kirim lewat WA aja.
0: Ini mau lagu apa nih?
1: Cup-cup dikicup.
0: Dari siapa tuh?
1: Nggak tahu, nggak ingat. Elvi Sukesi rasanya. Yang paling gawal lagu ini yaitu tadi. Apa namanya itu yang di Barong Tongkok itu, siapa namanya? Nggak ingat lagi sudah. Pokoknya buat yang ada di Barong Tongkok, oh ya, Samsudin Nur. Putra Samsudin Nur. Ada lagi Nur Alam, ada lagi Mbak apa namanya, Bunda Dahlia anu. Mm-hmm. Apanya jadi andalkan nih anu, batu cincin. Iya. Yeah. Batu cincin Bunda Dahlia. Terus buat semuanya tadi, siapa tadi yang baru masuk tadi?
0: Bang Edi.
1: Iya, yeah, buat Bang Edi juga, buat ada yang dari apa, Kota Bangun tadi?
0: Oh, Mbak Siska.
1: Buat Mbak Siska juga. Itu Mbak Siska gimana anunya itu, Mbak? Yang gak ada pulsa itu janji Mbak Siska kalau orang WA terus, SMS terus, banyak dengar, bunyinya anu. Kasih tahu nomornya aja, nanti dikirimi pulsa sama Mbak Siska. Mas, kayaknya baik hatinya.
0: Iya.
1: Anu Mbak Dewi, ini ada aturan baru, bilangnya janda yang tidak boleh itu gimana? Itu janda sama duda itu tidak boleh itu, nanti dikenakan pajak gitu, gimana itu Mbak Dewi?
0: Gak tahu.
1: Aku dengar itu ada aturan itu, artinya yang janda tidak boleh, sedangkan dudanya banyak.
0: Mm-mm.
1: Yang duda juga tidak boleh karena jandanya banyak, jadi akhirnya mereka jadi pajak masing-masing. Wah. Kalau aku daripada dipajak-pajak, mendingan dijodohkan aja itu Mbak Dewi, gimana?
0: Iya.
1: Jadi
0: boleh.
1: jadi dinikahkan di ramin 6 etnis itu.
0: Mm-mm.
1: Nanti Bung Kilip yang tukang ngatur, yang tukang ngatur apa pernikahannya itu?
0: Panitia.
1: Kalau agamanya berlainan, kita

0: lari ke adat aja cara nikah. Gampang aja itu, udah susah-susah Mbak Dewi.
1: Nah, iya.
0: Jadi dah sulit-sulit lagi. Mm-hmm. Ini, oh ya, salamnya buat semuanya aja. Dari A sampai Z. Ada lagunya Mbak Dewi?
1: Ada dong.
0: Oh iya. Buat Mbak Dewinya, apa? Selamat apa? Berpanas-panas saja. Tapi Mbak Dewi itu kan dingin di situ, kedinginan malahan.
1: Panas orang, juga Bang, tembus.
0: Mana full AC itu?
1: Tembus, panas juga.
0: Maksudnya iya, oh iya. Nah, jadi bagi yang mau cari jukut ya, cari jukut. Khususnya bagi yang mau cari jukut, datang ya jadi warawan barong. Mm-mm. Tinggal pilih, tapi jukutnya sudah mabuk-mabuk tuh. Kena anu.
1: Panasan.
0: Itu betul Mbak Dewi. Anu di apa namanya daerah, apa namanya, Beringin. Mm-mm. Di situ orang anu mencari intan emas itu. Mm-mm. Nah, jadi airnya itu ngalir terus masuk ke dalam sungai Barong. Mm-mm. Jadi airnya keruh itu.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, banyak ikannya mabuk-mabuk itu, boh. Tinggal kita pilih aja. Buaya juga ada itu. Ada buaya, ada no kepiting yang paling banyak di sana.
1: Oh.
0: Oh iya, kepiting besar-besar itu Mbak Dewi. Besar sekali kepitingnya. Bisa sampai setengah kilo satu ekor kepiting loh. Banyak itu. Tinggal pilih aja di sana itu. Mm-mm. Kalau Bung Sianu tadi Nur Alam ketujuh benih bunyi kutai itu. Nur Alam dengan Pak Samsudin itu ketemu. Mm-mm. Kepiting di Barabarong tuh biasa sudah.
1: Iya.
0: Tembengga-bengga digigit
1: kepiting.
0: Iya. Iya. Iya, dijepit sama kepiting. Mm-mm. Banyak kepiting di situ, pore-pore Mbak Dewi. Iya, buat Mbak Dewinya selamat bertugas saja. Ini ya. Nisa di mana Mbak Dewi?
1: Ada monitor juga. Dia dapat kerja baru di tempat yang baru.
0: Oh iya, buat Mbak Nisanya selamat siang. Si anu temannya kakaknya Nisa itu siapa dulu itu?
1: Nisa yang kakak, Lijah yang adik. Di Samarinda Lijahnya.
0: Si Lijah. Buat Nisa, buat Lijahnya selamat siang semuanya. Oke, itu dulu kalau Bung Gilip ngoceh nanti ke anu apa Mikhail Gorbacok nanti ngomel-ngomel lagi.
1: Iya.
0: Segala apa namanya, siapa namanya yang dijolek. Pokoknya buat semua pendengar aja.
1: Okay. Udah
0: ingat lagi Bung Gilip ini. Buat masih Bu Erni, Bu Erni di Balok. Selamat berpanas-panas aja Bu Erni. Makasih buat Mbak Nisanya, selamat siang.
1: Oke, terima kasih sudah menyapa ya Bang Kilip. Dan mendingan kita hibur dengan beberapa lantunan lagu yang hadir untuk Anda.

0: Aduh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
3: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
4: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
5: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
6: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
4: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
7: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
8: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
9: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
7: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
10: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar.
11: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
12: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
13: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
14: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawar.

Pendengar Radio Republik Indonesia Sandawa, dimanapun Anda berada, masih kami buka sesi atensi untuk Anda di jalur telepon, SMS dan juga WA di 08 12 50 52 39 38. Kita sapa yang di WA dulu ya. Ada, selamat sore, aku Bang Dion, minta puterin lagu Rumah Penjara. Terima kasih.

0: Kita sapa lagi yang bergabung. Ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Mantep. Gimana kabarnya Bunda Ceria?
1: Baik.
0: Oke deh. Ini mau lagu apa?
1: Lagunya Cambuk Derita.
0: Cambuk Derita ya. Coba ya. Kita cek. Salam-salam dulu dong.
1: Salamnya buat Bang Edi tadi, terima kasih atas sapaannya. Prabu, Prabanjar, Bang Mikael, Mbak Mumaya, Mbak Siska, Bunda Erni, Bunda Rima, pokoknya semuanya yang bergabung di sore hari ini.
0: Ini lagunya versi Ida Laila atau Ikke Nurjanah?
1: Ida Laila ya.
0: Oke deh, ada.
1: Ya. Buat Mbak Dewinya, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Negara.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih sudah menyapa ada Bunda Ceria dari wilayah Eheng. Masih kami nantikan atensi Anda, pendengar. Kita sapa lagi di belakang, ada siapa? Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Mantep, Abang Putra Kusut, bagaimana kabarnya?
2: Baik sekali sayangku.
0: Iya, tapi panas ya hari ini.
2: Iya, panas pula. Banget, panas pol.
0: Oke, Abang mau dihibur lagu apa nih?
2: Tersenyum Kembali dari Ikke Nurjanah.
0: Ikke, oke, ada. Buat siapa?
2: Ya, salamnya buat Mbak Ani. Semoga monitor di siang hari ini ya. Malam ini ada artis ibu kota ya, Mbak Dewi ya, di alun-alun ya.
0: Iya.
2: Hai. Saya rencana jam 5 sore ini lewat dari ke situ.
0: Oh, kecepatan, Bang. Panas.
2: Enggak, saya mau ke sana ke
0: Jenganum. Oh, Jenganum. Iya.
2: Saya mau ke sana. Rencana. Saya takut juga di situ ada ganjil genapnya nanti.
0: Enggak, aman ya. Aja.
2: Ya, salamnya untuk semua muaja aja. Mbak Dewi, sekian dan terima kasih. Selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore juga ya buat Abang Putra Kusut yang sudah menyapa. Kita sapa lagi. Selamat sore Bro Dangdut.
3: Selamat Merian.
0: Merian jiwa.
3: Ya, panas nih. Ini dengan
0: siapa yo? Siapa?
3: Dengan
0: coba
3: siapa
0: dulu.
3: Putri cantik kah?
0: Dewi.
3: Apa itu hari ini panasnya sama pada di Ketulungan nih?
0: Terik
3: itu kali. Suara radio ini kenapa ini tinggi bener suara bassnya?
0: Oh iya kah?
3: Ya. Jadi suara vokal ini kurang jelas didengar.
0: Oh gitu.
3: Ya mohon maaf yuk, sekalinya beritahu bukan aku ngajari kita.
0: Enggak dong.
3: Kita diam di situ.
0: Dewi malah terima kasih nih dikasih tahu. Ya. Abang mau lagu apa?
3: Ya lagunya apa baik yo?
0: Ayo.
3: Hujan di malam minggu aja.
0: Oh ya.
3: Ya sapaannya Putra Kusuti, Edi Pertama, Mbak Ima, Mbak Ani, sudah cukup tadi itu kan berapa hari ini Agnes di Kutai Barat nih, mana ada siapa yang meragu itu? Ada repot segala, coba tutup aja tuh. Ya tambahkan lagu Barat ya sudah.
0: Oh iya.
3: Lagu Jepang, lagu Amerika, lagu Cina, lagu Israel, sama kan tuh gantikan lagu Kutai Barat nih.
0: Iya.
3: Aku nih tahu aja, pokoknya siapanya, anu itu kan itu aja. Kalau aku orang di sekolah, apa ada biarnya maki aku nih tahu aja aku. Kesenangan ya, beda-beda nama kesenangan.
0: Uh-uh.
3: Ya, jadi sapannya tuh di hulu sampai hilir, hilir naik ke darat, darat sampai ke ujung jalan situ. Siapa ada di pedoman nyebrang-sebrang sampai ke seberang Odah ini situ.
0: Iya.
3: Laki ini Tuhan minta
0: dibagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyapa nih Abang Putra Rantau ya. Dan pendengar, kembali kami hibur ruang dengan Anda dengan beberapa lantunan lagu. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Tugas kaya tutas, Kang. Isana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, batenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doya. Doya.
1: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking apa hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking apa hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
1: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
3: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya. Dan selanjutnya, kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
4: Sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Oke, pendengar Radio Republik Indonesia, sedang dimanapun Anda berada, masih kami buka sesi atensi untuk Anda di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812-5523-938. Kita ke jalur SMS dulu ya, ada siapa dan dari mana ini? Oke, ini ada, selamat sore Mbak Dewi, minta diputerin lagu Goyang Duo Anggrek dan lagunya buat semuanya aja, dan buat Mbak Dewinya TGB aja. Terima kasih buat Bang Sidar yang sudah menyapa. Kita ke SMS yang lainnya, ini ada siapa? Kerasakti Putri dari Bentian, pendatang baru, judul lagu Cinta Sekuat Tiang Listrik. Oke, siap. Ada lagi ini dari siapa? Selamat sore Mbak Dewi, mau request lagu Titik Sandora Termenung buat Mbak Dewinya, selamat bertugas dan semoga sehat selalu. Amin.

0: apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Masa kemarin Bagas curhat sama aku, mau nembak Siska?
4: Iya kah? Terus gimana?
3: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis, kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
4: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu, suruh baca puisi cinta, karya W.S. Rendra. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku, ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
3: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
4: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi. Bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
2: Lebih banyak tahu dengan membaca buku. Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
7: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi, jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
8: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Senawa dimanapun Anda berada, saatnya Anda dengarkan Beranda Esta Cita bersama Pro 1 RRI Jakarta.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta dalam Beranda Esta Cita Nasional pendengar dengan judul Ketahanan Pangan bersama dengan Dedy Firdaus untuk Anda setelah yang berikut ini.
3: 97,6 FM
0: Pro 1 RRI.

0: Prosator Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami bergabung dengan Prosator RRI Jakarta, pendengar untuk siaran beranda Asta Cita, berjaringan nasional, pendengar dengan topik ketahanan pangan, yang sore hari ini akan bersama dengan RRI Pekanbaru, RRI Bandung, RRI Surakarta, dan RRI Bandar Lampung yang akan dipandu oleh Dede Firdaus. Untuk sore hari Anda di sore hari ini ya, jadi pastikan Anda tetap bersama kami Prosator RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
2: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
2: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
3: Baik, sehat.
2: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus? Silakan.
3: Baik, terima kasih Mbak Suci. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor. Ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diserbar di hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diserbar di 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan. Kemudian 11 ya, ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebetulan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain, dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Riau luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
2: Sebenarnya sudah terpenuhi.
3: Nah, sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Hmm. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Hmm. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Hmm. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Hmm. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Mm-hmm. Bisa jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya. Mm-hmm. Paling tidak di atas 6.
1: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
3: Potensinya ada, Mbak Siji, ya. Potensi ada, tinggal kita bersama-sama untuk ngejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal, lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
2: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya, Pak Agus, ya,
3: itulah,
2: untuk mengejar ketertinggalan target ini.

0: berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahana Anggara, SSI MSI, juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
1: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
2: Bisa jelaskan itu.
1: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda, nah milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa satu kali setahun tanam panen. Nah dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa dua kali bahkan tiga kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sisi. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personil, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi petani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
0: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani.

berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali.

0: tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda. Ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana. Tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun. Jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi gak bingung mau masak apa. Tok telur juga tiap hari aman. Kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli. Jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu. Kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani sebetulnya gak ada sih ya. Soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembasaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik, bisa atau mau ternak ayam juga. Sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya gak usah diumbar gitu. Jadi space kecil apapun pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga gak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan, mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.

0: Belanda hasta cita.
1: Peringkat nomor 1 berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Asta Cita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
3: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor dua adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor tiga adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor empat adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain misalnya komoditas misalnya tanaman padi itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga apa terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya suatu negara ya ini bangsa Indonesia ya atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup aman bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya terutama kita di Solo Raya misalnya atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Nah, pertanian ini dalam arti luas. Yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya ini lahannya cukup potensi. Bahkan digaruh di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya, Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Dan perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya tidak hanya 2 MT musim tanam, tetapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi, ini adalah melalui pembinaan.

luas, tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karo tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulya, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulya itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sang Mulya ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulya ini memiliki durasi masa panen ya itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan, sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya di

0: Di ketinggian 3,5 sampai 4 meter sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya, enggak perlu bantuan daripada alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang sawlunya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu.
1: Prospek daripada tanaman pisang sang mulia ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang sang mulia ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya, contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul sang mulia ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang sang mulia, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya tanaman pisang sang mulia ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar

0: Anda hasta cita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaro ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya

pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu

ini menjadi fokus utama karena kebetulan dari ketiganya salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada

0: sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian diadakan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu.
1: Okay.
0: Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastruktur sudah ada. Dan gak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu beratnya seperti ini OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk

0: Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A. Jadi sih sawah itu kan ada petak tersier atau sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
0: Oke.
1: Saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
0: Baik.
1: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui komisi irigasi. Dalam 1 tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
0: Iya.
1: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi.

0: bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi penentuan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten ke PUAN itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa di bendungan, ada berapa di bendung, ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
1: Oke.
0: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin, atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
1: Iya. Yeah.
0: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi. Kita ada air berapa? Kira-kira ada air berapa? Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarkasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
1: Baik.
0: Masih seperti itu.
1: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
0: Apalagi kalau Mbak Dias selalu ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
1: Ya,
0: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarpras.
1: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
0: Betul, pakai Godzilla ya.
1: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisinya saat ini Bu?
0: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
1: Okay.
0: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
1: Iya.
0: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
1: Iya. Luar biasa.
0: Karena pertanian ya.
1: Iya.
0: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten, ditengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan

0: luar biasa.
1: Atau pompa-pompa sementara itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah antisipasi yang seperti itu.
0: Oh, wow. Luar biasa ya, Bu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.
3: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dari Firdaus, sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. Beranda Astacita.
0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian sudah kita dengarkan bersama pendengar sajian Beranda Astacita berjaringan nasional dengan topik ketahanan pangan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjalan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Dita Rania, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini ada rekan saya Seno. Halo Seno, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Dita. Apa kabar?
0: Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana kondisi cuaca di Palangkaraya sore hari ini, Seno?
1: Iya, kondisi cuaca di Palangkaraya masih panas disertai kabut asap nih.
0: Wow, Dita. Masih ada kabut asap ya. Semoga segera mereda ya, Seno ya.
1: Ya, amin.
0: Baik, Seno, ada informasi apa dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Ya, Dita, ada informasi terkait Menteri Kehutanan yang mengunjungi relawan Karhutla yang berkostum Superman.
0: Wow, baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dita. Pendengar dan pemirsa, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau Rabu kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kehutanan berdialog bersama relawan remaja viral berkostum Superman yang ikut serta melakukan pemadaman karhutla sejak tahun 2023 sampai tahun ini. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Seroso.
2: Sekali lagi, salam Adinda dari Pak Presiden.
3: Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja sekaligus meninjau dari dekat upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Kedatangan Menteri bersama rombongan antara lain Gubernur Kalteng, Kapolda, Pangdam, Wali Kota, serta pemangku kepentingan dalam rangka memberikan semangat kepada relawan yang sampai dengan saat ini terus berjibaku memadamkan karhutla di lokasi gambut. Menteri Kehutanan Raja Juli mengatakan, kedatangannya kali ini secara khusus diutus oleh Presiden Prabowo Subianto yang ikut prihatin dengan kondisi karhutla yang ada di Palangkaraya. Sekaligus memberikan salam kepada Rudiansah, seorang relawan remaja yang viral di media sosial ketika ikut serta memadamkan karhutla bersama tim relawan lainnya.
2: Kalian, saya mengucapkan terima kasih tentu kepada Rudiansah dan seluruh relawan serta seluruh api. Karena meskipun ada TNI, Polri, ada Mandala Agni, BPBD, BPD, seluruh pihak, tanpa ada partisipasi masyarakat di dalam menanggulangi kabut ini pasti tidak akan bisa selesai. Ada jangan bermain api. Sekali lagi, salam Adinda dari Pak Presiden. Presiden merasa bangga.
3: Raja Juli meminta semua pihak untuk stop melakukan pembakaran lahan, apalagi saat ini kondisi cuaca sedang kering kemarau disertai El Nino, bahkan diprediksi sampai akhir September 2026. Pihaknya juga meminta kepada aparat keamanan dapat menindak tegas pelaku pembakar lahan dengan sengaja, karena dengan kondisi kabut saat ini merugikan masyarakat luas dan berdampak buruk terhadap kesehatan. Sementara itu, remaja berkostum Superman yang viral di media sosial Rudiansah mengaku ketertarikan menjadi relawan pemadam karhutla dimulai sejak 2023, berlanjut sampai 2026. Ikut memadamkan kebakaran di lokasi Petuk Ketimpun, tidak jauh dari rumahnya.
4: Pertama dari 2023.
3: Oh iya. Apa yang dilakukan oleh Bro Sudiansa selama ini?
4: Mengangkat mesin, bantu cakik selang, mencamin, pegang ngosel.
3: Apa alasan menjadi relawan? Apa alasan?
4: Rasanya daripada di rumah main apel, lebih baik bantu mereka aja.
3: Ya. Apa tadi yang diberikan kepada mentor? Pada Rusdiansa?
4: Tidak tahu, pantunya bantuan.
3: Ia beralasan dengan menggunakan kostum Superman menambah semangatnya dalam memadamkan api serta memanfaatkan waktu daripada menghabiskan waktunya bermain handphone dan menjadi penonton saat terjadi kebencanaan. Dari pantauan RRI, Menteri Kehutanan, Gubernur dan Wali Kota kompak memberikan bantuan kepada Rudiansah, tujuannya agar terus semangat dalam memadamkan karhutla serta menjadi contoh teladan bagi remaja seusianya bahwa ada yang lebih penting daripada sekedar hura-hura atau nongkrong, yaitu memiliki kepedulian tinggi terhadap bencana yang ada di sekeliling. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, Dita, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Seno. Dan pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, mendengar dari tarakan ada rekan saya Regita Bayu. Halo, selamat sore Bayu, apa kabar?
1: Selamat sore Dita, kabar baik untuk sore hari ini. Bagaimana dengan Dita di Samarinda kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar kami di Samarinda baik-baik juga. Kalau di Samarinda hari ini kondisi cuacanya panas, walaupun sudah ada sedikit mendung-mendung tapi belum sempat hujan. Kalau di sana bagaimana Bayu?
1: Sama, ini masih panas sampai hari ini, beberapa minggu tidak ada hujan ya. Dan nampaknya juga semakin menyala untuk titik-titik api.
0: Ya itu dia ya, semoga segera mereda. Baiklah, kalau gitu Bayu, ada informasi apa dari Tarakan untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Dari Tarakan kurang lebih dengan informasi seperti Palangkaraya dengan Karhutlah sepanjang Agustus hanguskan puluhan hektar lahan dan hutan, Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Bayu.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Tarakan mencatat sebanyak 21 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang bulan Agustus 2026 dengan total luas area terdampak mencapai 52,82 hektar. Dan berikut laporan Muhammad Rajab Shah.
2: Ya, kalau berdasarkan data kita itu 21 di bulan Agustus ya.
3: Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas dampak minimnya curah hujan di Tarakan dalam sebulan terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan, Yonsep, menyebut sebanyak 21 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang bulan Agustus ini dengan total luas area terdampak mencapai 52,82 hektar. Penyebaran titik api terkonsentrasi di 4 wilayah rawan, yakni di Kelurahan Pantai Amal, khususnya dekat kampus Universitas Borneo Tarakan dan area perumahan, serta kawasan Juanda Kerikil, Pasir Putih, hingga area perbukitan antara Kampung 4 dan Kampung 6.
2: Ya, kalau berdasarkan data kita, itu 21 di bulan Agustus ya?
4: Oh, bulan Agustus saja.
2: Di bulan Agustus saja, itu 21 titik. Dan untuk luas kebakaran lahan yang terjadi itu adalah 52,82 hektar. Cukup luas. Dari laporan yang ada, hanya beberapa titik, tapi cepat ditangani di kawasan Slipi ya, kawasan hutan. Tapi karena itu ada konsentrasi kita dengan hutan, maka penanganannya cepat dilakukan oleh KPH.
3: Adapun dalam proses pemadaman, tim gabungan yang melibatkan BPBD, Kesatuan Pengelolaan Hutan, KPH, TNI, Polri, serta relawan sempat menghadapi kendala minimnya sumber air baku. Hal ini memaksa petugas menggunakan metode pemadaman konvensional dengan membuat kolam tampungan air sementara sebelum dialirkan menggunakan mesin portable. Selain kebakaran lahan di permukaan, BPBD Tarakan kini menaruh perhatian khusus pada titik kebakaran di area dekat Universitas Borneo Tarakan. Di lokasi tersebut, paparan cuaca panas memicu terbakarnya lapisan batubara bawah tanah seluas kurang lebih 1 hektar. Yonsep menegaskan, rongga bekas pembakaran batubara tersebut berpotensi menyebabkan tanah amblas dan memutus akses jalan raya. Untuk meminimalisir risiko kerusakan jalan utama, BPBD Tarakan fokus melakukan mitigasi awal dengan memutuskan lidah api. Sementara itu, penanganan teknis jangka panjang seperti pengupasan dan penutupan lahan akan dikoordinasikan bersama Dinas Pekerjaan Umum serta melibatkan tim akademisi untuk kajian struktur tanah. Muhammad Rajab Shah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Pagutaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembalikan Dita di RRI Samarinda.
0: Baik.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Faiza. Halo, selamat sore Faiza.
1: Halo Dita, selamat sore.
0: Sore, bagaimana kondisi cuaca Banjarmasin di sore hari ini Faiza?
1: Kondisinya tidak jauh berbeda dengan Palangkaraya dan tadi juga dari Tarakan ya. Sama, kita masih diliputi dengan kabut asap, Dita.
0: Iya, masih menjadi isu bersama ya kalau gitu Faiza ya. Baik, ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Ya Dita, dari Banjarmasin, kabut pekat BPBD Banjarmasin bagikan masker, Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Dita Rania. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin kemarin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Berikut laporan Juma Muhammad.
2: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
2: Walaupun ada yang kita rasakan ini dalam beberapa hari ini, terutama hari ini makin pekat malam tadi juga, itu karena kiriman dari daerah-daerah tetangga, khususnya dari Kabupaten Banjar, daerah Gambut dan sekitarnya, dan juga yang dari Batola. Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
3: Dalam hal ini Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
4: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan itu ketika keluar rumah, dan kepada orang tua dan kepada lansia, kepada ibu hamil juga, ini juga harus diperhatikan ya.
3: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Dita Rania di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih Faiza dan pendengar pemirsa Banjarmasin dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Nurkan ada rekan saya Wina. Halo, selamat sore Wina, apa kabar?
1: Selamat sore juga Dita. Alhamdulillah dari Nunukan, kabar baik semuanya. Kemudian untuk cuaca di Nunukan saat ini cerah begitu Dita.
0: Masih cerah ya Wina ya.
1: Betul.
0: Baik, ada informasi apa untuk pendengar kita di sore hari ini Wina?
1: Informasi yang telah disiapkan oleh reporter kami ini terkait lagu daerah, lagu Bebilin yang dilantunkan di Istana Negara saat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Dita, pendengar dan pemirsa RRI. Lagu Bebilin dilantunkan di Istana Negara saat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Momen tersebut menjadi kebanggaan masyarakat Tidung karena lagu daerahnya tampil dalam perayaan kemerdekaan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
2: Lagu Bebilin dikenal sebagai bagian penting dalam tradisi dan kegiatan adat masyarakat Tidung. Lagu tersebut juga memiliki makna doa serta nilai sakral bagi masyarakat Tidung. Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Adat Tidung Kabupaten Nunukan Haji Surai.
3: Karena lagu Bebilin bisa dilantunkan di Istana Negara di hari kemerdekaan yang ke-81. Di sebuah kebahagiaan yang tidak bisa ternilai harganya.
2: Menurut Haji Surai, lagu Bebilin memiliki kandungan doa yang kuat bagi masyarakat Tidung. Lagu tersebut kerap dilantunkan dalam berbagai kegiatan adat, termasuk irau maupun pesta. Nilai sakral lagu Bebilin membuat masyarakat memberikan penghormatan ketika lagu tersebut dinyanyikan. Peserta kegiatan biasanya berdiri dan mengikuti gerakan rentak lagu Bebilin.
3: Kedua, lagu Bebilin ini memang lagu yang mengandung doa-doa. Maka kita di dalam orang acara orang-orang Tidung, baik irau maupun pesta apa saja, selalu dimulai dengan lagu Bebilin. Karena di lagu Bebilin tadi ada lagu yang sangat disakralkan.
2: Pelantunan lagu Bebilin di Istana Negara menjadi kesempatan memperkenalkan budaya Tidung dalam momentum nasional. Masyarakat Tidung berharap keberadaan lagu tersebut semakin dikenal sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
3: Maka setiap menyanyikan itu semua peserta upacara atau kegiatan mesti pasti berdiri dan mengikuti gerak rentak daripada lagu Bebilin itu.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda Dita di Samarinda.
0: Terima kasih Wina. Pendengar pemirsa dari Nunukan Kalimantan Utara, lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri di kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai Rp74,5 triliun. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan, hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Andreas Trisno.
1: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai Rp74,5 triliun hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan, hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjiang Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
2: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
1: Sementara itu Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roy Santoso mengatakan ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
3: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini itu juga mendapatkan fasilitas. Itu saja. Yang kedua super tax deduction. Jadi support tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah, gak ada. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
1: Selain investasi swasta, OIKN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKN, antara lain melalui APBN sekitar Rp48 triliun serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai Rp134,22 triliun. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
0: Dan mendengar laporan reporter Andreas tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Kamis Nawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Perpustakaan Batu Api yang berdiri pada 1 April 1999 dan terletak di Jalan Pemuda Antara Nur nomor 142A Cikeruh Jatinagor, Kabupaten Sumedang menjadi salah satu literasi alternatif perpustakaan yang menjadi tempat yang cukup dikenal di kalangan mahasiswa sebagai perpustakaan yang menyimpan beragam buku. Buku yang tersimpan rapi dalam perpustakaan ini berisikan berbagai bacaan bertema sastra, sejarah, filsafat, politik, sains, dan humaniora. Selain buku, pengunjung juga dapat menikmati koleksi film, musik, clipping, serta berbagai arsip lama yang membuat perpustakaan ini memiliki karakter yang berbeda dari ruang baca pada umumnya.

Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: Di pahlawan versi kamu. Yuk kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Benar. Batu Api juga pernah digunakan sebagai ruang diskusi dan kegiatan pemutaran film yang melibatkan penulis, akademis, serta pemerhati sejarah. Keberadaan kegiatan ini menunjukkan fungsi perpustakaan tidak hanya sebagai tempat penyimpanan buku, tapi juga sebagai ruang bertukar pengetahuan dan juga gagasan. Setelah lebih dari 2 dekade berdiri, Batu Api menjadi salah satu alternatif ruang literasi yang di tengah kawasan pendidikan Jatinagor. Koleksi buku, arsip musik dan film menjadi pilihan masyarakat yang ingin membaca sekaligus mengenal ruang literasi independen di luar perpustakaan kampus. Informasi lebih lengkap pendengar Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id.

0: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
1: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan terima kasih.

Dengar kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada. Kali ini Anda dengarkan sesi Zona Petang. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran, kumandang azan maghrib, dan juga jazz musik religi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran lah, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

bin Arqam radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri khutbah dan setelah mengucapkan puji syukur kehadirat Allah, kemudian memberi nasihat. Ia berkata, perhatikanlah, sesungguhnya saya seorang manusia biasa yang mungkin telah hampir datang kepadaku pesuruh Tuhan, maka saya harus menyambut panggilan. Dan saya meninggalkan kepada kamu dua pusaka berat. Pertama, yaitu kitab Allah yang mengandung petunjuk hidayat dan cahaya penerangan. Maka berpeganglah pada kitab Allah dan laksanakan benar-benar segala yang terkandung di dalamnya. Dan yang kedua ialah keluargaku, ahli rumahku. Saya peringatkan kamu dengan nama Allah, jangan sampai kau kecewakan atau meremehkan. Saya peringatkan kamu dengan nama Allah supaya berlaku baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Muslim.

0: Dengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Saatnya kita dengarkan pengajian berikut ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu, bapak, dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami segenap kru RRI Sendawar ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan kami hadirkan untuk Anda jazz musik religi merapat hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha? Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
3: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dengar Radio Republik Indonesia, senang dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bersama kami sejak pagi tadi. Jangan lewatkan pada pukul 19 akan Anda dengarkan Sendawar Malam yang akan dipandu bersama rekan siar kami selanjutnya. Saya Dewi Puspa yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Taubatlah.

Pendengar, ada banyak teori kenapa orang menguap. Salah satunya mengatakan menguap adalah aktivitas untuk mendinginkan otak. Saat mulut seseorang terbuka, dinding sinus melebar dan berkontraksi. Hal ini memompa udara ke otak dan membuat temperaturnya lebih rendah. Oleh karena itu, saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar, rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari. Pendengar, sebaiknya kita tidak menahan keinginan menguap. Karena sebenarnya, saat kita menguap ini adalah tanda bahwa saraf motorik korteks di dalam otak

0: itu apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku. Aku cinta Indonesia.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Tahukah pendengar gambar wanita dalam uang pecahan Rp1.000? Ia adalah Cut Nyak Mutia, lahir di Keurote, Irak, Aceh Utara, pada tanggal 15 Februari 1870. Cut Nyak Mutia adalah pahlawan nasional Indonesia dari Aceh. Cut Nyak Mutia dikenal sebagai sosok pemberani dan memiliki semangat juang yang tinggi, serta tekad kuat mengenyahkan para penjajah. Cut Nyak Mutia bertempur melawan Belanda bersama suaminya Tengku Muhammad atau lebih dikenal sebagai Teku Cik Tuno. Mereka bersama-sama melalui perjuangan yang panjang. Namun pada akhirnya Teku Cik Tuno ditangkap oleh pihak Belanda pada bulan Maret tahun 1905. Teku Cik Tuno kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Belanda di tepi pantai Lok Sumawe. Sebelum meninggal, ia berpesan pada sahabatnya, Pang Nagru, agar mau menikahi istrinya dan merawat anaknya sepeninggal dirinya kelak.

0: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.

Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

Konon Indonesia itu adalah negara berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal keramah tamahannya. Dulu cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tapi kenapa semakin kesini tradisi ini semakin luntur dimakan zaman? Dulu ketika melewati orang yang lebih tua membungkukkan badan. Tetapi kini budaya ini perlahan dilupakan. Kemudian sopan santun seakan luntur ketika berada di media sosial. Setiap orang kian bebas berekspresi hingga seenaknya menggurui, menghakimi, menghujat, bahkan sampai mencaci maki dengan kata yang tidak pantas. Menyedihkan. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai sikap sopan santun ikut berubah. Kekinian memang penting, tetapi sopan santun adalah segalanya.

ada berbagai macam jenis terapi yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai macam gangguan kesehatan tubuh. Salah satunya terapi warna atau kromoterapi. Terapi warna untuk penyembuhan masalah fisik dan emosional dengan menggunakan warna beserta frekuensinya. Praktek kromoterapi dilakukan dengan cara menyinari warna yang sesuai di area tubuh. Tujuannya memperbaiki ketidakseimbangan fisiologis dan psikologis. Warna yang biasa dilakukan kromoterapi diantaranya hijau, biru, kuning, oranye, merah, dan ungu. Warna-warna tersebut dipercaya memiliki nilai dasar yang bermanfaat bagi kesehatan. Terapi warna hijau dikatakan dapat meningkatkan kegembiraan, kedamaian hati, dan emosi cinta. Terapi warna kuning dikaitkan dengan kebijaksanaan dan kecerdasan. Terapi oranye meningkatkan kinerja organ seperti hati, ginjal, jantung, dan limpa. Kemudian, terapi merah, stimulator konsentrasi pada penyembuhan secara fisik. Terapi ungu sering dikaitkan dengan bahagia, rohani, dan keindahan. Bagaimana? Tertarik dengan kromoterapi?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terjadi dahulu. Nah, pernah kalau saya dengan seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan itu untuk keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat kelancaran saat ini dari pagi itu kabut asap terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
1: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
3: Oke.
1: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
2: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
4: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
3: Ya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, tiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
2: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit PPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama August Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
5: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, Ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
6: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondusian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
7: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
6: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun, denda 200 juta rupiah.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
9: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
10: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, indeplikannya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
9: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
11: Nah, dengan RRI ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
12: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
11: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
12: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
11: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya join Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
12: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
13: Terima kasih Mbak Karo.
12: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di pelatnas.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat kita.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Mimbar Agama.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato

Maka setiap orang akan menjawab, ya, saya ingin sukses. Saya ingin maju dalam berbagai aspek kehidupan. Semua orang ingin memperoleh kemajuan. Semua orang ingin memperoleh kesuksesan, keberhasilan. Hanya saja pertanyaannya, apakah semua orang bisa sukses? Apakah semua orang bisa maju? Kenapa ada orang yang sukses dan kenapa ada orang yang tidak sukses, yang tidak memperoleh kemajuan? Dalam kenyataan ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa keinginan kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau seseorang ingin sukses, dia harus melakukan sebab-sebab untuk mencapai kesuksesan. Dan dia menghindari sebab-sebab yang mengalami atau membuat keruntuhan dan kemunduran bagi dia. Di dalam kehidupan sekarang ini, terutama di Indonesia, banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan moral, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama, hanya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, memperoleh keberhasilan. Kalau seseorang itu melakukan hal yang seperti itu, maka bukan kemajuan yang diperoleh, tetapi yang diperoleh adalah kehancuran dan kemunduran. Di dalam Parabhava Sutta, Sutta Nipata, ada percakapan antara Sang Buddha dengan sesosok dewa mengenai penyebab-penyebab dari keruntuhan spiritual, ya. Jadi dalam hal ini, seseorang yang bisa mencapai spiritual yang baik, maka dia akan memperoleh kebijaksanaan, kebahagiaan, dan kedamaian batin. Tetapi kalau spiritualnya tidak maju, malah mengalami kehancuran, kemunduran, keruntuhan, maka dia akan menderita. Di dalam sutta, Parabhava Sutta ini, saat itu Sang Buddha berdiam di dekat Sawati, di hutan Jeta, di wihara Anathapindika. Di satu malam yang indah, datanglah dewa yang menerangi seluruh hutan Jeta, yang bersinar cemerlang. Dewa ini menerangi Sang Buddha, menghormat beliau, dan berdiri di satu sisi. Kemudian dewa ini mengajukan pertanyaan kepada Sang Buddha, tolong jelaskan Yang Mulia, apa yang menyebabkan keruntuhan dan kemunduran bagi seseorang, bagi para makhluk? Kemudian Sang Buddha menjawab, oh Dewata, ada sebab-sebab yang menyebabkan keruntuhan dan kemunduran. Yang pertama adalah orang yang mencintai kebenaran akan memperoleh kemajuan. Orang yang membenci kebenaran adalah orang yang akan mengalami keruntuhan. Apa maksudnya orang mencintai kebenaran? Orang yang mencintai kebenaran adalah orang yang berjalan di jalan kebenaran. Hidupnya sesuai dengan ajaran kebenaran, sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak baik. Sebaliknya, orang yang membenci ajaran kebenaran, otomatis dia tidak akan mau melakukan ajaran-ajaran kebenaran, dan itu akan membuat dia menderita. Apa ciri orang yang mencintai ajaran kebenaran? Yaitu orang yang tahu yang mana yang baik dan mana yang tidak baik, tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sebaliknya, orang yang membenci ajaran kebenaran adalah orang yang tidak tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang baik dianggap tidak baik, yang tidak baik dianggap baik, yang benar dianggap tidak benar, yang tidak benar dianggap benar. Nah, jika terbalik seperti ini, maka orang yang membenci

ajaran kebenaran akan mengalami keruntuhan. Ini ciri pertama dari orang yang mengalami keruntuhan dan kemunduran. Yang kedua adalah dia yang senang berteman dengan orang-orang jahat dan tidak senang bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang luhur. Dia lebih suka bergaul dengan ajaran orang-orang yang jahat. Ini penyebab keruntuhan seseorang. Jelas, para pendengar sekalian, jika kita senang bergaul dengan orang-orang yang jahat, tidak suka bergaul dengan orang-orang yang baik, ya, kita akan menderita. Kita akan mengalami keruntuhan. Ini ciri yang kedua, akibat dari keruntuhan orang. Yang ketiga adalah orang yang sukanya tidur, lamban, malas, mudah marah, cerewet. Jadi orang ini hanya taunya, maunya santai saja, tidak mau bekerja, maunya tidur saja, dan berharap semuanya bisa datang

orang tua itu adalah Brahma di rumah. Ayah dan ibu adalah ladang untuk berbuat jasa yang terbaik di rumah. Nah, kita sebagai anak perlu menyokong orang tua kita, ayah dan ibu kita. Walaupun kita mungkin tidak kaya-kaya banget, biasa-biasa saja, tapi kita mampu untuk bisa menyokong kedua orang tua kita, maka itu harus kita lakukan. Tetapi orang ini walaupun kaya, punya harta berlimpah, orang tuanya tidak pernah diperhatikan, orang tuanya tidak pernah disokong, maka otomatis dia pun akan mengalami keruntuhan. Kita ingat ceritanya Malin Kundang yang durhaka terhadap ibunya. Jadi kalau dilihat dari cerita itu bahwa orang yang tidak mendukung orang tuanya, tidak menyokong orang tuanya, maka bersiap-siaplah dia akan mengalami kehancuran dan kemunduran. Penyebab kelima dari kehancuran dan kemunduran adalah orang yang menipu dengan menyamar menjadi ulama, menjadi pendeta, menjadi biku, menjadi guru-guru spiritual dengan tujuan untuk memperoleh pujian, penghormatan, harta. Nah, ini berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Orang yang seperti itu akan mengalami kehancuran karena dia menjadi penipu spiritual, menjual spiritual untuk keuntungan pribadi dengan menggunakan kostum-kostum dari para pemuka agama, tetapi perilakunya tidak baik. Hanya di depan orang saja dia baik, tetapi sebetulnya dia punya tujuan-tujuan tertentu. Jadi guru-guru spiritual palsu, ini yang menyebabkan keruntuhan bagi seseorang. Yang keenam yang menyebabkan keruntuhan bagi seseorang adalah walaupun orang ini memiliki harta kekayaan berlimpah, dia tidak pernah berbagi kepada orang lain. Dia hanya menikmati untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri. Tidak pernah mau berbagi dengan orang lain. Ini penyebab juga keruntuhan, Bapak Ibu sekalian. Karena kita di dalam dunia ini tidak hidup sendirian. Kita hidup dari berbagai lapisan masyarakat yang mungkin ya bisa membutuhkan pertolongan dari kita. Apabila kita mempunyai harta yang berlimpah, hendaknya kita bisa membantu orang lain supaya orang lain menjadi lebih baik. Namun kalau orang itu tidak pernah mau membantu orang lain dan hanya untuk memikirkan dirinya sendiri, maka itu akan menyebabkan keruntuhan bagi orang itu. Penyebab keruntuhan yang ketujuh adalah jika orang itu menjadi sombong karena keturunannya, karena kekayaannya, karena kedudukannya, dan memandang rendah orang lain, sahabatnya, keluarganya, karena kesombongannya itu. Jadi banyak orang yang dia kaya yang memandang rendah orang lain. Dikatakan orang yang sombong itu karena punya kelebihan. Apa kelebihan yang dimiliki? Biasanya orang yang sombong adalah orang yang merasa dirinya kaya. Yang kedua, orang yang merasa dirinya cantik. Yang ketiga, orang yang merasa dirinya lebih tua. Yang keempat, orang yang merasa dirinya lebih tinggi kedudukannya. Maka dia akan memandang rendah orang lain dan dia hanya ingin dihormati tapi tidak pernah menghormati orang lain. Ini ciri orang yang akan mengalami keruntuhan dan kemunduran dalam kehidupan. Hari ini semoga bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua, dan dengan kita mengetahui sebab dari keruntuhan bisa mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang menjadikan kita runtuh dan mundur. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua mendapatkan kemajuan, terhindar dari keburukan-keburukan.

kesibukan dan kemunduran. Semoga kita semua berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhi tata. Sadu.

0: suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Kau sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, kau langsung masuk kamar Tidur sudah.
2: Iyo ma, ini sudah selesai.
1: Wih, mama pun anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama susiapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur Besok masih sekolah toh.
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama. Balim supingin dengan mama pu cerita ini.
1: Jadi ceritanya itu dari tete pu kampung di Paniai sana. Di tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama gunung.

0: Anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
1: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sutra tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
0: Terus bagaimana Bapak ini? Saya sedih sekali, yo. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, yo. Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
1: Sabar, sabar, Ma. Sabar, eh. Kitong

0: Mama, kasihan nih kakak Mima, Mama.
1: Itu sudah, nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua tra tahu itu sakit apa. Sukasi obat macam-macam.

0: sama-sama jadi.
1: Iya kan Bapak? Mau cari obat kemana?
0: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-Bapak dong bilang ada mau pertemuan.
1: Oh, iya sudah Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
0: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana . Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depo obat kah?
1: Ini kah Bapak?
0: Oh, itu sudah, Ma. Mari, Bapak berangkat .
2: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu . Tenang.
3: Ah, bagaimana ini Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
0: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
4: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
3: Ah, iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
4: Begini saja Bapak-bapak, bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
0: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
4: Saya tidak tahu Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
0: Aduh anak, saya pernah dengar cerita itu tapi
3: terus tapi sudah Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah .
0: Oke, kalau begitu mari sudah. Kitong jalan semua ke dia rumah.
4: Iyo, mari. Kitong jalan sama-sama.
3: Ayo sudah, cepat, jangan lama-lama.
5: Ma, sakit ma, sakit.
1: Sabar nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya nak ya.
5: Aduh sakit ma, sakit. Ma, sakit.
1: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Saya sudah sanggup lihat sapu anak.

0: Tetua adat Puruma masih jauh kah? Kitong su jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul Benny, bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat Puruma di sini?
2: Jangan, kitong lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di Puruma ini. Sedikit lagi bapak-bapak, sabar.
0: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat Puruma kah?
2: Iyo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya karena kami datang ke Bapak Puruma rame-rame begini. Jadi, begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana nih maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pun kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi, kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu kah Bapak?
3: Oh, ya ya ya ya ya. Mari duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kita

0: Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
1: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pu anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
2: Bapak itu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kita naik ke gunung itu kah?
0: Boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelah toh. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
1: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari Bapak ke rumah ini. Bagaimana Bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah ya? Sekarang kitong istirahat di Bapak ada ke rumah ini.
2: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kitong pagi kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
3: Iya.
2: Bagaimana?
0: Siap. Sudah Bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat.

Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

0: itu apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat, seperti komodo dan harimau Sumatera, yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

0: menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kakek.
1: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih. Oh ya, gimana kuliahmu nak?
0: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
0: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
0: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
0: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
0: Enggak.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
0: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
0: Iya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
0: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Muhammad Husain Thamrin atau MH Thamrin, tokoh Betawi yang wajahnya terpampang di pecahan uang 2000. Siapakah MH Thamrin sehingga begitu dikenal dan diabadikan namanya? MH Thamrin adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang ditetapkan melalui Kepres nomor 175 tahun 1960. MH Thamrin lahir di Sawah Besar, Batavia pada 16 Februari 1894 dari pasangan Tabri Thamrin dan Nurhamah. Ayah MH Thamrin adalah seorang wedana atau pejabat pembantu bupati di pemerintahan kolonial Belanda. Karenanya, MH Thamrin lahir di kalangan terpandang di masyarakat. Sepak terjang MH Thamrin berjuang bagi masyarakat mulai terlihat setelah masuk Dewan Kota. Ia giat memperjuangkan idenya untuk memperbaiki keadaan masyarakat kaum Betawi. Mari kenali pahlawan nasional, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang

Saat ini fenomena bullying seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bullying teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bullying dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Head speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut head speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

Tahukah Anda sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu AE Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Ayo, kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat

Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

suara keren yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

Muhammad Husain Tamrin atau MH Tamrin, tokoh Betawi yang wajahnya terpampang di pecahan uang 2000. Siapakah MH Tamrin sehingga begitu dikenal dan diabadikan namanya? MH Tamrin adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang ditetapkan melalui Kepres nomor 175 tahun 1960. MH Tamrin lahir di Sawah Besar, Batavia pada 16 Februari 1894 dari pasangan Tabri Tamrin dan Nurhamah. Ayah MH Tamrin adalah seorang wedana atau pejabat pembantu bupati di pemerintahan kolonial Belanda. Karenanya, MH Tamrin lahir di kalangan terpandang di masyarakat. Sepak terjang MH Tamrin berjuang bagi masyarakat mulai terlihat setelah masuk Dewan Kota. Ia giat memperjuangkan idenya untuk memperbaiki keadaan masyarakat kaum Betawi. Mari kenali pahlawan nasional, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati

ada banyak teori kenapa orang menguap. Salah satunya mengatakan menguap adalah aktivitas untuk mendinginkan otak. Saat mulut seseorang terbuka, dinding sinus melebar dan berkontraksi. Hal ini memompa udara ke otak dan membuat temperaturnya lebih rendah. Oleh karena itu, saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar, rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari. Pendengar, sebaiknya kita tidak menahan keinginan menguap. Karena sebenarnya, saat kita menguap ini adalah tanda bahwa saraf motorik korteks di dalam otak bekerja dengan baik dan tak

0: itu apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

pura en rima.

0: Loh, kok video YouTube-ku kena takedown? Kenapa nih? Oh, kena copyright ternyata.
1: Ungkapan kita bisa menemukan apa saja di internet memang benar adanya. Namun, tanpa pemahaman yang baik, apa yang kita temukan bisa jadi salah satu bentuk pelanggaran hukum loh. Khususnya hukum tentang hak cipta alias copyright. Faktanya, setiap hal yang didapatkan dari internet tanpa seizin pemiliknya adalah bentuk pelanggaran copyright sekaligus pencurian. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Jika melanggar, pelakunya dapat dihukum pidana penjara dan wajib membayar sejumlah denda. Salah satunya terdapat pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Lagi pula, di balik setiap karya selalu ada waktu, tenaga, dan uang yang dikerahkan sepenuh hati oleh pemilik aslinya. Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak? Terima kasih.
3: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang

0: capek.
1: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil.
2: Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
0: Wah, bahaya juga ya, Ma.
2: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
0: Wah, wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
3: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
2: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
3: Oke, Ma, siap.
4: Ayo, kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
5: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.
6: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak, Pak? Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
7: Masa?
6: Iya, Pak. Modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
7: Ah, Ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, Bapak tadi beliin tas nih buat Ibu.
6: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
7: Ah, Ibu bisa aja. Tas ini Bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
8: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.

Misalnya seorang siswa atau siswi yang mengikuti seleksi penerimaan sebuah pekerjaan, dia akan berpikir optimis. Tentu dia akan berusaha mengajukan lamaran dan berusaha memenuhi persyaratan yang dikenakan. Selanjutnya, ia berharap agar lamaran diterima serta dapat bekerja di tempat perusahaannya.

pesimis. Ini adalah kebalikan dari sikap optimis. Sifat pesimis dapat diartikan berprasangka buruk terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Seseorang yang pesimis biasanya selalu khawatir akan memperoleh kegagalan, kekalahan, kerugian, atau bencana, sehingga ia tidak mau berusaha untuk mencoba.

sifat pesimis tidak akan membawa kemajuan dalam meraih prestasi. Keberhasilan sejati seseorang hanya dapat diperoleh dengan usaha, kerja keras, dan doa.

0: Usaha, kerja keras, dan doa akan sia-sia jika dalam upaya meraih kesuksesan terdapat rasa pesimis. Pesimis akan membawa kemunduran. Hal ini berbeda dengan sifat optimis. Rasa optimis yang dimiliki seseorang cepat atau lambat akan membawa pada kemajuan.
1: Wilayah perbatasan.
0: Optimis akan membawa seseorang terus berusaha meraih cita-cita dan kesuksesan. Mari tanamkan sedini mungkin sifat satu ini, yakni optimis, dan jauhi sifat pesimis. Pesimis harus ditinggalkan.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami hadirkan religi pagi untuk Anda.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan-kemajuan selangkah pun.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami akhiri religi pagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, karena sesaat lagi akan Anda dengarkan Mutiara Pagi.
1: Anda masih bersama 103,3

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Heh, bro. Kalau naruh motor, jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir, gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
4: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Mendengar Radio Republik Indonesia Sendawa dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda.
2: Wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda, alhamdulillah kita bisa berjumpa di hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Saya Rati Irawan, rekan Ilham, temani Anda di edisi jelang akhir pekan kali ini dalam Mutiara Pagi. Masih dalam suasana hari kemerdekaan, di bulan kemerdekaan tahun ini, di bulan Agustus, kita akan bersama masih terkait tema kemerdekaan, kali ini mengenai korupsi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kemerdekaan. Sudah bersama kami narasumber Ustaz Dr. Andes Kehizi Muhammad Hozin MPD. Assalamualaikum Ustaz Hozin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah Ustaz sehat.
3: Alhamdulillah sehat ini.
2: Baik, nanti akan menyampaikan tausiah untuk pendengar dan pemirsa ya Ustaz ya.
3: Iya.
2: Baik, kita akan segera menyimak pendengar tausiah dari Ustaz Hozin, korupsi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kemerdekaan. Silakan nanti Anda bergabung bersama kami, dua line telepon bisa Anda gunakan, lalu juga di pesan WhatsApp. Silakan Anda menyaksikan juga secara langsung di kanal YouTube RRI Samarinda, juga di aplikasi RRI Digital. Silakan Ustaz.
3: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ladzi amarona bil amali wal ihsan wa nahaa 'anil zulmi wal udwan wa jalal amanata sabilan islih bisolahil insani wa imaratil awtan wa syadu an la ilaha illallah wa andaulah syarikalah wa syadu anna sayyidina nabiyana Muhammad dan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ayyuhal mustami'una rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil ifmi wa antum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Ma'asrul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan lebih besar Muhammad SAW, karena sampai hari ini, hari Jumat tanggal 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 Agustus 2026 miladiah, kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, kesadaran kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Masyarakat muslimin, saya ingin juga ya, karena ini hari Jumat, berwasiat kepada para pendengar sekalian, mengajak kepada para pendengar sekalian untuk ya, sekaligus juga saya sendiri ya, karena nanti kan ada Jumatan, untuk kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Taala, dalam arti menjalankan semua perintah-perintahnya dan pada saat bersamaan kita meninggalkan apa yang dilarangnya. Masyarakat muslimin, pada tahun 2026 ini Indonesia, negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, memasuki usia yang ke-81 tahun kemerdekaannya. Usia yang tentu tidak muda lagi kalau untuk ukuran manusia ya, semua termasuk sudah tua. Namun di usia yang sudah begitu panjang itu Indonesia masih dirundung pilu oleh perilaku sebagian pejabatnya. Hampir setiap hari kita menyaksikan berita di televisi maupun di media sosial tentang kejahatan sebagian pemangku jabatan yang mengkorupsi uang rakyat. Padahal sebagian besar uang tersebut berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Seharusnya uang itu digunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun sebagian ya justru diselewengkan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Akibatnya korupsi tidak hanya merugikan negara dan rakyat. Dalam perspektif Islam, korupsi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Masyarakat muslimin, para pendengar Mudara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, korupsi bukan hanya mencederai kepercayaan rakyat. Lebih dari itu, korupsi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kemerdekaan Indonesia yang kini telah memasuki usia 81 tahun. Dikarenakan kemerdekaan seharusnya menjadi jalan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat anak bangsa. Kemerdekaan bukanlah kesempatan bagi sebagian orang untuk memperkaya diri melalui jabatan yang mereka emban. Sebaliknya, jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan rakyat. Masyarakat muslimin, lebih dari itu, dalam pandangan Islam, korupsi termasuk perbuatan dosa besar. Tindakan koruptif juga merupakan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan dan pelakunya wajib dihukum. Korupsi adalah bentuk penyelewengan harta yang termasuk di dalam perbuatan ghulul, yaitu mengambil atau menggelapkan harta yang bukan menjadi haknya. Karena itu perbuatan ini sangat dikecam di dalam ajaran Islam. Orang yang melakukan ghulul juga diancam dengan hukuman yang berat. Harta yang diselewengkannya akan dibawa pada hari kiamat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 161. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana linabiyyin ayyaghullu wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamati tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yulamun, yang artinya tidak layak seorang nabi yang melewengkan harta rampasan perang. Siapa yang melewengkan, niscaya siapa yang melewengkannya, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dan mereka tidak dizalimi. Quran surah Ali Imran ayat 161. Masyarakat muslimin, ayat yang baru saya sampaikan tadi itu merupakan ancaman bagi bagi orang-orang yang berlaku gulur dengan menyelewengkan harta umat Islam. Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi siapa saja pelaku yang menyelewengkan harta umat untuk kepentingan pribadinya akan dibebankan ke pundaknya, di pundaknya harta selewengannya pada hari kiamat kelak. Terkait dengan hal ini, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsir Al-Munir juz 4 halaman 151 menegaskan bahwa suap, gratifikasi, korupsi dan perbuatan sejenisnya termasuk dalam kategori ghulul, yaitu penyelewengan terhadap harta yang menjadi amanah. Menurut ulama Islam asal Suriah ini, orang yang melakukan perbuatan tersebut akan menghadapi pertanggungjawaban yang berat di akhirat kelak. Harta yang diselewengkannya akan menjadi beban yang harus dipikul pada hari kiamat. Masalah muslimin, Syekh Wahbah Az-Zuhaili tadi mengatakan yang artinya termasuk perilaku hulul atau penyelewengan harta ialah memberi hadiah atau gratifikasi terhadap pegawai negeri atau pemerintahan. Hukumnya sama dengan berlaku hulul, akan ditampakkan di akhirat harta yang ia selewengkan. Masalah muslimin, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW sangat mencela pelaku hulul atau korupsi dan menganggapnya persoalan yang berat. Ya. Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim meriwayatkan Anabi Hurairah taqala ilahirihi, yang artinya dari Abi Hurairah berkata, kami bersama Rasulullah SAW pada suatu hari, lalu Rasulullah menyebutkan hulul. Rasul menganggapnya berat dan menganggap persoalan terkait hulul adalah sesuatu yang berat. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjelaskan betapa beratnya dosa pelaku hulul atau korupsi. Sementara di tanah air kita, Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim juz 12 halaman 217 bahkan menjelaskan bahwa hulul bukan hanya termasuk dosa besar, namun bagi pelaku yang tertangkap maka diwajibkan mengembalikan harta yang ia selewengkan. Imam An-Nawawi berkata yang artinya umat Islam sepakat bahwa pelaku hulul sangat diharamkan dan termasuk ke dalam dosa besar. Ulama sepakat, ya, para ulama sepakat bahwa pelaku hulul wajib mengembalikan harta yang ia selewengkan, meski para tentara sudah berpisah dan sulit untuk mengembalikan hak kepada setiap dari neraka. Masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, di momentum kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini, marilah kita bersama-sama mendoakan bangsa dan negara pemerintahan kita. Semoga Indonesia menjadi bangsa yang semakin baik, dijauhkan dari segala mara bahaya dan bencana. Diberikan pemimpin yang amanah, adil dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Masuk muslimin, kita doakan ya para pejabat kita ya, yang amanah ya, terlebih mereka yang mengemban dan nah ini yang melakukan tindak pidana korupsi ya, yang memakan uang rakyat ya, dapat diproses secara adil dan dihukum dengan semestinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah,

pengkhianatan amanah dan dosa besar. Walau ya, kata dalam tanda petik korupsi tidak ada secara harfiah di dalam Al-Quran, ya, syariat Islam menggunakan istilah seperti yang saya sampaikan, yaitu ghulul, pengkhianatan harta, ya, atau riswah, suap, ya, harta haram dari jabatan, ya, dan juga memakan harta orang lain dengan cara yang salah. Ma'rufun fimin, istilah dan konsep korupsi di dalam Islam. Yang pertama dari ghulul, pengkhianatan, ya, dalam pengelolaan harta publik atau rampasan perang sebelum dibagikan secara sah. Yang kedua, riswah atau suap, memberi atau menerima sesuatu untuk memutuskan urusan yang tak benar atau melanggar hak orang lain. Yang ketiga, as-suhd, yaitu memanfaatkan wewenang atau jabatan untuk memperkaya diri dan menerima imbalan tidak sah. Kemudian akal al mal bil batil, ya, yaitu mengambil harta sesama manusia dengan cara yang batil atau tidak, ya, tidak sah, ya, tidak legal. Ini dilarang di dalam agama kita, ya, sesuai dengan Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 188. Lalu masyarakat muslimin, apa dampak dan bahaya korupsi? Yang pertama, merusak keadilan sosial. Bukankah kita dalam Pancasila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Yang pertama, ya, dampaknya dan bahayanya korupsi itu merusak keadilan sosial karena menciptakan ketimpangan, menindas rakyat kecil, dan merusak tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Kemudian yang kedua, dampaknya adalah di akhirat, azab di akhirat. Harta korupsi yang masuk ke dalam perut menjadi sumber api neraka, dan doa pelakunya tertolak. Yang ketiga, hilangnya keberkahan. Meski, ya, rezeki yang tidak halal termasuk dari perbuatan koruptif tadi itu atau korupsi, ya, secara moral, ya, berdampak kepada spiritual serta mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi MUI, ya, punya pandangan, ya, karena MUI ini gabungan, ya, dari berbagai ulama yang ada di Indonesia, ya. Jadi Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa korupsi dan kemudian penyuapan dan tindakan memperkaya diri dengan merugikan keuangan negara hukumnya adalah haram. Pelaku wajib bertaubat kepada Allah dengan mengembalikan aset atau uang yang dikorupsi kepada negara atau kepada yang berhak.

0: karena itu kita mendengar ya UU perampasan aset. Nah, ini untuk meminimalisir, mencegah ya korupsi yang masif di tanah air kita. Mas Rumsimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing ya, karena korupsi tidak hanya bisa dilakukan oleh pejabat saja, tapi juga bisa dilakukan oleh masyarakat. Seperti misalnya kalau kita berdagang, berjualan di pasar atau di toko ya, kemudian kita ada timbangan. Nah, kalau kita orang beli 1 kilo misalnya, kemudian timbangan dibuat sedemikian rupa agar apa ya, kelihatannya 1 kilo tetapi ternyata 8 on. Nah, ini juga bagian termasuk korupsi yang dilakukan oleh para pedagang. Kemudian menyalahgunakan wewenang diberi kekuasaan ya. Kemudian kekuasaan tadi tidak dijaga dengan baik amanahnya, tapi justru digunakan untuk tujuan pribadi, memperkaya diri sendiri dan kelompok atau golongannya. Ini juga dilarang dalam Islam. Dalam Islam kita diajarkan untuk berbuat adil. Ya, adil itu apa? Adil itu bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempatnya. Ya, jadi kalau kita jadi polisi, maka jadi polisilah yang amanah, yang adil. Kalau kita jadi bupati, jadilah bupati yang amanah dan juga adil. Kalau kita jadi gubernur juga demikian, bahkan jadi presiden sekalipun juga harus adil dan amanah. Karena dengan modal yang amanah, di mana amanah ini seperti adalah salah satu sifat daripada Rasul atau Nabi kita, yaitu Siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Kalau para pejabat kita dan juga rakyat kita-kita semuanya ini bisa mempraktekan ya, keempat sifat wajib Rasul tadi, insya Allah penjara-penjara ditutup semua ini. Karena apa? Tidak ada orang yang melakukan tindak pidana ya, baik perdata maupun pidana, tidak ada. Orang menjadi soleh semuanya. Nah, negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibentuk oleh para founding fathers ya, para suada pahlawan dulu yang berjuang meraih kemerdekaan. Tidak lain ya, kemerdekaan diperoleh itu untuk mensejahterakan seluruh warga anak bangsa. Nah, kalau kita jadi pejabat kemudian kita menyalahgunakan jabatan kita, berarti kita mengkhianati tujuan daripada dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu untuk mensejahterakan seluruh warga anak bangsa. Mari ya para pendengar sekalian, ya siapapun kita, laksanakan tupoksi kita dengan baik dan benar demi ya mensejahterakan, demi kesejahteraan seluruh warga anak bangsa sesuai dengan cita-cita perjuangan para founding fathers kita. Demikian Mas Dedi, perkulungnya kembali kepada Mas Dedi.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Pendengar dan pemirsa, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Katakanlah, marilah aku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Quran Surah Al-An'am ayat 151.

Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.

0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, masih kita lanjutkan kali dalam sesi diskusi dengan Anda. Silakan manfaatkan waktu untuk bertanya, berdiskusi di dua line telepon 0541-736-5666, 743-4495. Di pesan WhatsApp kami 0811-554-4976. Korupsi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kemerdekaan, tadi sudah disampaikan bagaimana perspektif Islam terhadap korupsi. Kita masuki sesi diskusi, Ustadz. Sudah ada pendengar yang menanti.
1: Iya, silakan.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ratif.
0: Baik, Pak Nano, silakan, Pak.
1: Ya, Ustadz, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Ustadz, berkaitan dengan korupsi ya. Orang itu kalau masih menjabat kan, ya setidak-tidaknya saya dulu kan pernah menjabat juga, oh, Ustadz, iya. Kang Ratif. Iya. Sebenarnya kan dengan gaji, dengan tunjangan ini itu yang sah, yang resmi aja sebenarnya sudah cukup lah ya. Bahkan juga berlebihan gitu. Terheran juga kenapa juga masih berkorupsi gitu loh. Lalu ada istilah gini, Ustaz, bangsa kita ini sesungguhnya itu sekarang ini bukan dijajah oleh bangsa lain, tapi dijajah oleh bangsa sendiri katanya gitu. Ada lagi istilah gini, gimana mau jadi Indonesia emas 2030 atau 2040?
0: 2045
1: ya. Iya, 2045. Kalau justru emas nanti disimpan di gudang bilangnya gitu. Jadi gimana ini? Kira-kira komentarnya Ustaz gitu.
0: Baik.
1: Barangkali ya, saya ngerti. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano. Setelah Pak Nano, silakan di line telepon. Kami nantikan 0541-736-566, 743-4795. Di pesan WhatsApp 0811-554-4976. Baik Ustadz, silakan sementara menjawab pertanyaan Pak Nano.
2: Terima kasih Pak Nano yang selalu aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jadi menjajah bangsa sendiri itu adalah bentuk metafora yang merujuk pada kondisi di mana rakyat Indonesia tertindas, diperas, atau dibungkam oleh sistem birokrasi dan elit politik di dalam negeri sendiri, bukan oleh bangsa asing sebagaimana kita pernah dijajah dulu oleh ya Portugis, kemudian Belanda, kemudian Inggris, kemudian Jepang. Jadi istilah populer dari apa yang dijajah oleh bangsa sendiri ini, itu adalah dulu sejarahnya itu diucapkan oleh presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau itu pada waktu itu menyampaikan, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian rakyat kita semuanya ini akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Masa muslimin, berangkat dari pertanyaan Pak Nano tadi, penjajahan jenis ini ditandai oleh pertama, korupsi dan eksploitasi sumber daya alam. SDA kita, apalagi Kaltim ini SDA-nya luar biasa, dan anggaran negara dijarah oleh elit politik atau oligarki demi kepentingan pribadi dan golongan, bukan untuk rakyat. Kedua, ketimpangan sistemik. Ya. Adanya hukum yang dalam tanda petik ya, tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Birokrasi yang korup serta pelayanan publik yang diskriminatif dan mahal. Kemudian bungkamnya suara rakyat, ya, kritik dan aspirasi masyarakat sering dibungkam atas nama stabilitas atau keamanan, sementara janji-janji politik tidak ditepati. Selanjutnya, keterpurukan sosial. Banyak rakyat yang masih hidup di dalam, di bawah garis kemiskinan, kebodohan dan pengangguran. Ini saya baca di YouTube itu, pengangguran sarjana bukan ratusan ribu tapi juta. Ya, jumlahnya sangat banyak. Sementara perusahaan-perusahaan baru pabrik banyak yang tutup, bahkan terbakar. Maka itu mengurangi porsi ya, penyerapan tenaga kerja kita. Nah ini ya, meskipun kita sudah merdeka ya secara politik ya, tapi bagi sebagian warga anak bangsa belum merdeka. Karena apa? Mereka kesulitan mendapatkan hak-haknya sebagai warga anak bangsa. Masyarakat muslimin dulu kita kenal ya, atau tahulah setidaknya ketua KPK ya, yang namanya Abraham Samad. Kemudian tokoh lain seperti Syafi'i Ma'arif ya, menegaskan bahwa penjajahan model ini ya lebih menyakitkan karena dilakukan oleh sesama anak bangsa yang seharusnya melindungi rakyat, sehingga membebaskan diri dari dalam tanda petik yaitu penjajahan atau ya jajahan internal ya, yang dianggap lebih sulit daripada melawan penjajah asing. Karena fisik tubuh kita kan kurang lebih sama tingginya ya, kulitnya warnanya seperti itu. Tapi kalau dijajah oleh bangsa lain seperti dulu oleh Portugis, kulitnya beda, perawakannya ya, dan sebagainya mudah. Tapi begitu dijajah oleh bangsa sendiri, nah ini sangat berat. Demikian ya Pak Nano, itu jawaban saya tentang pertanyaan panjenengan ya terkait dengan penjajahan oleh bangsa sendiri. Kembali kepada Pak Rati.
0: Baik, Ustaz, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, ada Pak Ridwan. Pak Ridwan, saya izin menyarikan ya, mengintisarikan apa yang Anda sampaikan di 0811-554-4976. Ustaz, ini Pak Ridwan merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tidak baik begitu ya. Mas, menurut beliau ini apakah juga masuk dalam kategori korupsi apa yang beliau alami? Nomor dijual oleh operator atau juga digunakan untuk hal-hal lain ya, termasuk juga kita ketika membeli pulsa, katanya Ustadz, dari aplikasi mengklaim bahwa Pak Ridwan berhutang, artinya nomornya dijual, dihack, dibuat phishing atau dibuat judi online, dibuat spam, dibuat video scammer. Ini anggapan beliau Ustadz ya, terkait nomornya, jadi datanya digunakan untuk hal-hal yang tentunya merugikan bagi pihak Pak Ridwan. Bagaimana menurut Ustadz kalau Pak Ridwan hitung begitu ya, kerugian-kerugian yang dialami ini tentu sangat besar, dan menurutnya seharusnya ini menjadi CSR masyarakat, bisa diberikan royaltinya kepada masyarakat. Ustadz, silakan.
2: Iya, jadi masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah ya, seperti yang dilakukan atau dialami oleh Pak Ridwan itu pernah juga saya alami ya. Jadi bagaimana kita kemudian menyelesaikan atau solusinya ya? Maka kita tentu sebagai warga bangsa yang beradab, langkahnya ya kalau di HP itu sudah ada itu, yaitu menghubungi ya nomor 188 ya dari HP yang ini, nomornya Telkomsel ini ya, ini terkait dengan layanan pengaduan ya prioritas ya. Jadi pastikan Pak Ridwan panjenengan mencatat nomor tiket pengaduan yang diberikan. Yang kedua, di situ juga ada aplikasi ya My Telkomsel ya, masuk ke pintu bantuan dukungan, kemudian lanjutnya buat pengaduan, ya upload bukti transaksi dan jelaskan kronologinya secara rinci, ini langkah-langkahnya Pak Ridwan ya. Kemudian juga di situ ada email ya yang resmi yang dikeluarkan oleh Telkomsel. Kemudian juga bisa melalui media sosial resmi ya. Telkomsel sudah cukup akomodatif ya, di situ kan ada ya Twitter atau X ya. Kemudian akun-akun Telkomsel yang lain ya itu bisa kita manfaatkan. Tapi jika belum tercapai solusi ya, maka pengaduan Anda itu kalau di dalam aturan mainnya itu durasi waktunya itu antara 7 sampai 14 hari kerja. Maka Anda bisa melaporkannya ke lembaga eksternal yang lain, dalam hal ini misalnya kepolisian ya, atau YLKI ya, lembaga yayasan lembaga konsumen Indonesia. Anda bisa konsultasi atau laporkan kasus yang menimpa Anda itu di kantor YLKI terdekat. Kemudian juga ada Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau singkat APJII ya, bisa laporkan ke situ. Kemudian ke kementerian ya, dulu Kominfo, kalau sekarang ini Komdigi ya, melalui saluran pengaduan publik. Terus dengan demikian kita telah melakukan salah satu bentuk dicapainya kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu kita menjadi manusia yang beradab. Kalau kita komplain pun komplainnya juga beradab. Nah kalau demikian ya, maka tidak terjadi tindakan-tindakan yang anarkis, yang tidak beradab, semuanya on the track, di relnya masing-masing. Insya Allah kalau kita lakukan, yang bertugas juga melakukan amanah sebagaimana mestinya, yang menyampaikan aduan juga melaksanakan dengan penuh adab, insya Allah ya, akan mendapatkan solusi yang juga adil, yang juga baik ya. Demikian ya untuk Pak Ridwan di Tanah Kelopak. Kembali kepada Mbak Rati.
0: Baik. Memang artinya memang perlu dilakukan tindakan-tindakan ya, Pak Satozin ya, yang dilakukan oleh Pak Ridwan ya. Ini menurut beliau, beliau katanya sudah melakukan apa yang tadi Ustaz sarankan, tapi mungkin nampaknya harus dilaporkan lebih lanjut ya Pak Ridwan ya. Baik, ada penelpon Ustaz, kita terima dulu yang berikut ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rati.
0: Pak Susongko, silakan Pak.
3: Masih ada waktu Pak?
0: Masih Pak, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Susongko.
3: Begini Pak Ustaz, kenapa Allah itu menciptakan iblis? Yang notabene ini iblis itu menjurus menggoda manusia untuk berbuat jahat dan sebagainya. Dan yang paling ironis itu yaitu menggoda orang untuk korupsi dan sebagainya. Yang saya dengar uang untuk kebun binatang di Surabaya itu juga korupsi, jadi jatah untuk makan binatang itu korupsi, sampai binatangnya itu kurus-kurus katanya. Jadi mohon pencerahan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susongko. Menarik Ustaz, kenapa Allah menciptakan iblis bahkan menggoda seseorang untuk melakukan korupsi?
2: Iya, terima kasih ya Pak Susongko ya. Saya juga membaca itu Pak, apa itu kebun binatang Surabaya ya, itu terjadi penyelewengan ya, dimana seperti disampaikan oleh Pak Songo tadi, binatang yang mestinya mungkin mendapatkan misalnya harimau ya 1 kilo daging, tapi hanya mendapatkan ya setengahnya atau seperempatnya. Nah itu juga bagian dari tindakan penyelewengan. Masrul Muslimin, berangkat dari pertanyaan Pak Songko ya, tujuan utama penciptaan iblis adalah sebagai ujian bagi manusia untuk mengembangkan martabat, ya, kemudian ketaatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian dan penyempurnaan. Kehadiran iblis ya menciptakan medan perjuangan ya yang memungkinkan manusia memilih untuk taat atau tidak. Tanpa godaan, derajat manusia akan stagnan seperti malaikat. Justru melalui ujian ini manusia yang berhasil menahan diri dan meraih akan meraih kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah. Beda kalau malaikat nggak punya nafsu, kita ada nafsunya. Ya, maka dengan diciptakannya iblis ada tantangan ya kita memilih yang benar apa yang salah. Kemudian mendorong ketergantungan kita kepada Allah. Iblis diciptakan sebagai musuh nyata agar manusia sadar akan menahan diri sehingga terdorong untuk berlindung, memohon perlindungan dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada kekuatannya sendiri. Kemudian ya yang ketiga, keseimbangan ciptaan. Dalam perspektif Islam, Pak Songko, iblis yang berasal dari golongan jin dan diciptakan dari api hadir sebagai bentuk kesempurnaan Allah di dalam menciptakan alam semesta, mengembangkan adanya kebaikan dan tantangan, serta menunjukkan keadilan ilahi bagi mereka yang memilih jalan ya baik yang benar maupun kesatan. Ya demikian ya Pak Nano, apa kenapa itu iblis diciptakan oleh Allah SWT.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Pendengar dan pemirsa, kami akan jeda. Setelah yang berikut ini Anda bisa bergabung kembali 0541-736-566 743-495 di pesan WhatsApp kami 0811-5544-976. Anda yang menyaksikan via kanal YouTube, silakan ya menyampaikan pertanyaan di kolom live chat atau juga di aplikasi RRI Digital. Allah berfirman dalam hadis kudsinya, "Wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku, berarti engkau mensyukuri aku. Dan apabila engkau melupakan aku, berarti engkau telah mendurhakai aku." Hadis riwayat Tabrani.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih ada cukup waktu untuk Anda yang akan menyampaikan pertanyaan di pagi hari ini. Kita sedang bincang dengan tema korupsi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kemerdekaan. Ini hal-hal yang kerap kali Anda singgung ya melalui dalam pertanyaan-pertanyaan Anda terkait korupsi yang kerap kali terjadi. Kita lihat dalam pemberitaan-pemberitaan di media-media Indonesia. Kami undang Anda, silakan 0541-736-566, 743-4995. Terima kasih tadi sudah ada Pak Nano, ada Pak Ridwan, ada Pak Susongko bergabung menyampaikan pertanyaan. Anda yang akan bertanya, silakan di line telepon 0541-736-566, 743-4995. Di WhatsApp hanya pesan saja 0811-5544-976. Baik, Ustaz, kalau kita amati ini fenomena penyelewengan atau dalam hal ini adalah jabatan, dana atau uang dan sebagainya, belakangan ini justru semakin sering terjadi ya Ustaz ya.
1: Iya.
0: Ini apakah memang menjadi tanda-tanda di akhir zaman Ustaz, ketika banyak orang yang kita lihat bahkan ya Ustaz ya, kalau sudah menggunakan rompi ini masih bisa tersenyum ya Ustaz ya, sudah menggunakan rompi oranye, kita lihat di media-media masih tetap bisa tersenyum dan lain sebagainya. Apakah ini memang menjadi tanda akhir zaman Ustaz?
1: Iya. Jadi masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Ratih ya, banyak sekali sekarang ini berita-berita yang muncul ya, terkait dengan celewengan di mana-mana. Nah, apakah ini sebagai tanda dari akan datangnya hari akhir, the day after, ya, Armageddon, ya, kiamat dan sebagainya, ya. Jadi ma'asul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kita sering mendengar para ustaz, para mubalig, para kiai, ya, mubalighat itu menyampaikan tanda-tanda akhir zaman, ya. Setelah itu seperti apa ya? Di dalam Al-Quran dan hadis ya, banyak dijelaskan mengenai tanda-tanda yang akan muncul menjelang hari kiamat atau the day after dari itu, baik tanda-tanda kubro atau tanda-tanda besar maupun tanda-tanda kecil atau tanda-tanda sugro. Ya, kita semua sadar bahwa Nabi yang terakhir, khotamun nabiyyin, adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Terus dengan demikian tidak akan ada Nabi, tidak akan ada lagi Nabi Rasul. Dan itu artinya zaman itu, zaman kita sekarang ini disebut sudah dengan zaman akhir. Ya. Kemudian, ya, karena sudah zaman akhir, ya tinggal menunggu berakhirnya itu kapan, tapi kita tidak tahu. Karena sebagaimana yang diungkapkan di dalam berbagai hadis Nabi, ya, tanda-tanda akan berakhirnya dunia atau kiamat ini bukan sekedar amalan, tapi juga sebuah kenyataan yang terjadi sesuai dengan kudrah dan iradah Allah. Namun dibalik ya segala tanda yang menggambarkan kehancuran dan kerusakan, ada pesan mendalam yang mengajarkan kita umat Islam untuk lebih waspada, bersiap-siap ya, mempersiapkan diri dengan memperbaiki iman dan amal. Setiap tanda akhir zaman adalah kesempatan bagi kita umat Islam untuk kembali merenung, mengingat tujuan hidup yang hakiki, dan memperkuat jalinan spiritual dengan Sang Maha Pencipta. Bukankah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita ini ada sekarang ini untuk mengabdi kepada-Nya, beribadah dalam arti yang luas. Oleh karena itu, memahami tanda-tanda akhir zaman bukanlah semata-mata mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi juga untuk mengetahui bagaimana how kita harus menyikapinya dengan penuh bijaksana dan bertanggung jawab. Demikian ya Mbak Rate ya, mengenai apa yang disinyalir, sinyal-sinyalmen oleh Mbak Rate tadi. Kembali kepada Mbak Rate.
0: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda, kami nantikan untuk satu penanya jika masih ada di 0541-736-566-743-495, korupsi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kemerdekaan di 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kemarin juga sudah kita ketahui banyak kasus-kasus korupsi yang terungkap, bahkan juga yang sangat populer belakangan beritanya justru sangat besar sekali ya, yang berhasil diungkap dalam kasus korupsi tersebut. Baik Ustaz, nampaknya kita cukupkan saja di pagi hari ini. Di Mutiara Pagi, mohon berkenan menyampaikan kesimpulan sekaligus menutup dengan doa. Silakan Ustaz.
1: Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, ya tadi terkait dengan tanda-tanda apa ini, bahwa dunia ini sudah tua, sebentar lagi mungkin akan datang ya yang namanya hari kiamat, tapi tidak tahu kapan datangnya. Tapi paling tidak ya, tanda-tanda kiamat itu minimal ada 4 ya, meliputi yang pertama ya, munculnya nanti ya asap dajjal ya, kemudian binatang melata, terbitnya matahari dari arah barat, turunnya Nabi Isa alaihi salam dan Ya'juj wa Ma'juj ya, juga ya peristiwa tanah longsor atau khusuf di timur barat dan jazirah Arab ya, serta api yang keluar dari Yaman. Jadi nanti masuk ke sini ya, berdasarkan kitab ya, itu nanti kiamat itu dimulainya itu dari timur tengah sana, salah satu diantaranya ketika sungai Efrat itu asat pada jalannya mengering, dan situ ada ditemukan ya banyak sekali emas, kemudian orang berebut sampai pembunuhan. Nah itu termasuk nanti tanda-tanda satu diantara menjelang datangnya hari akhir. Di samping juga nanti terjadinya bencana malapetaka seperti saat ini nih, di Eropa, di Amerika terjadi kebakaran hebat, bahkan di tanah air kita ya terjadi kebakaran hutan ya. Hotspotnya kalau saya dengarkan dari RRI itu, di dalam mobilnya saya jalan-jalan itu banyak sekali sudah hotspot di Kalimantan Timur. Nah tadi terjadi annually tahunan ya, tiap tahun musim panas seperti sekarang ini, kemarau panjang itu terjadi hotspot di mana-mana. Karena itu masalah muslimin, kita sebagai warga anak bangsa, mari kita jaga bersama-sama lingkungan kita masing-masing, jaga keamanan, jangan bakar sampah tidak pada tempatnya ya. Jadi kita waspada agar kita terhindar dari mara bahaya dan bencana. Masuk muslimin, tanda-tanda kiamat sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian nanti ya, fenomenanya itu kalau di dalam hadis itu dilihatkan ya, dari Hulaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya. Ya, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sejumlah tanda, diantaranya asap dajjal, yaitu binatang besar, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa itu dalam Islam bin Maryam. Ya. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj, itu makhluk Allah yang menghisap seluruh apa ini cairan-cairan yang ada di permukaan bumi, termasuk di pohon-pohon. Jadi pohonnya ini mengering. Ya. Tiga, yang ketikalah khusuf. Ya. Serta api yang keluar dari Yaman, ya, negeri Yaman, ya. Negeri, ya, sebagian dari orang-orang Yaman yang di Indonesia mengaku keturunan Rasulullah padahal tidak bisa membuktikannya. Nah, itu dari Yaman juga, ya, bikin masalah, ya. Khusuf di dalam konteks Islam ini berbeda dengan gerhana, ya. Ada khauf, ada khusuf, ya, gerhana matahari, gerhana bulan, ya. Nah, gerhana matahari atau bulan biasa terjadi secara astronomis. Nah, dalam hal ini para ulama menjelaskan bahwa khusuf yang disebut sebagai salah satu tanda besar kiamat berkaitan dengan peristiwa apa ini, ambles atau terbenamnya suatu wilayah dalam perbumi. Karena itu fenomena gerhana matahari atau bulan yang terjadi secara berkala tidak dapat serta-merta disebut sebagai tanda kiamat. Kemudian sering juga kita mendengar matahari terbit dari arah barat, ya, kemudian menyusutnya air Danau Tiberias. Saat ini Danau Tiberias ada di negara Israel sana, ya. Jadi Masrul Muslimin, kalau saat tanda-tanda tadi sudah muncul semuanya, sebagian sudah, tapi sebagian besarnya belum, maka itu pertanda the day after atau kiamat atau Armageddon akan segera terjadi. Hikmahnya bagi kita semuanya, persiapkan, ya, cari bekal sebanyak-banyaknya agar kita selamat dari fitnah mara bahaya besar itu. Masuk muslimin, mari kita tutup acara kita ini dengan sama-sama berdoa kepada Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para pejabat kita dan siapapun kita yang diberi amanah bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, sehingga mendapatkan ridho dari Subhanahu wa Ta'ala dan berkah. Alhamdulillah niat wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin nabil mustofa rasulillah Muhammad sallallahu wa alihi wa zawji wa dzurriyyati wa ali baitihi sayyidillah ila mulfatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikil yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya' wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Allahumma aktub bisalamata wa sifata wal afiyata lana wal muslimin wal muslimat min al hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al maut wa rahatan ila al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma aftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal kuwah wa abal simakah wa abal salamata wa abal afiyata. Allahumma afina min kulli baliyah dunia wa baliyah akhirah wa sari dunia wa sari akhirah. Rabbana taqabbal minna inna hasanul alim wa tub alaina inna ta'abur rahim. Rabbana afina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Bifadli subhanahu wa ta'ala bi'izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah bil alamin walakuminkum walal ma'afiq la'armi tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah bersama kita di pagi ini dalam Mutiara Pagi. Selamat lanjut aktivitas Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, kini saatnya saya Ratih Ranakan Ilham beralih ke sesi berikutnya Samarinda Pagi ini, Pro 1 Kali Informasi dan Inspirasi.
2: Mutiara Pagi, RRI Pro 1 Samarinda.

air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: XD. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
1: 97,6 FM.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1. Apa kabar Anda di hari Jumat 21 Agustus pagi ini? Di kawasan M. Yamin sudah mulai ramai dengan pengendara ya. Untuk Anda yang sedang berada dalam perjalanan, boleh informasikan situasi terkininya di 0811-554-4976 menemani Anda di suasana pagi yang kalau terlihat dari kawasan M. Yamin ini masih sedikit mendung ya, tapi memang masih cukup panas nampaknya di bulan Agustus ini. Saya melihat juga pohon-pohon di jalanan sudah mulai layu dan mengering ya. Mudah-mudahan pada penyemprotan biasanya sudah rutin juga dilakukan oleh pemerintah kota Samarinda. Hati-hati juga untuk Anda di musim kemarau, waspada akan bahaya kebakaran. Kita ketahui banyak sekali informasi-informasi terkait kebakaran hutan dan lahan, walaupun beberapa di antaranya ini memang tidak terekspos ya pendengar Pro 1, termasuk yang terjadi di wilayah Kalimantan Timur. Mudah-mudahan Anda semua juga yang berada di rumah, di mana saja, tetap waspada, menjadi perhatian bagi kita semua. Membakar hutan dan lahan ini termasuk juga tindakan melanggar hukum dengan perusahaan Samaria jika dilakukan dengan secara sengaja pasti, dan atau juga Anda memicu terjadinya kebakaran lahan dan juga hutan. Selain ini saya akan hadirkan beberapa informasi ke ruang dengar Anda, catatan peristiwa yang terjadi di tanggal 21 Agustus.

berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.titik

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada peristiwa apa yang tercatat di tanggal 21 Agustus? Pada hari ini tercatat sebagai hari pembentukan pasukan Polri. Ya, menjadi hari penting bagi Kepolisian Republik Indonesia karena memang pada tanggal ini tepatnya di pasukan ini didirikan pada 1945. Lansir dari situs resmi Polri, pada 21 Agustus 1945, Inspektur Kelas 1 Letnan 1 Polisi Muhammad Yasin, Komandan Polisi di Surabaya, memproklamasikan pasukan Polisi Republik Indonesia. Ini menjadi langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang saat itu kalah perang. Peringat Pro 1 hari ini merupakan hari peringatan dan penghormatan internasional untuk korban terorisme. Melansir dari National Today, peringatan ini dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tujuan menghormati dan mendukung korban terorisme serta mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental mereka. Demikian beberapa catatan peristiwa yang terjadi di tanggal 21 Agustus. Kami nantikan informasi dari Anda 0811 5544 976.

Radio Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mencatat ada 3 gunung api aktif di Indonesia, yakni Gunung Ibu, Gunung Lewotobi, Laki-Laki, dan Gunung Semeru mengalami erupsi secara beruntun sejak Selasa malam lalu. Data dari Badan Geologi, Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara mengalami 3 kali letusan. Letusan tersebut terjadi secara beruntun dalam kurun waktu beberapa jam, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Sementara itu, Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meletus pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah dan menyebabkan kolom abu kelabu tebal setinggi 300 meter di atas puncak arah barat dan laut. Ini informasi yang diterima pada 19 Agustus 2026 yang kami kutip dari laman rri.co.id. Untuk Gunung Semeru juga mengalami erupsi, pendengar, pada pukul 20.33 waktu Indonesia Barat. Meski visual letusan tidak teramati secara karena tertutup kabut, petugas memantau Gunung Api Semeru melaporkan getaran erupsi. Hal ini direkam dalam seismograf dan dengan amplitudo maksimum 22 mm serta durasi 235 detik. Informasi dari laman rri.co.id. Nantikan informasi lainnya dalam berita pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Pasang Kamilat Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur, mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu 23 Agustus 2026 pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda. Di siaran Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Jumat 21 Agustus 2026.
2: Suhu terkuat paling panas itu di memang Agustus, tapi masih terjadi sampai dengan bulan September. Titik-titik daerah yang kemungkinan terjadi kelangkaan air bersih atau tidak terjangkau dengan pipa yang ada.
3: Pemprov Kaltim telah melokasikan anggaran melalui gratis all pendidikan, yaitu BOSDA dan pakaian seragam. Pakaian seragam ini merupakan bagian dari yang komitmen Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Rati Irawan. Kondisi kering dan minim hujan meningkatkan risiko karhutlah di Kalimantan Timur. BPBD Kaltim mencatat 189 kejadian hingga pertengahan Agustus dan Samarinda menyiapkan antisipasi kekeringan. Kita simak laporannya.
4: Kondisi cuaca di sejumlah wilayah Kalimantan Timur semakin kering dengan curah hujan yang rendah. Situasi ini meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan sekaligus ancaman kekurangan air apabila kemarau berlangsung lebih panjang. Hal ini dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan kepada RRI Kamis 20 Agustus 2026. Ia menyebut, wilayah tengah, selatan, dan pesisir Kaltim menjadi kawasan yang perlu mendapat perhatian karena curah hujan relatif rendah. Buyung menjelaskan, wilayah utara Kaltim masih berpeluang mendapatkan hujan dengan curah sekitar 100 hingga 150 mm. Namun pada dasarian pertama dan kedua Agustus, intensitas hujan di sejumlah wilayah mulai mengalami penurunan. Menurutnya kondisi September diperkirakan lebih kering dibanding Agustus. BPBD Kaltim masih menunggu pembaruan data BMKG untuk memastikan perkembangan cuaca dan potensi hujan berikutnya.
5: Dengan Agustus ya, karena kekeringannya tapi sifatnya hujannya. Tetapi dibandingkan dasarnya saat ini yang terpantau, kita juga menunggu data update dari BMKG. Memang sepertinya September itu lebih banyak, lebih ekstrim dibandingkan dengan Agustus gitu.
4: Kondisi kering tersebut juga membuat pemerintah daerah memperkuat pencegahan kebakaran hingga tingkat kabupaten dan kota. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah yang berpotensi menjadi sumber api. Selain itu, BPBD Kaltim mencatat 189 kejadian kebakaran hingga 12 Agustus 2026. Setiap titik panas yang terpantau tetap harus divalidasi untuk memastikan keterkaitannya dengan kejadian kebakaran di lapangan. Sementara itu, kondisi kekeringan juga menjadi perhatian BPBD Kota Samarinda. Selain risiko karhutlah, kemarau yang berlangsung lebih panjang dapat berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah. Kepala BPBD Kota Samarinda Suarso mengatakan, berdasarkan data Pusdalops BPBD Samarinda tercatat sekitar 61 kejadian karhutlah dengan luasan lahan terdampak mencapai kurang lebih 83 hektar. Kondisi tersebut menjadi dasar penguatan langkah mitigasi menghadapi kemarau.
2: Suhu terkuat paling panas itu di memang Agustus, tapi masih terjadi sampai dengan bulan September. Titik-titik daerah yang kemungkinan terjadi kelangkaan air bersih atau tidak terjangkau dengan pipa yang ada. Jadi ini identifikasi ya. Dengan begitu kita bisa mempersiapkan suplai-suplai air bersih ke daerah-daerah yang air bersihnya terbatas.
4: Dengan kondisi cuaca yang masih kering, kewaspadaan terhadap karhutla dan kekeringan perlu dilakukan secara bersamaan. Pemerintah memperkuat mitigasi, sementara masyarakat diharapkan ikut menjaga lingkungan dan menggunakan air secara bijak. RR Samarinda, Nusakula, melaporkan.
0: Kemarau panjang menurunkan debit Sungai Mahakam dan mengganggu distribusi logistik ke sejumlah wilayah Mahakam Ulu. Pemerintah menyiapkan jalur darat dan bantuan pangan. Berikut laporannya.
6: Kemarau panjang dalam beberapa pekan terakhir menyebabkan debit Sungai Mahakam di Kabupaten Mahakam Ulu menurun drastis. Kondisi ini mulai menghambat transportasi dan distribusi kebutuhan pokok, terutama menuju kecamatan Long Pahangai dan Long Apari. Kepala Pelaksana BPBD Mahakam Ulu, Agus Darmawan, mengatakan kondisi paling mengkhawatirkan terjadi di dua kecamatan yang berada di wilayah perbatasan tersebut.
7: Debit air Mahakam ini cukup drastis menurunnya ya, karena memang beberapa minggu ini tidak ada hujan yang signifikan untuk mengisi Sungai Mahakam, terutama di Longapari dan Longbangai.
6: Penurunan debit juga menyebabkan sejumlah titik sungai sulit dilalui kapal cepat dengan muatan berat. Pemerintah kemudian menyiapkan jalur darat sebagai alternatif distribusi logistik. Agus menyebutkan ketersediaan sembako di sejumlah wilayah mulai menipis dan harga kebutuhan pokok meningkat. Kondisi tersebut juga diperparah dengan keterbatasan BBM dan LPG. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan operasi pasar murah, sementara pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyalurkan sekitar 60 ton bantuan untuk masyarakat di Long Pahangai dan Long Apari. Distribusi bantuan akan dilakukan melalui jalur darat hingga Kampung Lompaka. Selanjutnya bantuan diteruskan melalui jalur sungai dengan menyesuaikan kondisi dan kapasitas angkutan. BPBD Mahakam Ulu juga berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk memperbaiki ruas jalan dari Lompaka menuju Kampung Tiong Ohang, jalan sepanjang sekitar 24,4 km, diharapkan mendukung mobilitas bantuan. Agus mengimbau masyarakat tetap tenang dan berhati-hati menghadapi kondisi kemarau. Pemerintah bersama lintas sektor terus melakukan langkah antisipasi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Upaya menekan angka kematian di rumah sakit terus dilakukan. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pun mendorong seluruh rumah sakit untuk memperkuat evaluasi pelayanan melalui indikator mutu nasional. Berikut laporan selengkapnya.
8: Keselamatan pasien menjadi salah satu perhatian utama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan kualitas layanan rumah sakit. Penerapan standar mutu yang konsisten dinilai penting untuk mencegah terjadinya risiko dan menekan angka kematian pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin dalam pertemuan peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi rumah sakit dan unit pelayanan darah atau UPD di Kalimantan Timur. Menurut Jaya, mutu pelayanan dan keselamatan pasien juga menjadi bagian penting dalam proses akreditasi fasilitas kesehatan. Setiap rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi mampu menerapkan indikator mutu pelayanan dalam sehari-hari.
9: Selama saya menjadi kepala dinas, KDR sama NDR-nya masih tinggi-tinggi gitu. Kita ingin agar usia harapan hidup kita meningkat, tetapi kematian banyak di rumah sakit ya. Baik kematian yang disebabkan karena penanganan 1 kali 24 di IGD itu apa banyak ya, atau kematian lebih dari di atas 48 jam di rumah sakit ya. Jadi muaranya sebenarnya kalau menurut saya di situ. Makanya kita melihat dari implementasi indikator mutu nasional yang diharuskan oleh rumah sakit ya. Kalau menurut PMK nomor 30 kan ada 13 item ya, yang disebutkan dari mulai cuci tangan sampai dengan kepuasan dari pelanggan itu sendiri.
8: Dinas Kesehatan Kaltim juga mendorong rumah sakit untuk memperkuat pemantauan terhadap indikator mutu nasional serta pelaporan insiden keselamatan pasien. Pemantauan tersebut diharapkan dapat membantu fasilitas kesehatan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan layanan secara berkelanjutan. Jaya menambahkan keberhasilan rumah sakit tidak hanya diukur dari meningkatnya jumlah pasien maupun pendapatan. Tujuan utama pelayanan kesehatan adalah memastikan masyarakat memperoleh layanan terbaik, aman, sesuai standar, serta semakin mudah dalam mengakses fasilitas kesehatan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pemprov Kaltim segera salurkan seragam gratis untuk siswa di seluruh kabupaten dan kota secara bertahap. Berikut laporannya.
10: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera menyalurkan pakaian seragam gratis bagi peserta didik di seluruh kabupaten dan kota. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah melalui kebijakan gratis pol pendidikan untuk memastikan akses pendidikan tidak terkendala biaya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Armin kepada RRI mengatakan program tersebut telah dialokasikan melalui anggaran gratis pol pendidikan termasuk bantuan operasional sekolah daerah dan pembagian pakaian seragam gratis. Menurut Armin, bantuan seragam menjadi salah satu upaya pemerintah memastikan seluruh anak di Kalimantan Timur memperoleh akses pendidikan secara layak. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan beban keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah. Armin mengatakan pembagian seragam gratis mencakup seluruh kabupaten dan kota di wilayah Kaltim, namun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan distribusi di daerahnya masing-masing. Armin menyebut sebagian seragam saat ini sudah didistribusikan ke sekolah-sekolah penerima, dan pemerintah tinggal menunggu pelaksanaan pembagian secara simbolis oleh Gubernur Kalimantan Timur.
11: Insya Allah salah satu yang ingin kita lakukan dalam waktu dekat
3: Artinya Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran melalui gratis sekolah pendidikan, yaitu BOSDA dan pakaian seragam. Pakaian seragam ini merupakan bagian dari yang komitmen Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, bagaimana anak-anak kita dipastikan bahwa mereka bisa mendapatkan akses pendidikan tanpa ada halangan, yaitu tadi biaya pendidikan. Semua dapat. Cuma ini bertahap, ya. Ini sudah siap dibagi, tinggal menunggu secara simbolis Pak Gubernur sudah ada di sekolah-sekolah. Jadi kita sudah drop ke sekolah-sekolah, tinggal menunggu Pak Gubernur sudah kita bagi langsung.
10: Pemprov Kaltim berharap program tersebut dapat memastikan tidak ada lagi peserta didik yang terkendala melanjutkan pendidikan karena persoalan biaya perlengkapan sekolah. Dan program tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperluas pemerataan akses pendidikan di wilayah Kalimantan Timur. RRI Rizky Multiata melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Musim kemarau di Kalimantan Timur turut memengaruhi aktivitas nelayan di Bontang. Kondisi laut yang kerap disertai gelombang tinggi membuat waktu melaut menjadi terbatas. Kita simak laporannya.
11: Memasuki akhir bulan Agustus, kondisi cuaca dan gelombang menjadi salah satu pertimbangan nelayan sebelum melaut. Nelayan harus menunggu hingga ombak mereda agar dapat melaut dengan lebih aman. Nelayan Bontang Saparudin kepada RRI Kamis 20 Agustus 2026 mengatakan, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap penghasilan. Waktu melaut yang lebih singkat membuat hasil tangkapan tidak sebanyak saat kondisi laut normal. Saparudin menjelaskan, ketika kondisi normal, nelayan biasanya dapat melaut selama satu malam penuh. Namun saat gelombang tidak kunjung reda, nelayan terpaksa menunggu atau kembali ke daratan.
12: Kalau masalah penghasilan sih ya enggak saya kemarin-kemarin yang enggak waktu kemarin, soalnya ini kan waktu ombak bulan 8 kan, jadi penghasilan itu tidak terlalu memadai gitu loh.
11: Sementara itu ia mengaku tidak memiliki pekerjaan sampingan untuk menambah pendapatan selama aktivitas melaut terbatas, sehingga penghasilan keluarga masih bergantung pada tangkapan di laut. Selain memengaruhi pendapatan, kondisi gelombang juga meningkatkan risiko keselamatan nelayan. Angin kencang dan ombak besar menjadi tantangan yang harus dihadapi ketika di tengah laut. Saparudin berharap kondisi gelombang segera membaik, sehingga nelayan dapat kembali melaut secara normal. Dengan begitu, hasil tangkapan dan pendapatan keluarga diharapkan kembali meningkat. RRI Samarinda Sunesti melaporkan.
0: Otorita IKN berhasil menghemat biaya penggunaan listrik hingga 50 miliar rupiah dalam rangka mendukung efisiensi anggaran. Penghematan ini dilakukan melalui pengaturan penggunaan lampu dan listrik di sejumlah kawasan ibu kota Nusantara. Kita simak laporannya.
13: Lampu ini jam 9 ada beberapa yang sudah dimatiin, itu sudah bisa mengefisienkan 50 miliar lebih yang bisa kita save dari operasi listrik.
10: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus melakukan efisiensi dalam pengelolaan kawasan IKN untuk menekan biaya operasional. Salah satunya dengan mengatur penggunaan listrik di sejumlah fasilitas dan kawasan. Kepala OIKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, langkah efisiensi telah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir. Pengaturan dilakukan dengan mematikan sebagian lampu pada waktu tertentu, termasuk mulai pukul 9 malam. Basuki menyebut langkah tersebut mampu menghemat biaya operasional listrik lebih dari 50 miliar rupiah, mengingat biaya perawatan gedung-gedung di IKN mencapai 500 miliar per tahun.
13: Pengelolaannya sekitar 500 sekian M ya setiap tahun, karena juga ada tambahan aset-aset yang dari kementerian lainnya diserahkan pada otoritas sehingga kita harus pelihara itu. Totalnya sekitar 500 M. Sekarang kita juga sudah mulai setiap berapa bulan yang lalu dengan efisiensi. Misalnya lampu ini jam 9 ada beberapa yang sudah dimatiin, itu sudah bisa mengefisienkan 50 miliar lebih yang bisa kita save dari operasi listrik.
10: Basuki menambahkan pagu indikatif anggaran OIKN untuk tahun 2026-2027 dialokasikan sebesar 6,7 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sekitar 5,3 triliun rupiah dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif. Sedangkan biaya pengelolaan dan perawatan aset IKN mencapai 500 miliar rupiah setiap tahunnya. Nilai tersebut kian bertambah seiring penyerahan aset dari kementerian dan lembaga kepada OIKN yang juga harus dipelihara. Meski begitu, OIKN memastikan efisiensi yang dilakukan tidak mengurangi kualitas pengelolaan dan pelayanan di kawasan ibu kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andastrisno melaporkan.
0: Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Samarinda Suparno menilai media sosial menjadi salah satu sarana penting untuk membangun komunikasi dengan generasi Z. Menurutnya, kedekatan generasi muda dengan platform digital perlu menjadi perhatian dalam penyampaian informasi. Menurut Suparno, perkembangan media sosial telah mengubah cara generasi muda memperoleh informasi dan berkomunikasi. Kondisi tersebut membuat berbagai organisasi dan lembaga perlu menyesuaikan pola komunikasi agar mampu menjangkau kelompok usia muda. Suparno mengatakan pemanfaatan media sosial membutuhkan kemampuan khusus, terutama bagi kalangan yang tidak tumbuh bersama perkembangan teknologi digital. Karena itu, diperlukan dukungan tim yang memahami pola komunikasi digital agar informasi dapat disampaikan secara efektif. Polda Kalimantan Timur memeriksa Kompol AS terkait dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri setelah mengunjungi tempat hiburan malam. Berikut laporannya.
14: Kepolisian Daerah Polda Kalimantan Timur menegaskan proses pemeriksaan terhadap Kompol AS dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kompol AS telah ditarik ke Polda Kaltim untuk menjalani pemeriksaan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bidpropam. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Dr. Teddy Sopandi, dalam rilisnya di Balikpapan pada Kamis 20 Agustus 2026. Teddy menjelaskan pemeriksaan dilakukan terkait dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Dugaan tersebut berkaitan dengan aktivitas Kompol AS yang mengunjungi tempat hiburan malam di luar kepentingan tugas kedinasan. Sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan untuk mendalami fakta dalam perkara tersebut.
15: Berdasarkan keterangan para saksi juga, wanita tersebut juga diduga menawarkan layanan prostitusi secara daring atau open BO. Sejumlah pengunjung juga pada tempat hiburan malam tersebut diduga pernah menjadi pelanggannya, termasuk Kompol AS. Jadi berdasarkan keterangan para saksi, setiap selesai transaksi, pelanggan memberikan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak. Selain itu juga berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik, wanita tersebut saat ini sedang menjalani proses rehabilitasi setelah sebelumnya diamankan dalam perkara penyalahgunaan narkotika pada bulan Juli 2026 kemarin.
14: Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Teddy menegaskan pemeriksaan terhadap Kompol AS masih terus berjalan. Polda Kaltim memastikan seluruh dugaan pelanggaran ditangani secara profesional, objektif, transparan, serta berpedoman pada hukum dan peraturan yang berlaku. Polda Kaltim juga menghimbau masyarakat tidak berspekulasi dan menunggu hasil resmi seluruh rangkaian pemeriksaan yang sedang berlangsung. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Balikpapan bersama PT Pertamina Patra Niaga menggelar aksi sosial dan bersih pantai. Kita simak laporannya.
16: Suasana sejuk di kawasan Pantai Seraya, Kelurahan Sepinggan Raya, Balikpapan Selatan mendadak riuh oleh gelak tawa warga menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Balikpapan bersama PT Pertamina Patra Niaga Balikpapan menggelar aksi sosial dan bersih pantai. Kegiatan ini melibatkan 30 klien pemasyarakatan yang berbaur bersama warga dan petugas untuk menjaga lingkungan sekaligus menghapus stigma negatif di masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Bappas Kelas 1 Balikpapan, Dedi Eduard Eka Saputra.
17: Ya, kalau dari sisi Bappas, pertama-tama kami kan selalu punya janji nih sama Pak Wali Kota sebagai penguasa Kota Balikpapan. Kami tiap bulan akan menyumbangkan kontribusi 30 klien tiap bulan, ya kan? Kalau sebelumnya kita bersih gorong-gorong di depan dom, hari ini kita bersih-bersih pantai di Pantai Seraya ini, gitu. Jadi tadi sebagai disampaikan ini bentuk kolaborasi. Jadi klien kami itu kan butuh disambut ya. Klien kami ini kan siap bermasyarakat, itu kan satu sisi masyarakatnya harus siap juga menerima mereka. Dan salah satu cara masyarakat bisa memaafkan klien-klien kami ini bentuknya kontribusi ini. Oh, klien-klien kami ini bersih-bersih pantai loh. Membersihin pantai berarti kami sepertinya nggak ada alasan untuk tidak menerima mereka. Nah, itu tujuannya gitu. Kenapa?
16: Sementara itu, Area Manager Communication Relation and CSR Region Kalimantan Pertamina Patraniaga Edi Mangun mengatakan mengapresiasi kegiatan bersih-bersih pantai ini di momen HUT RI dengan tujuan untuk menjaga kebersihan di pesisir pantai Kota Balikpapan.
18: Pertama, ini dalam rangka semangat Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026. 81 tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kenapa ada Pertamina, kenapa ada Bapas, kenapa ada pemerintah daerah, kenapa ada bapak-bapak aparat keamanan, ini sebenarnya kolaborasi lama. Ya, kami dengan Bapas bukan saja baru berkolaborasi di pantai ini, tapi ada banyak program kami juga dengan teman-teman TNI, dengan, nah hari ini kebetulan kita lakukan kegiatan adalah bersih-bersih pantai. Bersih-bersih pantai yang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah misalnya ini kirim pesan juga agar kemudian semua warga kota mau untuk menjaga kebersihan.
16: Selain aksi bersih-bersih pantai, acara juga dimeriahkan dengan berbagai lomba tradisional. Kegiatan ini diharapkan dapat membangun rasa percaya diri para klien agar siap kembali ke tengah masyarakat secara utuh. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan. Sebelum akhiri berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kondisi kering dan minim hujan meningkatkan risiko karhutla di Kalimantan Timur. BPBD Kaltim mencatat 189 kejadian hingga pertengahan Agustus dan Samarinda menyiapkan antisipasi kekeringan. Kemarau panjang menurunkan debit Sungai Mahakam dan mengganggu distribusi logistik ke sejumlah wilayah Mahakam Ulu. Pemerintah menyiapkan jalur darat dan bantuan pangan. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rati Irawan, terima kasih dan selamat pagi.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan Sendawar Pagi. Dan jangan lewatkan, akan kami bagikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sendawar Kutai Barat.

0: Aduh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada, kami hadirkan perakiraan cuaca untuk Anda periode pagi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026.

Dengar dimanapun Anda berada, diperkirakan pagi hari ini cuaca cerah, siang berawan, sore berawan, malam cerah, dini hari berkabut. Nah, pendengar, itulah perakiran cuaca yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda periode pagi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami akhiri sesi Sendawar pagi ini. Jangan lewatkan, tepat pada pukul 8 akan Anda dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
2: Okay.

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
1: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
3: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan, sejak pertama kali ditemukan, sekitar 6000 sebelum masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam, akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya. Dan selanjutnya, kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.